0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-29 wilujeng ngadangukeun sor.

0: Ieu leuweung teh ibarat gudang. Napa ngan disebutkeun gudang, Eyang? Gudang ieu teh. Gudang anu kacida gedena, maksudna tempat panyimpenan rupa-rupa barang anu dibutuhkeun ku manusia. Sok dina jero leuweung aya kakayan, aya sasatoan, aya pepelakan tutuwuhan sejena. Boh dahareunana pakieunana malah keur piubareun oge aya. Tegasna sakabeh pangabutuh manusia aya di jero leuweung. Kitu saur Kangjeng Raja mimiti deui masihan wejangan ka Sang Kuriang. Ari Sang Kuriang teu nemalan manehna ngargepkeun dari anak keranan. Pok deui Kangjeng Raja sasauran bari angkat kalayan tenang sakapeung pananganna nyuai-nyuaikeun radamu leuweung. Tah, urang teruskeun bari urang leumpang di jero leuweung ieu Sang Kuriang. Mangga. Tak kulantaran gitu, geusa wajarna upama urang mika cinta ka ieu leuweung. Artina ulah diruksak leuweung teh, ulah dimusuhan, tapi kudu dipiara ieu leuweung teh. Dipikanya kawas ka sasama manusia wae. Sabab leuweung teh ibarat dulur anu kacida satiana. Lamun ku urang dipikanya leuweung bakal nyaheun ka urang. Tapi lamun leuweung dimusuhan, leuweung bakal cecep ka urang, bakal malas ku kajahatan anu leuwih rosa. Sang Kuriang ngahuleng uteuk nacan bisa neuleuman kana ucap-ucapan Kangjeng Raja anu bieu. Naha bet leuweung bisa males? Naha make disebut dulur nu satia? Pok atuh nanyakeun Sang Kuriang teh. Eyang, kumaha Sang Kuriang? Pan leuweung teh teu tiasa ngomong, pan leuweung teh cicing wae. Nah, kumaha bade malesna atuh? Apan manusia malangkung kawasa, bisa nuar, bisa melak. Ari leuweung bisa naon atuh, Eyang? Kitu pananyana ka Kangjeng Raja. Alah, ieu suai-suaikeun ta ieu, yeuna ieu jujukeutan aya duh, niremet pisan ya duh. Bisa hese ngalengkah ieu Eyang mah ieu teh. Tah, alus pisan eta pertanyaan teh. Eyang Bunga, hidup tumanya kitu. Kieu geura ieu Sang Kuriang? Semuhun. Leuweung teh memang bener teu bisa ngomong. Kalawan leuweung teh teu boga uteuk, tapi bisa males karena kejahatan jeung katelengesan urang manusia. Lamun leuweung dipikanya dipiara, sina tetep langgeng, eusina moal ruksak. Mun teu ruksak pasti sagala aya. Jadi mun urang aya pangabutuh moal hese, boh kai-kaina, boh satona, boh caina, boh naon-naonana anu dipikabutuh ku urang. Lamun leuweung teu ruksak atawa teu diruksak, tapi sabalikna, lamun leuweung ku urang diruksak bakal timbul kasusah keur urang sorangan. Coba butuh kai hese, butuh sato keur dahareun hese, butuh tutuwuhan anu keur obat hese, da geus eueuh. Coba pan gunung-gunung anu gunul, lamun leuweung ruksak gunung bisa gunul, mun leuweung gunul cai nyusu bakal saat. Rek di mana urang bisa nginum? Rek di mana coba? Da ieu nu disebut males kanu jahat mah. Lamun leuweung gunul cai bakal saat, mun cai saat pepelakan moal jadi, sasatoan moal bisa baranghakan, da jukut paraeh gararing. Komo gunung-gunung dituaran kaina dijual ratusan kubik keur kasalakahan jelema, timbul gunung-gunul dijieun di belakang beton, jadikeun imah. Kumaha lamun engke datang hujan, pan eueuh nu bisa nahan? Timulah hurug, banjir, nu kakeunaan saha nu dihanapun eta leuweung? Loba korban ke kitu. Akibat naon? Kasalakahan jelema. Asal untung keur sorangan, keun bae watur mah henteu oge. Mana atuh walas asihna cing sasama teh? Tah, lamun geus kitu tutubuhan teu jadi, sasatoan paraeh, manusa rek ngadahar naon? Sang Kuryang Kerung ayeuna mimiti kaharti nyeseri sorangan pok nanya deui. Oh, kahartos ayeuna mah atuh Eyang. Janten kalah kumaha atuh?
1: Heuh nya atuh. Ceuk Eyang oge kudu dijaga eta leuweung. Mun rek aya pangabutuh pek ala da lain keur sasaha, kabeh oge keur manusa. Tapi ngalana eta tatangkalan atawa sasatuan di jero leuweung kudu make aturan, kudu make tata krama. Ulah sakamakama kai ulah dituaran tepugu keun sina jaradi, sina aralus, sina salubur, malah mun bisa mah melakta nu gundul pelakan nu ruksak benerkeun. Cek paribasa teh mah nu lengkob balongan, nu gundul pelakan kai pelakan awi kitu kuluna mah. Nu badak Eyang sebagai raja di kerajaan Galuh nyieun undang-undang, nyieun peraturan, ieu leuweung teu meunang aya anu ngasupan kajaba lamun pareng jeung Eyang. Sataun dua kali waktuna paling minang teteh, nu alus mah sataun sakali. Komo ayeuna leuweung saumur umur ulah di nanaon ya leuweung tutupan, sebutkeun hutan lindung teh dijaga ku nagara, jaga ku masyarakat. Saur Kangjeng Raja bari jongjon angkat tu kerusukan di nubala.
0: Oh, ieu teh leuweung tutupan teh ya, Eyang. Naon maksana Eyang ieu teh?
1: Jeung Sang Kuryang manehna beki panasaran. Ieu teh ieu Sang Kuryang supaya awet, supaya kahirupan sato-sato jeung kakayon ulah babari beak. Cik ku hidup itung aya sabaraha puluh paningaran di jero nagara.
0: Duka teterang atau abdi mah pantesan uninga paningaran kumaha?
1: Ye, kue yang urang bejakeun. Paningaran teh nyaeta tukang moro. Bisi tapal mah Sang Kuryang. Paningaran teh jelema nu tukang ahli moro, moro mencek, moro bagong, moro uncal, moro careuh, rupa-rupa. Ahli moro ka jero tegal jeung leuweung eta sebutna paningaran. Nu biasa milu moro jeung Eyang aya 40 urang di Galuh teh. Eta teh paningaran petingan hartina nu geus ahli, acan anu sejen, anu can ahli pisan dina morona. Sok pikirkeun ku hideup, lamun anu 40 paningaran unggal poe moro, kabayang saurang meunang 40 siki unggal poe morona teh jero sabulan we sabaraha ratus uncal anu pae. Sigana dina jero sabulan oge leuweung teh jempling, moal aya uncal anu ngalampreng, moal aya uncal anu ngaliwat, malah bakal beak jeung anak-anakna eta uncal teh akibat diboro nyaeta ku paningaran anu 40. Lamun geus beak kitu manusa rek ngadahar daging naon? Bela gue daging onta, dah daging onta mana ieu mah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon Pak?
4: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak weh Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
4: Atos rada kampang, Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
4: Ayana teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo apa propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang panyawas trupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: malah bakal beak jeung anak-anakna eta uncal teh akibat diboro nyaeta ku paningaran anu 40. Lamun geus beak kitu manusa rek ngadahar daging naon? Belah geus daging unta, da eueuh daging unta mah ieu mah pasti lamun uncal geus beak neangan anu sejen mencek pusing bagong pecang jeung sajabana saeusi leuweung ieu najan loba oge ari di ala unggal poe mah tetep bakal beak ceuk paribasana gunung anu sakitu luhurna ditugaran unggal poe bakal beak bakal rata tah mun geus beak rek ngadahar naon deui wae sajabana teta meureun kaina bakal beak leuweung bakal ruksak mun geus kitu naon nu diharepkeun ti jero leuweung coba naon nu diharepkeun ti jero leuweung kaina beak satona ledis kumaha kahirupan manusia cik penyepan ku hidep sang kuryang ungut-ungutan manehna ngarti ngarti pisan ayeuna mah paingan leuweung tutupan alias hutan lindung teu meunang diasupan sabarangan jalma tapi make waktu nu diatur make aturan anu tangtu sang kuryang ngagremet jero hatena muji kana kabijaksanaan sang raja kasebut eyangna teh duh ku abdi kartos pisan eyang syukur ari kaharti mah ngan lain ukur kaharti wungkul prak laksanakeun jalankeun eta teh lamun anu bener mah nu kaharti mangpaatkeun bararea jalankeun sang kuryang ku anjeun pek tuluykeun tapak lacak eyang kahareup eyang mah meureunan teuing sabaraha waktu deui malilan oge meureunan nyang hareup kana maha kawasa eyang mah moal jadi raja tuluy atuh kudu aya nonoman nu jadi raja ngagantikeun jadi kasimpulanana urusan ieu singnya kana tatangkalan jeung sasatoan tampala urang daek melak mah gunung-gunung gundul di pelakan dihejokeun deui sasatoan udah diboro wae sok piara hade-hade mun ceuk bahasa nama naon cenah bahasa ayeuna mah bahasa ilmuwan mah naon ngarana eta teh nya heuh kitu ekosistem jeung habitat bener kitu nya singnya karena tatangkalan jeung sasatoan sabab eta teh kabeh oge baraya urang baraya urang kabeh oge eta teh ceuk tangkal kaina ceuk satona rupa-rupa tutuwuhan baraya urang gede mangpaatna keur urang ulah haweuk ulah saraka ulah kokomoan kudu inget kana poe isuk ulah hayang dibeakeun ayeuna nanaon teh eta teh goreng kitu tah tujuan eyang teh da ceuk itungan eyang mah mere waktu genep bulan ka sasatoan geus cukup geus cukup genep bulan teh malah kahareup mah tong genep bulan sataun ulah pina naon eta leuweung teh sing weuteuh sataun kasep kareup komo lamun kitu mah dijaga puluhan taun antepkeun we sing salubur kai araraya sato ngeunaheun di dunya hirup komo mun kitu mah tak kareup bah kudu kitu aya leuweung anu sipatna bisa dimangpaatkeun keur kepentingan manusia aya leuweung anu khusus keur perlindungan alam dilindungi kurang teh mun teh mah kaharep nu kasep jadi raja ngagantikeun ama atawa kumaha wae tah kade dipesen soal eta meureun leuweung teh moal ruksak sasatoan moal beak buktina geus welasan taun eyang nyekal kekawasaan di ieu nagara leuweung jeung eusina tetep mayeng teu ruksak teu punah prak ku hidep kudu dituluykeun eta teh mangga eyang sang kuryang janji kana dirina yen rek nuluykeun tapak lacak nu jadi eyang nanya eta raja sungging perbangkara raja galuh teh harita teh angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating korosak ngabagiakeun sang kuriang jeung Kangjeng Raja manu krecet di sarada teu ieuh ngerasa kaganggu ku datangna dua manusia eta manuk teh Jarong Jon Ocon bariting aracrok dinadahan kacaturkeun Kangjeng Raja jeung sang kuriang jog anjog ka hiji tempat anu cukup mernah lenglang jeung caang eta tempat kasorot ku panon poe laneuheunana ngaguruh sora cai di walungan waasnya awor jeung sora seahna daun anu katebak ku angin reg Kangjeng Raja riren sang kuriang oge eureun napasna ngahegak ari situ mang cumpagug weh gigireun tina tadi teu nyoara situ mang teh sarjan ukur anjing tapi ngarti kabila-bina situ mang teh sigana manehna oge kawas anu milu ngadedengekeun kana pebejang Kangjeng Raja sanajan eta ukur sato tapi ngarati na leuwih ti manusa situ mang teh sang kuriang kaula nun kula kumaha Kangjeng Eyang tuh tenyo tenyo tanggal kai anu jangkung gede tenyo sasatoan anu aya di luhureunana tingali tuh tingali eta jangkung gede tanggal kai sasatoan nyarongco di luhureunana monyet jeung surili tinggurayang manuk pating alatrok apan eta teh kacida pisan bungaheunana da tempat manehna di dinya coba lamun eueuh eta ngakai dituar ku jelema karunya boh monyet boh serili boh manuk di mana tempat manehna nyedekem tempat manehna cicing tingali apan ayem tengtrem teu aya anu ngaganggu sumuhun naon maksana eyang eta teh iya jadi hidup teh singa kasa sama makhluk pangeran mun di lemur boga ucing paraban aya anjing oge sarua daya mangpaatna aya manuk komo ieu mah ngala manuk teu leuweung geur di kurungan teu di paraban atuh paeh aya ucing dikukut mung maraban paribasa sibuk ucing aya mangpaatna duh eyang aya sarteung mah ucing naripuh we nu aya nyepkeun kana katuangan jalmi heueuh kubaha we carana urang teh nah jadi hartina hidup singnya kasa sama makhluk pangeran masing-masing baroga tugas hirup boh sato hewan boh manusia tapi oge masing-masing oge baroga alat jeung pakarang eta sato teh pikeun ngajaga diri jeung keur nyumponan pangabutuhna coba geura monyet boga kuku boga sihung manuk boga pamatuk boga jangjang jeung suku manusia dibere akal dibere rasa jeung dibere pikiran akal rasa jeung pikiran tiluanana eta antara akal rasa jeung pikiran kudu manyatu kudu seiring sejalan ceuk basa gaul teh mah kitu antara akal antara rasa jeung pikiran.
1: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Papropolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teu asge nya

0: Kita sok nyeri ini pak.
1: Mohon kawit nama saat-saat ngeleut alpa propolis mah. Kawitnya tetiasa diciwit.
0: Kuma apa yang nak karos natos ngeleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit nama pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tilu anana eta antara akal, rasa jeung pikiran kudu manyatu, kudu seiring sejalan, cek bahasa gaul tema gitu, antara akal, antara rasa jeung pikiran. Tapi kasep teu cukup ku kitu. Manusia butuh pakarang keur nyumponan pangabutuhna. Contohna iya. Kang jeung raja nyanak gondewa nu disorenang dina punakna, malah jamparingna oge geus sayagi dininya teh harita teh. Ari sang kuriang olohok bengong, kita dioge geus nenyo kana eta pakarang teh. Lantaran sang kuriang teh kakarek apal, mimiti rumaja dek terus kana dewasa. Tapi eta sang kuriang canyaho, nah naon ngaranna eta pakarang teh jeung naon gunana? Atuh jadi penasaran. Aduh, kanggo naon eyang eta teh, kanggo naon eyang? Ieu teh ngaranna jamparing jeung gondewana. Ieu pakarang mati keur ngarubuhkeun musuh atawa sato murek diala dagingna ku urang. Geura urang cobaan ku ama. Maksana jomaan kumaha ama eyang? Poho ama teh ka inung hidepnya, hay ka anjeun mah incu meureunan eyang ti teh. Tu tingali aya manuk wali. Aduh, apa nu saur eyang teu kenging dibunuh cerita teh? Aduh hiji mah teu naon atuh. Aduh, saena mah pan sasami makhluk pangeran teu kenging panginten. Ieu mah nyontokeun. Ya mangga panginten jenten dosa atuh eyang, bami ngabunuh kana makhluk pangeran mah. Ieu mah nyontokeun keun bae lah. Dosana ditanggung ku eyang tah mah kitu. Tuh aya manuk wali. Manuk wali urang bidiknya dagingna bawa ka imah. Meureun ngeunah mun diwa dagingna mah mangpaat meureun ka urangnya dede. Lamun dipaehan terus dipiceun tah ulah. Duh, mangga teu langkung salida eta mah. Ngan ulah nyanyanak abdi eyang. Nah, haing cuti imah ye. Urang bidik dagingna bawa ka imah, lumayan keur deungeun sangunya. Kangjeng raja mentangkeun jamparing, terus di lempeng ditujukeun kana manuk wali, nu keur anteng macokan buah kai. Jepret, siut, cep, geura pisan kana dada manuk, koreang, gerapak, pluk, kana lemah eta manuk teh. Renghap kangjeng raja narik napas panjang. Ari sang kuriang olohok kaget sabab karek harita mangihan pakarang kitu. Hatena panasaran hayang bisa hayang boga. Aduh, saya pisan eyang, hidup hayang bisa. Ya kan tenanan tuh abdi hoyong tiasa eyang. Eyang hajanya beda kaincu ngarana oge atuh. Nyah we kaincu mah. Eyang haja mawa panah jeung jamparingna khusus keur hidepnya. Tapi omat ulah dipake maehan sato samarangan. Tadi nyebutkeun hidep ka eyang ulah maehan sato samarangan. Ceuk eyang tadi dosana ditanggung ku eyang. Kaeda hiji ulah teu loba kitu. Nya mangga teu langkung eyang eta mah. Lajeng kumaha eyang? Tah, maksud eyang teh ieu jamparing teh ulah dipake maehan sato samarangan kajaba. Tah eta kajaba lamun satona ngamusuh ka urang atawa mun dagingna rek didahar. Contoh manuk tadi pan dibawa didahar dimanfaatkeun teu naon kitu mah. Jadi hartina gunakeun ieu jamparing jeung gondewa teh ku hideup keur kaperluan anu penting. Ulah dipake heureuy, ulah dipake heureuy nya omat ieu mah. Mangga eyang, hatur nuhun pisan eyang. Sok ayeuna urang diajar mimiti, tapi urang tangtukeun heula sasaranana supaya aya patokan. Tah kitu nya. Oke atuh eyang, da cape ieu teh. Kudu nginum heula ieu. Duh. Tuh tinggal aya cai nyusu di dieu mah ieu. Cai sirah cai tuh tinggal itu tuh tuh handapeun tanggal kai aya cai kaluar cenah dalam tatal kai. Tuh tinggalinya. Bersih pisan. Bisa diinum langsung. Ieu mah Ayo tuh hayah pun hana-hana pun tanggal kaya tuh. Capek lah. Capek asuk-asukan jero leuweung ti itunya. Kangjeng Raja kalawan sabar ngawara sang kuryang dina urusan ngagunakeun jamparing. Anjeuna teu nolih kana kacapek. Terus masangkeun barang anu bakal dijadikeun sasaran dina dahan kai, digantungkeun make areuy. Tuluy ku sang kuryang dipidik di lelempeng. Ciprot, pesat, plos. Teu keuna jamparing dilepas ka nu bala. Sang kuryang ku ciwa harita teh. Keun bae jalu. Biasa namimiti mah kitu. Moal tepat kena sasaran. Tapi engke geus biasa mah moal. Kieu carana yeuh, yeuh. Kumaha? Kumaha Eyang? Kangjeng Raja memener leungeun sang kuryang. Malah dibebener cara-cara na ngeceng sasaran. Kitu jeung kitu we, tapi kabisana. Basa jamparing keuna kena sasaran sang kuryang surak bakat ku atoh. Paromana marahmai. Penulih kana kacape. Abdi nyobian Eyang ieu teh. Tos tiasa ieu nama nya sok atuh sok. Eyang deureuhlah ieu sagedeung ieu nya yeuh. Sok. Ah. Kumaha nyekelna? Geus bener kieu Eyang yeuh. Ya. Sok. Ngeceng atuh. Upami ieu ngeceng teh kumaha? Atuh, ngeceng teh dipeureumkeun panon sabeulah. Beulah mana yeuh? Sabeulah. Ngawaskeun. Ngarah leuwih ka ukur. Nya mangga. Tah, sok. Mimiti. Siut. Ceprot. Jamparing kena sasaran. Aduh, sae Eyang, aduh. Kena Eyang. Puguh we atuh sang kuryang surak bakat ku atoh. Baru mana marah mae teu nulih kana kacape. Nah, alus tah. Poe ieu mah nya geus sakitu heula lah. Teruskeun isuk pageto. Wanci asar Kangjeng Raja jeung sang kuryang mulang. Ari situ mang nuturkeun paneuri di jalan garecok ngobrol sagala dicaritakeun. Poe eta sang kuryang meunang pangalaman anu kacida gede ajena. Namahan kagumiraan, namahan elmuna, namahan kanyahona. Beuki betah we hirup di alam dunya teh atuh. Baranggok tepi ka saung, Dayang Sumbi jeung Bi Umi dariuk dina catang. Teu jauh cina golodog ngahaja megat Kangjeng Raja jeung sang kuryang harita teh Dayang Sumi jeung Bi Umi teh anu geus ulin jalan-jalan di tengah alas Banawasa.
1: Haturan Gusti, Wirujeng Sumping.
0: Cek Dayang Sumbi bari nyembah ngabagiakeun Kangjeng Raja anu nembe Sumping. Aduh, Dayang Sumbi,
1: kaulanun Kangjeng Raja.
0: Sang kuryang teh geus tambah pangabisana. Ku kaula dibari hadiah yeuh. Jamparing jeung konewana moal dibawa ka nagara. Robat ditu mah. Keun sina ngaratih dirina supaya jadi pamuda anu sagala bisa. Ulah kuleun pamuda mah. Sagala daek sagala bisa.
1: Hatur rebu nuhun atuh Kangjeng Raja. Maksa ketika bingahan nampi kaulanun.
0: Nah, ayeuna kaula rek mulang ka nagara. Atuh cedok tiluan rampak sembah, Dayang Sumi jeung Bi Umi katut sang kuryang nyemah hormat ka Kangjeng Raja. Saterusna celak Kangjeng Raja kana kudana, teras angkat mulang ka nagara Galuh, ku tiluan dijajapkeun ku paneuteup di barengan angin leutik anu ngahilibir di eta alas Bandawasa area serbung tutupan teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya sahur nama sahur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpapropolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpapropolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura.
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya, sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
7: Pak. Iya,
6: iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM. 102,4 Radio Peace FM.

0: lah jepret bersat jam paling milepas jeprot kena karena papan sisi na sang kuriang narik napas jero rasanya lu kabina-bina aduh kurang keteng si gana iya maya gitu pokna turun nyabut di jam paling prak dari kawas tadi di keceng lila di lempeng mani husu jepret siut jam paling kena rada ke tengah sang kuriang rada marah mai latihanana ayak kemajuan kitu jeng kitu wes hapo poe teh tepi ka poho kana nanaon dayang sumbi anu jongjoni nun ujug-ujug inget ka anakna ret kabi umi anu keur husu milihan serah nu aya dina beas
1: bibi kemenari budak si Ujang biasa atuh nen nuju latihan mana cenah ieu teh latihan papanahan mana ngawa jam paring keun bae sina pinter atuh nen ieu teh keun bae budak lalaki ieu kudu atuh kudu kitu budak lalaki mah kudu lincah ulah ku uleun jeung ulah pinung deui kudu jalingeur budak lalaki mah ngan ulah bangor wungkul kudu pinter kudu sagala bisa sagala daek
0: teh babi umi
1: tapi ulah kamalinaan atuh bi kudu bisa ngatur waktu calukan kali itu atuh kudu dahar heula
0: kitu ceuk dayang sumbi
1: oh mangga atuh nyai mangga mangga nen ye kudu urang eta urang sauran

0: anana teh daya ngasumbi tidak katwae minangka buka na ukura sakali-kalieun.
1: Ieu kasep dangukeun kasep nu kasep sangkuriang dangukeun kasep sing tenget
0: nya tuh bi didangukeun ku abdi ogé teh aya naon bi nah hanya si ibu teh puasa teh lami-lami teuing
1: ieu dangukeun hiji inum anu mikanya ah kaputrana kaputra putrina kaputrana utamina mah kana kasep terus-terusan tirakat tatapa puasa ngeledak kana mah kawasa supaya putrana sehat waruya salamet lahir jeung batin jadi putra nu saleh gagah sakti mandraguna nu kasep teh malah mandar jaga di akhir gede gunana pikeun balarea jeung nagara ngabela ka indung ngabela ka rama hormati lewat ka sepuh henteu madek ka daweng henteu hayang meunang sorangan teu sakahayang sorangan ngagugu kana mabatah kolot oge ka sasama manusia deui tak kitu maksud tuang ibu teh tirakat wae kasep eta teh
0: sang kuriang ngahuleng mikiran omongan bi Umi nah nya ibuna teh tirakat napaan didina tapi terobat tasanya deui gonewa anu geus dipanteng diturunkeun deui jam pading diasupkeun kana sarangkana pok ngomong nya bi ah abdi teh lapar hayang dahar ieu teh
1: hayu atuh kasaung kasep kasaung hayu tuangan palantos disayogikeun hayu kasep kasep kasep hayu hayu hayu hayu
0: kalacat duana na unggah kasaung kasampak teh nyawe kadaharan geus sadia sang kuriang sila mani meneko mani rekep memeh ngahuap red ka ibuna anu anteng ninun bangun teu aya kacape ari sang kuriang rada hoream rek ngahuap teh asa teu puguh manehna nyaleuhak dahar ari indung kuru cileuh kentel peujit tirakat terus-terusan
1: ayo tuang heula kasep tuang heula kasep ulah mikiran tuang ibu
0: bi Umi ngagebah kan ngahuleng atuh sang kuriang rada ngarenjak akhirna mah celebok dahar maningali beda puguhnyaan capek jeung lapar sang kuriang teh geus wareg dahar sang kuriang turun deui prak deui bae latihan mana kitu jeung kitu we taya kabosen nya akhirna mah ganti sasaran nu tarina kana papan ayeuna mah kana manuk mimitina mah teu keuna tapi lila-lila mah teu burung bisa sakali ngeceng manuk murag ka tieur jam paring harita teh
2: eleuh hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-28 urang tunda heulanya urang teundeun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis emut dongeng Sunda ti Abah Damis emut kana jamu tetes alpa propolis wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana we gitu pak berobat?
1: Da acan dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunaon iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di Perios, gitu. Tapi, dah, gak ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
1: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, tetapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itek, ayah nama ente kunang itek, alhamdulillah nama botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus gantikan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapa jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena stresa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sekarang ini nembe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio, ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahana mina
3: panana.
2: Bapak nana teh timanten
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Tos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tuh seep sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu?
1: Ajah ana hasanah.
0: Alamat lengkapna di mana ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos. Enak bobo tibra.
0: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon gitu panyawatna?
1: Lambung keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Ayeuna paling enakeun anu paling karaos naon ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Cengkring.
0: Ayah asalnya kunaan gitu ibu tuh karena?
1: Tuh rematik sur dokter mah.
0: Kumaha teh ibu mun karaos teh enakeun atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra gitu mam ageung gitu
0: kumaha. Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Kadua botol.
0: Ngalajengkeun nu mana ibu? Anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok. Ke kantos udah selalu batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Peace.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping kendongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana?

0: gula darahnya oge normal, oge rezekina lancar bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Oke.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Ya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
2: Per? Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak Sahai teh, Pak?
5: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
5: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
5: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Upami panyawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya wae nyanak mobil maintan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
4: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
5: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
4: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
5: Muhun.
4: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
5: Lumawi da teh acan ayah ieu gitu nya, teh acan ayah ieu apa proposal ya. Ya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da teratek eta dugikeun ka ah entos sadirerenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
4: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
5: Aduh, teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
4: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha propofol.
4: Bapak saatosna nganggo alpha propolis kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
4: Muhun alhamdulillah.
5: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
4: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
5: Kurang bae sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
4: Jadi tos karaos siatna panya.
5: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
5: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
5: Mun, teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garadu ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
4: Hatur nuhun, Pak Umid.
5: Amin.
4: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alpha propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
5: Alhamdulillah, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil weh.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
4: Lumawi, dati acan ayah iya gitu ya. Dati acan ayah iya apa proposi ya. Ya, ka dokter weh, eta da mangsa dinten, kaditina, kedawi deui. Ya, terasek, tugikan ka, ah, entah sedirerenan ka rumah sakitnya kan. Ya, entah, sampe tos, ya, mantan faktor gitu, sarwa bate.
3: Pak Umid, upami eta penyawat menuju karaos kumaha Pak?
4: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan sauna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
3: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapa saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
4: Mun, teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wayeh.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
6: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah ayah menghalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cek.
7: Tetes mata, tes mak, ah, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
6: Wah, geningan seik kasihan mah cek. Kumaha cara pemakaiana cek?
7: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
6: Oh gitu, aman ya teh cek?
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah bete engal ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Teu acan ka mana, sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
3: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum bojo. Aya amin engal damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. Ente teh ayeuna alhamdulillah. Tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Iya, panyawat tos seberapa lama, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alfa Propolis.
3: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiu dienten mentek percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raut ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah. Berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sekarang ini nembe dua.
3: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
4: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Nah, terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alfa Propolis.
4: Tina radio ini, kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser alfa favoris abdi oge tos damang anu ngadamangna Allah tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abdi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunda.
4: Amin. Amin. Amin ya
3: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
4: Sami-sami deh. Insyaallah.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalanong kamana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teacan aya pirobihan.
4: Kelebihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
5: Alpa Propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sarang ayin apa intinya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takuma teteh sarang sena ngalah tandong Alpa Propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wainun tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal te ayah.
4: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong Alpa Propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
5: Ya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan wayeh.
8: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mana kamu aja?
7: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon? Iya teh ce.
8: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
8: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
7: Oh gitu, aman ya teh ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saep sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ieu nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes mah intan.
4: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis.
6: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
6: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
6: Tadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
6: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
6: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
6: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos.
6: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
6: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
6: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
5: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
6: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
6: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
6: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
5: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga
2: menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petis mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di rumah sakit mangsa ayeuna loba jalma nu dirawat. Ari panyakitna mah rupa-rupa, ngan di antarana aya anu katarajang panyakit aneh. Ari eta panyakit aneh teh gejalana hewa bae ka jelema. Unggal nempo jelema ari lain ka kulawargana sorangan mah, hawana teh sok hayang bae nyarekan. Panyakit sarupa kitu teh kaalaman ku salah saurang pasien anu dirawat di ruang VIP nomor 5. Anu tayalian manehna teh saurang pangsiunan kuwu. Harita manehna teh keur ditarekahan ku saurang paranormal. Sabab obat-obat resep dokter mah geus eueuh anu mempan. Eta paranormal teh geus kawentar kasaktianana, unggal anu gering panyakit naon bae oge ditarekahan ku manehna mah jarang anu gagal. Harita katempo paranormal teh keur kunyam-kunyam mapatkeun jam pe pamake bari ngagayem panglai. Terang panglai para mitra. Eta geuning nu sok dipake ngabura orok lamun wanci sareup narek magrib tah. Sok dibura apan ge ku panglai. Sanggeus mapatkeun jam pe pamake, kadenge harita paranormal teh ngomong tarik siga anu ngabuburak jurig.
1: Hei, nu ngagegeuh dina raga wakuwu, geura kaluar. Jurig jarian, setan ti alas roban, ulah rek ganggu. Simsalabim jadi apa, prok prok prok.
0: Cek eta paranormal teh para mitra, bari tuluy puah puah. Manehna harita teh ngabura sira wakuwu ku panglai meunang ngagayem. Beres dibura sirah na ku panglai, gantawang teh wakuwu nyarekan paranormal.
1: Weh, nanaonan ieu teh? Na dewek teh dianggap orok. Maka dibura panglai sagala. Samarukna dewek teh rek sieun. Teu sieun ieu ku panglai mah teu. Halik, mabur ka ditu.
0: Paranormal teh barang manehna ngarasa gagal narekahan wakuwu, katempo ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
2: Aih, terabiasa na aing gagal narekahan jelema. Na kasurupan jurig naon ieu jelema tehnya? Lah, aing moal geleng. Pokona aing moal nyerah kitu bae. Awas ya, rasakeun ilmu kasaktian aing.
0: Kusiwal harita paranormal teh ngaluarkeun kanyut kundang warna hideung, terus kanyut kundang teh dikodokan. Satuluyna katempo eta paranormal teh ngaluarkeun menyan. Puruluk harita menyanteh dipurulukeun kana roko surutu. Atuh peledek harita hasep menyanteh ngebul tuluy kadenge paranormal teh maca jangjawokan.
2: Bulu kukus menyan ka manggung ka para karuhun jeung wangatua di mana bae ayana. Mangga di haturanan sumping. Ieu putu keur manggih ka repet karuhun.
0: Rengse macakeun mantra kitu. Telila ujug-ujug kadenge aya sora sirihna ambulan. Siga nama eta ambulan teh rek nganturkeun jenazah. Barang adenge sora sirihna, paranormal teh katempo curinghak. Tuluy ngabagi teuteup ka sing sakur anu aya di dinya, di antarana aya sababaraha urang kulawarga wakuwu. Telila tuluy harita paranormal teh nyarita. Tah, kadenge teh ku si lain kabeh. Karuhun anu diondang ku dewek geus datang. Siap-siap, dewek rek ngusir memedi anu aya dina waruga wakuwu. Puruluk harita surutu teh dipurulukan deui menyan. Atuh ruangan teh jadi mulek ku haseup. Nempo pamolah paranormal kitu, wakuwu jadi tambah hewa ka eta jelema. Atuh pudigdig manehna teh nafsu tuluy gantawang nyarekan deui.
1: Weh, geus teu beunang diomongan sugannya. Dewek tadi ngomong kumaha? Mabur kan itu mabur. Risi aya di dieu oge. Da dewek mah yeuh, teu sieun ieu ku karuhun teh teu. Mun karuhun selain aya ka dieu, moal asa-asa rek dikieu yeuh.
0: Ceuk wakuwu bari nyokot pispot tuluy diamang-amang siga rek dibaledogkeun ka paranormal. Atuh paranormal teh unur-unuran bari muringis. Leos harita manehna indit ninggalkeun wakuwu. Para mitra sadaya, sajungna paranormal indit, teu ngeneuk lila sup saurang dokter awewe asup dituturkeun ku mantri maksudna mah rek mariksa pasien. Kulantaran wakuwu keur katarajang panyakit aneh teh ya para mitra, nya eta panyakit gede ambek. Tekaup nempo jelema, ari lain kula warga nama, sok tului bae hayang nyarekan. Atuh nempo ayan udatang teh, ujuk-ujuk jrut, wakubu teh turun tina ranjang, tului gantawang nyarekan dokter, bari tutunjuk.
1: Yah, bu dokter, dengekeun. Kuring adon HS di rumah sakit teh, lain hayang di ubaran. Tapi kuring mah saukur erek niiskeun pikir. Ayeuna bu dokter kadieu rek naha? Init kitu init.
2: Prisi lah, ngaganggu bae.
0: Nu disebut dokter ku wakuwu teh, tayalian nyaeta dokter Lilis. Demi dokter Lilis teh, saurang dokter anu kungsi dirawat di rumah sakit jiwa. Barang ngadenge wakuwu nyarita kitu, manehna ukur seuri leutik, tuluy Noel mantri bari ngomong semua harewos. Siapkeun suntikan rabies? Saterusna dokter Lilis teh nyamperkeun wakuwu anu harita anger keur nyarekan manehna. Para mitra sadaya, nempo dokter Lilis nyamperkeun wakuwu teh molotot bari tutunjuk.
1: Aih, teu beunang diomongnya. Cek dewek teh init ka ditu init. Tong dukat deket? Geus lah, obat naon bae oge da moal aya nu mempan ngubaran dewek mah.
0: Dokter Lilis ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna lain sieun tapi kalah kabeuki wani.
1: Yeuh, wakuwu, tong waka sombong. Majar obat naon bae oge moal mempan? Kumaha lamun ku dewek diinuman obat nyamuk?
0: Dikitukeun wa para mitra, wakuwu teh ngahuleng, tuluy ngareret ka mantri anu keur nyekel jarum suntik. Pok harita wakuwu teh nanya.
1: Ari ente mantri, naon maksudna mawa jarum suntik? Rek nying sieunan. Moal sieun dewek mah euy. Jeung deui suntikan teh paling dieusian obat panas tiris. Yah, kecil. Cing kadieukeun suntikanna.
2: Teu kudu disuntik ku si laing, dewek ge bisa nyuntik sorangan.
0: Ceng harita suntikan teh dicokot ku wakuwu satengah direwak. Atuh sapada harita suntikan teh geus aya dina leungeun wakuwu. Serengeh teh wakuwu seuri. Jauh tina sangkaan. Sararea anu aya di dinya nyangka wakuwu teh rek nyuntik maneh. Tapi teu kanyahoan. Dina gerakan anu cepet, sakilat cos harita suntik teh ditojoskeun kana bujur dokter Lilis. Atuh koceak harita dokter Lilis teh ngoceak bari tuluy ajrag-ajragan.
1: Waduh, ampun aduh. Mantri, kumaha ye? Mangkaning eusina teh obat rabies.
0: Leng harita dokter Lilis teh karasa riut sirah. Para mitra sadaya, sigana pangaruh suntikan obat rabies teh cepet pisan reaksina. Dangan neksa kedeng teh, ujuk-ujuk dokter Lilis ngarawece ngomong tepuguh.
1: Aduh, wakuwu ari keur gering mah, katempona teh ganteng siga Irfan Bahdim, anu jago main bola teh geuning. Coba ieu, tenang bolana.
0: Cek dokter Lilis, bari long harita teh manehna ngalungkeun botol infus kana suku wakuwu. Kalawan spontan, saharita suku wakuwu teh replek nendang eta botol sata kertanaga.
1: Habok!
0: Pletuk harita, botol infus teh kena nenggal pisan kana tarang mantri suntik. Atuh, goak harita mantri teh ngagoak. Nempok itu cikikik teh dokter Lilis seuri.
1: Wah, benar-benar hebat tenangan teh. Cing, coba mantri. Dewek hayang nyaho tenangan si lain.
0: Lung harita dokter Lilis teh ngalungkeun pispot anu dijieun tina bahan plastik diarahkeun kana suku mantri suntik. Atuh mantri suntik teh najan keur ngarasakeun mules tarang oge, kapaksa manehna nendang eta pispot.
1: Hiuk!
0: Manehna teh ngayunkeun suku katuhu, satuluyna habek pispot teh ditelang satarikna. Trung, harita pispot teh nelek kana congo irung wakuwu. Atuh, goak harita wakuwu teh ngagoak bakat ku nyeri. Sarta telila pelenung harita irungna teh jadi ngagedean.
1: Waduh. Mantri kurang ajar sia. Keur mah aing teh boga panyakit hewa kaunggal jelema. Turung-turung si lain yeun gara-gara. Atuh aing jadi beki ijin ka sia teh. Yeuh, rasakeun tenangan dewek.
3: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
5: Kawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
5: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alpa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we soka dokter
5: abite. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alpa propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina alpa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
5: Ibu uding ati mantan jamu tetes alpa propolis, Bu?
4: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: amin.
5: Konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
4: Amin, amin, amin.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana, Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura.
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua, Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya, sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya, Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
9: Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya
9: iya,
8: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 83 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 83 6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga.
1: Yo, rasakan tenangan dewek.
0: Cuma hari tawa kuwu teh nyokot ember plastik, tina handapeun ranjang pasien. Woi maneh nate ancang-ancang. Siap. Satu, dua, tiga. Habok eta ember teh ditendang ngalambung ka luhur. Kiliwing eta ember teh ngapung para mitra. Satuluyna ember teh murag meneran pisan kana sirah Dokter Lilis. Atuh plus harita sirah Dokter Lilis teh karungkup ku ember. Waku najan keur nyeri congo irung oge manehna teh surak. Hore! Gol! Tah, nu kitu ngaranna tenangan maut. Langsung asup. Dokter Lilis anu keur aya dina pangaruh obat rabies, harita teh ujug-ujug jadi gede amok. Porosot ember teh dicabut tina sirahna. Satuluyna sirinting nyamperkeun wakuwu anu keur ajrag-ajragan bari babara katakan seuri. Sanggeus deukeut teh para mitra, hiuk. Dokter Lilis teh ngaheumbatkeun ember anu dituju sirah wakuwu. Ngan edas para mitra, wakuwu teh kitu-kitu oge runtuk jawara. Barang mireungeuh ember ngancam sirah manehna, rikat harita teh nyokot nampan wadah ransom anu dijieun tina bahan seng. Sarta sakilat dipake nangkis ember anu ngahiuk rek ngarah sirahna. Pring! Harita teh kadenge sora nampan diadu jeung ember. Para mitra sadaya, ku eta kajadian atuh ruangan pasien teh jadi ribut. Atuh duduluran wakuwu anu keur baresuk harita teh bubar katawuran kaluar ti ruangan tempat wakuwu dirawat. Nu aya di ruangan harita teh karitiluan nya eta wakuwu, Dokter Lilis jeung mantri suntik. Kadenge di ruangan teh harita aya sora bak bikbek bari sakapeung aya nu ngaguak siga meunang ka nyeri. Satuluyna kadenge wakuwu ngomong tarik niru-niru reporter sepak bola. Ya, saudara pendengar, bola dikuasai oleh Irfan Bahdim dan sudah melampaui garis penalti. Berbahaya dan ternyata di sana dibayang-bayangi oleh wasit dan sekarang wasit menguasai bola. Sendiri dia menuju ke arah gawang dan sayang sekali, rupanya wasit melakukan pelanggaran. Dan saudara pendengar, terjadilah tendangan penalti yang akan dilakukan oleh penonton. Sarta satuluyna habok harita teh di ruangan. Sada aya anu ngajong ember. Satuluyna ditema ku sora anu ngagoak. Tuluy kadenge deui wakuwu teh ngomong niru-niru reporter sepak bola. Saudara pendengar, nampaknya permainan kedua kesebelasan berjalan tidak seimbang. Karena salah satu kesebelasan nampaknya dibantu oleh wasit. Untuk itu, sementara pertandingan di break dulu. Karena kesebelasan yang satunya terjadi pergantian penonton. Jep harita di ruangan teh jadi jempe. Sarta telila Dokter Lilis kaluar di ruangan dituturkeun ku mantri suntik. Dokter Lilis harita teh lumpangna ingkud-ingkudan bari sapatuna teh dijingjing. Sarta katempo bincurang teh gareuneuk. Ari mantri suntik mah harita teh lempang na nyekelan bae tarang. Sarta katempo tarangna teh bancunur. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di ruangan IGD. Harita teh aya pasien saurang aki-aki anu katarajang penyakit saliwang. Eta aki-aki nu boga panyakit saliwang teh harita keur dipariksa ku dokter ahli bedah. Punten aki ganteng teh, ayeuna yuswa sabaraha taun? Kadenge harita dokter teh ngamimitian mariksa identitas aki ganteng. Nu ditanya ngahuleng sakeudeung siga aya nu diinget-inget. Dasar nu saliwang para mitra, barang ditanya kitu harita ngajawabna teh teu nyambung.
1: Oh, ari perkara ngaran aki ganteng mah eta teh pamere ti pamajikan. Ciganya mah pamajikan teh reueus, pedah aki boga rupa. Ngadenge jawaban kitu, dokter teh ngahuleng. Satuluyna harita teh nyarita deui. Maksana abdi mah naroskeun Yuswa aki ganteng. Umur atuh harita nyaho Yuswa mah. Dokter harita ngomong kitu teh, aki ganteng ngahehe seuri. Ya, Pak Dokter mah ari heureuy teh sok aya-aya bae. Piraku aki disebut begere pa kokolot.
0: Para mitra sadaya, dokter teh mimiti bingung nyang hareupan pasien samodel kitu. Aeh, kudu kumaha nya nyang hareupan pasien model kieu? Jadi bingung ya, rek nanyakeun gering naon oge. Jeung deui da katempona mah, sehat ya aki-aki teh? Cing rek ngacakan ditanya gering naon. Omong dokter jero hate, tuluy mere deui pertanyaan ka aki ganteng. Ke, saleresna aki dongkap ka rumah sakit teh, karaos naon ieu teh? Ditanya kitu aki ganteng teh katempong ahruk, tuluy ngomong semuda reda.
1: Duh, punten Pak Dokter. Ulah naroskeun soal status. Aki mah asa kasuat-suat, sok inget kasih jenat. Cigana saalam dunya oge, moal aya pigentosinana.
0: Dokter teh beki bingung. Manehna mikir kumaha carana, pikeun mikanyaho gejala panyakit pasien. Serengeh manehna seuri, tuluy nyokot suntikan. Kebag aki ganteng teh ngarenyag, barang nempo dokter nemongkeun suntikan. Katempoku aki ganteng, jarum suntik teh guguri lapan. Bari rada ngadang heak, aki ganteng teh ngomong.
1: Aduh, punten Pak Dokter. Eta suntikan teh kanggo nyuntik aki? Da aki mah teu gering nanaon. Ukur kurang denge wungkul, piraku kedah disuntik sagala.
0: Serenge harita dokter teh seuri, manehna jadi apal yen panyakit aki ganteng teh ayana dina ceuli nya eta kurang denge alias torek. Geus kitu mah suntikan teh sup diasupkeun deui kana wadahna, tuluy dokter teh nyarita. Oh, janten panyawat aki teh gembul cepil. Ti tadi atuh nyarios, tos lami karaosna ki. Ditanya kitu aki ganteng teh katempo kerung tuluy nyarita.
1: Ah, Pak Dokter mah sok aya-aya bae. Terang tisaha aki gembul barang dahar. Tingali we waruga aki. Piraku jalmi gembul salirana alit.
0: Dokter teh geus bingung deui bae. Tetela hese pisan yang hareupan pasien anu boga panyakit saliwang samodel aki ganteng. Saking ku bingung jeung pusing yang hareupan aki ganteng, sigana dokter teh jadi stres. Antukna manehna ge jadi kabawakeun saliwang. Harita nu nanya teh aki ganteng.
1: Cing, cobi Pak Dokter, panyawat samodel kieu tiasa diubaran tah teu?
0: Memeh ngajawab dokter teh nyerengeh seuri, tuluy melongka aki ganteng teu lirapok ngajawab. Yeuh, Ki dangukeun. Abdi mah trauma bobogohan jeung dokter deui teh. Baheula ge kungsi bobogohan jeung dokter gigi. Unggal apel tehna da eta mah nu diobrolkeun teh masalah nyeri huntu we. Cikikik aki ganteng teh seuri, tuluy nanya ka dokter.
1: Nembe teh dokter nyarios naon? Teu ngartos aki mah. Tadi teh aki naroskeun panyawat aki tiasa diubaran tah teu. Geuning dokter ngawalerna teh los-los kana soal dahareun.
0: Uleng dokter teh ngahuleng, nginget-nginget kana omongan manehna bieu, tuluy nyarita jero hate. Aeh, naha nya tadi aing teh ngomong soal dahareun? Ah, teu ngarti ye. Moal kitu aing katepaan panyakit saliwang. Ah, bener-bener mata clear ye. Cag harita dokter teh kana HP, satuluyna nelepon ka salah saurang dokter sejena. Reng sia nelepon, teu lila kurunyung teh dokter Lilis datang. Satuluyna dokter Lilis teh nanya ka dokter anu bieu nelepon ka manehna.
11: Aya paryogi naon, Dok?
0: Jung harita dokter bedah teh nangtung tuluy nyarita ditujukeun ka dokter Lilis.
12: Iye, Dok. Punten pangmayunankeun pasien namina aki ganteng. Rupina mah kedah ditangani ku spesialis sarap.
13: Ku abdi mah teu cocok geuning. Ditaros oge teu nyambung bae.
12: Mangga Dok di kantun.
0: Leos harita dokter bedah teh ngoloyong indit sanggeus nyerenkeun pasien ka dokter Lilis.
12: Gek dokter Lilis teh diuk paharep-harep jeung aki ganteng. Satuluyna dua nana silih pelong salila-lila. Cukoh aki ganteng teh batuk. Atuh kebeg dokter Lilis teh ngarenjag.
1: Duh aki ganteng mah prakrek batuk teh bebeja heula. Kalah ruas. Karos naon aki teh?
12: Nu ditanya harita teh teu gancang-gancang nemal kalah ngahuleng bari tarangna katempo kerung. Sakali deui dokter Lilis teh nanya.
1: Heh Ki, karaos naon aki teh?
12: Ditanya kadua kali nama, aki ganteng teh karek ngajawab.
1: Ke, sakedap bu dokter, nuju di emut-emut heula.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
15: Bapak Umid Wahyudin.
14: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
15: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
14: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
15: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
14: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
15: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
14: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
15: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
14: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
15: Mohon.
14: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
15: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Teracek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu geus sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
14: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
15: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teu dua kang 20 dinten.
14: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
15: Alpha Propolis.
14: Bapa saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
15: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
14: Muhun alhamdulillah.
15: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararista duka ka mana dah.
14: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
15: Kurang mah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
14: Jadi tos karaos siatna panya.
15: Nah, alhamdulillah.
14: Kumaha konsumsina, Pak?
15: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
14: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
15: Mun, teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
14: Hatur nuhun, Pak Umid.
15: Amin.
14: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
15: Alhamdulillah, amin.
16: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Bapak.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Maaf, dengan Bapak siapa?
18: Saya dengan Bapak Junaidin.
17: Bapak Junaidin?
18: Iya.
17: Alamatnya?
18: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
17: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
18: Yang kedua
17: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
18: Untuk ibu saya.
17: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
18: Ibu Darsi.
17: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
18: Umurnya 64.
17: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
18: Tinggalnya di sebelah.
17: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
18: Matanya perih, gatal dan berair.
17: Oh, berair merah.
18: Merah ya.
17: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
18: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
17: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
18: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
17: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
18: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
17: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
18: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
17: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
18: Amin, amin.
17: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Eh, sakadap Bu Dokter, nuju di emut-emut heula. Oh, muhun. Tadi ke rumah sakit teh nyali, Ra. Teras tadi basya bade daftar, aki teh sasab ka kamar jenazah. Tiasa ka ruangan ieu sote dijajabkeun ku satpam. Ke dupi Bu Dokter, sok ngubaran panyawat naon bae? Tiasa henteu upami nambahan panyakit saliwang samodel aki.
12: Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Dokter Lilis teh ngahulang sakeudeung tuluy pok ngajawab.
1: Lah, si Aki mah sok tuluy bae ngaco. Tadi ceuli teh aya gagangan, ayeuna aya daunan, jeung rawing deui. Mana nu bener, Ki?
12: Kuleng Aki ganteng teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Ke. Ari bieu Bu Dokter teh ngomong naon nya?
12: Tuluy Aki ganteng teh nanya deui ka Dokter Lilis.
1: Punten Bu Dokter, tadi bajar Bu Dokter teh naros, cepil saha nu aya gagangan?
12: Aki mah sacan pernah mireng, cepil jelema aya gagangan. Tetela para mitra, nusaliwang teh lain aki ganteng wungkul. Tapi Dokter Lilis oge sarua, ditanya ngaler, ngajawab ngidul. Atuh dua nana harita teh ngarasa bingung, sabab obrolan maranehna teh teu nyambung-nyambung. Kulantaran ngarasa bingung, cek Dokter Lilis teh kana HP. Maksud nama manehna teh rek nelpon suster supaya bisa ngabantu pikeun komunikasi jeung pasien. Tuluy chat harita HP teh dipencet. Telila dokter Lilis teh kadenge ngomong ditujukeun ka suster. Halo? Sarang suster Ian? Diantos di ruangan IGD? Sanggeus ditelepon, teu ngeunek Lila kurunyung suster Ian teh datang. Tuluy manehna teh nanya ka dokter Lilis.
1: Bade aya naon ieu teh dokter?
12: Gancang harita teh dokter Lilis ngajawab.
1: Iye suster, abdi marios pasien tapi sesah pisan. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Jadi teu nyambung bae obrolan teh.
12: Cing ayeuna cobi ku suster Ian ditaros.
1: Udur naon kitu?
12: Suster Ian harita teh katempong ngahuleng, tapi teu lila kituna teh tuluy ngajawab.
1: Oh, mangga dok antosan sekedapnya.
12: Beres ngajawab kitu, leo suster Ian teh ngalios indit. Atuh dokter Lilis teh bingung deui bae ku polah suster Ian.
1: Aeh, nah hanya suster Ian kalah indit. Ongkoh tadi teh nyanggupan rek mariksa pasien.
12: Teungeunek lila kurunyung suster Ian teh datang, tuluy pok nyarita.
1: Mangga dokter, amulan mah tos disiapkeun. Bade angkat ayeuna.
12: Kebeg harita dokter Lilis teh ngarenjag. Teu sangka dokter Ian oge bet kabawakeun saliwang. Dititah nyakareupan pasien kalah nyiapkeun ambulan. Ari aki ganteng anu tita tadi balem bae teh harita milu mairan. Tapi anger ari ngomong nama teu nyambung.
1: Toslah bu dokter ulah repot-repot. Da moal ami aki mah. Bade permios bae nya. Ke gampil ka dieu deui di parios mah upami panyawat abdi tos parna pisan. Mangga bu dokter, oge neng suster. Engke deui bae lah di parios nya nya.
12: Para mitra sadaya, pasien di eta rumah sakit ku waktu ayeuna loba nu katerap panyakit arane. Lian ti panyakit hewa kajelema jeung panyakit saliwang, aya oge pasien anu katerap panyakit pohoan. Siga harita di ruang rawat anak, aya salah saurang pasien aki-aki anu nelah mah ngaranna teh Aki Rayud. Manehna teh kapaksa nempatan ruang anak kulantaran unggal ruangan dewasa eueuh anu kosong. Kulantaran Aki Rayud dirawat dihijikeun jeung barudak, atuh kalakuan sapopoena oge kapangaruhan ku polah barudak. Salah saurang pasien budak lalaki umur 10 taun harita ngajak ngobrol ka manehna.
1: Ki, ngenalkeun ngaran Uing Udin. Ari aki ngaranna saha?
12: Ditanya kitu Aki Rayud teh ngahuleng. Tuluy ngantelkeun curuk kana tarangna teu lilapok ngajawab.
1: Oh, si Unjang teh ngajak kenalan. Eh heula Jang, keur ni inget-inget. Poho deui ngaran aki teh saha nya? Tapi ari ngarankeun budak mah Sukirman. Ngan ulantaran ayeuna mah geus kolot, ngaran aki teh diganti. Tapi aki teh poho deui ye. Ke nangguan sagedeung, rek ditanyakeun ka tatangganya. Aya nu mun hape nama ngan candi ngaranan.
12: Gap harita Aki Rayud teh kana HP, tuluy nelepon. Majar nama nelepona teh kata tanggana.
1: Halo? Maaf oi, saya ngaganggu ya. Saya teh rek nanyakeun, ari ngaran saya teh sahanya? Poho deui ya.
12: Tuluy kadenge tina HP teh aya nu ngajawab.
1: Ke, ieu teh ente anu keur dirawat di rumah sakit, Len? Ke heula keur diinget-inget, sajah ge poho deui euy kangaran ente teh. Rek ditempu dina HP, da nomor ente mah teu dingaranan.
12: Dijawab kitu Aki Rayud teh kerung. Tuluy ngomong deui.
1: Heh, pinaku teuing ente poho kangaran saya. Baheula mah keun budak ngaran dewek teh Sukirman. Tapi ayeuna mah kulantaran geus golot, jadi ngaran dewek teh diganti. Ngan saya teh poho deui euy.
12: Dina HP teh tuluy kadenge deui tatanggana teh ngomong.
1: Duh, piraku saya kudu susumpahan mah. Nyaan poho deui euy. Saha ngaran ente teh nya? Ke, ari ente apal ti kangaran saya? Sarua euy, saya ge ujug-ujug poho kangaran sorangan. Wah, moal gara-gara ngobrol jeung ente nya, saya jadi katerapan panyakit pohoan. Waduh, cilaka ye.
12: Ngadenge anu ditelepon ngomong kitu, chat HP teh dipareuman. Tuluy Aki Rayud ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran manehna.
1: Duh, hampura Jang. Mie nanyakeun ka tatangga ge, sarua poho cenah. Malah anu diteleponna oge pohoan ka ngaranna sorangan. Geus atuh, Ci Ujang mah cukup nyebut aki bae nya.
12: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, budak teh siga nu baeud.
1: Embung ah nyebut Aki mah. Da uing ge Aki mah boga di imah. Geus lah, ari embung kenalan mah tong sare di dieu. Pindah kali itu ka ruang sejen.
12: Rengse budak ngomong kitu, kabeneran harita teh aya dokter asup ka eta ruangan. Dituturkeun ku saurang suster. Atuh jep sapada harita anu keur ngaromong teh ngadadak eureun. Satuluyna dokter teh nyamperkeun ka Aki Rayud bari terus tatanya. Punten, dupi jenengan Aki teh saha? Ditanya kitu ku dokter, Aki Rayud deh ngahuleng. Tuluy ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran ka manehna. Direret ku Aki Rayud, budak teh ngajebian. Tuluy ngomong ditujukeun ka dokter.
1: Pak dokter, pindahkeun lah jelema eta. Ulah sina sare di dieu. Hewa uing mah ka jelema eta teh. Ditanya ngaran bae ge ngahesekeun. Siga nama awal merenya nyaho ngaran oge.
12: Kadenge budak ngomong kitu, dokter teh seuri tuluy nyamperkeun ka eta budak bari kadenge pok nyarita. Teu kenging kitu Jang pamali, si Aki teh sakoloteun urang, kudu dihormatan. Ke, ari si Ujang saha ngaran teh? Ngadenge dokter nanyakeun ngaran, budak teh ngahuleng. Tuluy ret ka Aki Rayud bari pok nanya.
1: Ki, inget keneh teu ka ngaran uing? Basa tadi uing ngenalkeun? Nah, geuning uing ngadak-ngadak poho kangaran sorangan.
12: Cikikik Aki Rayud deh seuri, tuluy ngomong ditujukeun ka eta budak.
1: Madak oge, tong sok dusun ka kolot teh. Nah, balik ka rasa ku si Ujang oge.
2: Lain agi mung kenalan jeung si Ujang, tapi ari poho mana kumaha tuh.
12: Ngadenge anu paloba-loba omong, dokter teh tuluy misah. Tos, tos, tos, tos, ulah naribut. Hawatos ka pasien anu sanes bilih kaganggu. Tah atuh sakan tenan bae ngawartosan khususna ka sepuh-sepuh murangkali anu dirawat di ruang anak. Ti ayeuna kapayun sim kuring ka papancenan kanggo marios pasien saban dinten. Lepangkeun nami abdi. Barang rek nyebutkeun ngaran, dokter teh ngahuleng tuluy ngareret ka suster bari pok ngomong semua ngaharewos.
13: Suster, emut keneh teh ka nami abdi. Atuh, tepuk bubuh bet poho kanangaran sorangan.
12: Suster harita teh ngahuleng. Tuluy dampaleungeuna nyabak tarang.
1: Duh, punten dok, hilap deui. Ke, sahanya nami dokter teh?
13: Dupi dokter emut kana nami abdi.
1: Aduh, sami dok. Abdi oge bet hilap deui kanangaran abdi sorangan.
12: Harita suster teh kalah malik nanyakeun ngaran manehna. Dokter jeng suster harita teh silih pelong, dua nana pada-pada tengarti kana eta kajadian. Kerting haruleng kitu, kadenge HP dokter disada. Tetela harita teh aya telepon, nya eta ti dokter Lilis. Kadenge dokter Lilis teh nanya.
1: Halo? Punten dok, ngaganggu sakedap. Aya nu bade ditaroskeun ieu teh. Dupi dokter emut kana mi abdi.
12: Tuluy dokter anu bieu ditanya teh ngajawab.
13: Aduh, punten, iya sarang sahanya. Dina HP abdi nomor ibu tuh aya namian.
2: Aduh, asa kaleresan ya. Abdi ge bade naroskeun ieu teh. Manawi ibu emut keneh kana mi abdi.
12: Dokter Lilis kadenge ngajawab.
1: Aduh, sami dok. Abdi ge hilap deui nami dokter teh, sahanya.
12: Para mitra sadaya, sigana panyakit pohoan harita teh sumebar tatalepa ti jalma ka jalma. Atuh kaayaan di rumah sakit jadi rame kunu nanyakeun ngaran sewang-sewangan.
16: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
14: Assalamualaikum.
15: Salam.
14: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
15: Bapak Uding.
14: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
15: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
14: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
15: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
14: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
19: Karena setahun setengahan, Lupina.
14: Oh, setengahan. Itu panjawat pamitos karaos rumah apa jantana?
19: Panjawat pamitina sampean pamitong itu ada acan di pijat mas, ada acan biasa obo, perarana, perarangkul, terus dina iya dina soca gitu tarunyam.
14: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis kantos pengobatan kemana wae pak?
19: Pengobatan memang besok nggak dia di apotek.
14: Rumah karaos
19: mah? Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saat osna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian tadinya galu gitu.
14: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
19: Alpa propolis.
14: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
19: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh sebentar deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teh aya ayeuna mah.
14: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
19: Adi mah tos meserna sadayana mah lima sareng pun bojo.
14: Pun bojo kumaha ayeuna?
19: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
14: Uluh,
19: nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik deui gitu.
14: Mohon mohon aya ibuna iya.
19: Aya.
14: Cobi cing nyarios sakedap.
20: Assalamualaikum.
14: Salam, ibu, ibu saha itu namina bu?
20: Iros.
14: Ibu Iros, ibu tidak mengenal kawitna bu?
20: Ada menjadi tuur, nana darah tinggi.
14: Saat tosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, kuma karaosna bu?
20: Kenal ada darah rampang gitu. Biasa pak, biasa, rampang gitu. Nanti ada dan normal.
14: Panjang atau seberalami bu?
20: Ayah merupakan 14 tahun mah.
14: Duh gini.
20: Ya kawitnya mah, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng kaya nama tetap
14: tetap sehat mohon tetap sehat bunya mohon
20: ya.
14: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng terasa bu konsumsinya sehat lah gitu ya, ya bu
20: namang.
14: Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten
19: konsumsinya udah mah minyak kuranana sa dinten tilu kali sakali nate inek tetes.
14: Nah, Bapak Uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
19: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panjang sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
14: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
19: Amin.
14: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
19: Assalamualaikum.
14: Salam.
21: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
22: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
23: Assalamualaikum Ibu.
24: Waalaikumsalam.
23: Punten nama Ibu siapa?
24: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
23: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
24: Iya.
23: Kecamatan
24: Ketanggungan.
23: Ketanggungan Kabupaten
24: Brebes.
23: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
24: 48.
23: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
24: Iya.
23: Beli yang kedua.
24: Iya.
23: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
24: Tinggal sedikit.
23: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
24: Matanya suka merah.
23: Suka merah.
24: Pandangan kadang kabur juga ya.
23: Pandangan kabur.
24: Iya.
23: Gitu. Nah, setelah memakai obat tetes mata tesma ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
24: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
23: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
24: Iya.
23: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
24: Amin.
23: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
24: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
23: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
24: Amin.
23: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Acarios dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana. Alah. Patempatan anu dilingkung ku Gunung Hejo Lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang.

0: anu jadi sesepuh di pertapan. Aya sanes kajabiti panita suanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adzih ningali pamur ingkang rama. Watak wantos panita suana geni duduwong samane mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakat sapnyata waruh sadurung winara ngandika mantri kadieu anak amak kaharep diukna cu
1: lalanu pangsa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hideup kukula.
1: Aya pikir saya naon pangresa.
0: Okio memang anu direncana tea yen hideup dina isuk-isuk iya nyata ngarencana dek ningalkeun ieu patempatan sasat hideup dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule negara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heudak kudu hideup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade numatak di dia aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing ai sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat. Jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan. Ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke. Dina harti maneh ulah neangan kasenangan disaluhureun penderitaan jelema anu lian.
1: Cepino damel kaula nun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah Sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kanastain moal berlaku.
1: Imalan pangresa.
0: Cenah naon anu kudu dijalankeun? Apan dimimitian ku kalimah basmalah. Ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas tidinya we. Lepas we tidinya wa iya kanastain moal berlaku. Cek bahasa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Ceuk eta dunungan teh heuk ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat. Ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewekeun kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh bakal mere pitulung. Meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanastain.
1: Pinoda mah kaula nun.
0: Boh lahir boh batin teh kudu dijalankeun.
1: Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangresa.
0: Heuh kaharti meureun sakitu oge nya.
1: Teu pinoda mah
0: cinekna mah oma anjeun teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas dina aturan.
2: Aya
0: pangenyeud.
1: Ya. Pina damel kaula nu ieu.
0: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah kabatur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Pina damel kaula nun pangresa.
0: Nya.
1: Larasa
0: eta. Ayeuna rek ngadunungan teh ka saha?
1: Pina damel kaula nun ka Raja Maespati. Ka Arjuna Sastrabahu.
0: Prabu Arjuna Sastrabahu.
1: Teu pina damel.
0: Heuh. Di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran. Ku welas asih mah kasep genah. Bro Ibrahim ka itu ka dia oge. Coba lamun jadi jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana. Nu kitu mah cu sereg dina liang panto, logor dina liang jarum. Nah, cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor ye aya dinu nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus-blos kitu.
1: Pina damel kaula nun.
0: Hape de ka mana-mana oge anu penting eta amakeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul. tanpa bukur, moal gajamin tanpa kenyataan prak digawena. Kapan cek pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuhlanan diwi di dunya. Ai ukur ngocoblak sungut ungkul mah kudu macul kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna. Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggulung kudu.
1: Geus galangun. Bilih kabujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana
0: moal dibawa teteh budak teh.
1: Moal kaulanun marginya kitu bilih kumaha onam. Tadi saur Kangjeng Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupana teh sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuhung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama.
0: Nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh.
1: Tepi nodamal di pepene.
0: Heuh atuh bisi kaburu nyari.
1: Upami naroskeun mangke pun adi. Wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui.
0: Keneh atuh kumaha amal we eta mah.
1: Rampung taun tutas pangandika ama katigas kantun pinara.
0: Tek. Omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya. Cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami, ke di mana maneh eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Hay prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur, engke di mana maneh nyaahan ka batur, batur oge bakal nyaahun ka maneh.
1: Parmios kawanun.
0: Brak. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngaranna.

0: Ari parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seueur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios ieu panita suana geni. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu jelumampah ngajug-jug pusir dayeuh paespat. Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si Sokrasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we
1: Kang Mantri.
0: Sokrasana
1: nyaring kamana si Kakang Mantri ama
0: nyap kanilana
1: tumah.

0: Ngir kawinyuk ama ditarima sok rasana. Usia Kang Mantri kemana ama? Gelanan diukulah diukulah. Kang Mantri teganian di kau. Nah, nah naon ama?
1: Oh, nyaring te burang-burang teuing. Berkacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman di pilarian kalaneuh teu aya biasana sok kapancuran.
1: Eulanan diuk-uk.

0: Yesok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Urnera kangantika.
0: Kakara nyarik.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kekecebekan dina pancuran. Hay dongkap teu aya kayanya. Rusek kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng didinya. Teu aya deui. Ama? Amana si akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Heuh da moal kieu wae. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa salajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karena pangan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa pirahku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungkul kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeu teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da puguh lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke ka hareup bakal boga pamajikan. Aye ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek neangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan dek kumaneh di dieu. Huh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Allah.
0: Alah ieu.
1: Ya Kang Mantri, kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Iya.
1: Hayang melu
0: iulah. Ulah. Sabab naon yeuh dipuseur dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nu ngahina.
1: Cawios nu ngahina mah da batur eta mah teuing bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna mah ngan hoyong we atuh terang puseur dayeuh.
0: I ulah keun we.
1: Ah, rek disusul
0: ulah.
1: Munggah. Egek disusul ya si akang mantri ama
0: ulah.
1: Hayang melu ama ka si akang mantri.
0: Ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: Genep 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu tuh paraos.
3: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
4: Kadok kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celeta teu aya. Ras anu kadua.
3: Ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kaya iklan abisnya kata aji mi barang nasir kepon lancet.
3: Ibu ayah pesen teu kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu pangga Bu.
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi mangga maleser apa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Ce.
7: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ulah kasih. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahajakeun neangan gawe, kegeus geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
1: Tumah. Hayang milwe tetep ama kasih kakang mantri.
9: Ulah, kasep ari ama dekin saha di dieu eueuh batur pakumaha.
1: Nenek da ama mah parantos agung.
9: Yeuh, ieu mah budak.
1: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
9: Ulah di kota mah cenah bari bejana barudak sakola teh sok garaleut.
1: Wah, ama. Putra moa kabawakeun.
9: Sanajan teu kabawakeun ieu atuh bisi kagaleh ku nu garaleut.
1: Wah, ama dek ngejauhan dek jangan si Akang mantri.
9: Ulah.
1: Ah, hoyong lu ama. Dengar dan cina dipusik daya itu Mas Darjo ayah di itu jeng Mas Herman oge Kang Syarif tukang sepatu di Maharani.
9: Oh nyata ulah kak itu maneh bisa enu ngahina.
1: Inmai enu ngahina masa anak we ulah ngahina ka batur.
9: Benar ibu dah ulah.
1: Ah ama muga ama ngahapunten ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh teu hayang putra anggang nyeri kana ati lamun tebih ama para mios
9: ulah sok rasa

balik deui jalu. Beuk. Sumantri eta si Sokrasana nuturkeun sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag. Yeuh urang geus leklok. Muga-muga we pun anak dua-duanana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sokrasana sumantri cing salalamet maneh. Atungan ukur ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkadu ieu panita suana geni ningali Sokrasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati. Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah bisa tengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pringgan dingat sana. Karasan kasranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si margana.

wayah ieu teh kerebek kerebek ke cacing geus nagih

Sebelah itu dulu. Aing dek ngarontok calangga pai boleh sekte engang abus kena biwir. Nah ayat teku hantu teing. Ninggang di sia ya aing. Oh. Pai ngan ngimpi di udag-udag kabel. Sika sebelah.

lain dibalangkan ditotogen hela berada hipu dagingnya. Totogen hela kena cadas di belah dinya. Wah!

0: kasabian kumampara.
1: Iya iya.
0: Ia denawa badeng barang badeng ngarontok. Mereka semanti munurken, ngalengkahkan sampean katukan. Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret. Ramo-ramona. Alayan majukeun deui sampean anu paling katuhu ka payung. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang nurut cahaya sesekar ningwang.

Sukku mirakan ningali kabeta kabiri-biri. Wis kena dikin pinasti kersahyang witi.

0: Geningan nyitih pangersa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulain di dampas sampean pangersa Eyang.
1: Sumantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Kepina dama kaula nun.
1: Ieu menjadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikin memang ipancen parjua temar sangat jua tak perlu manten bayur baya pancen maha tunggal pikir ngareng sekin pacogregan di alam dunia. Anu perlu batur pikir gesan pakumaha nya anjen pibaturanana. Tapi kadek Sumantri anjin ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren nganung harti anjin bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Kupina nama kaula nu
1: takukituna oma dina mangsa ngabdikeun diri

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
4: ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dah disulingnya duaan gitu siap.
1: Mun urang ngapareng
0: diajar mamaos gitu ya. Mun

Ujung junaan kalbu bebene apa mepes hati beberuh anu geus mane mun parang urang ngajodoh

0: dihore ngeye euy. Oh, oh teka eleh-eleh kenceng sini urang kurus sini dengen ya. Itu itu. Ayo urang ngaleut ka Posyandu. Ulah ka Pos Hansip wae. Ari nama urang pindah ka Posyandu. Pos Hansip mah paragi ti peuting. Duh. Naon sababna ka Posyandu buru-buru budak geradi Asmuni.
1: Ah. Imunisasi.
0: Hah?
1: Imunisasi.
0: Di asmunisasi.
2: Imuni.
0: Im. Di im plus. Im. Inek kusumi.
1: Ah, imuni.
0: Im.
2: Mun.
0: Mun.
2: Mi.
0: Sa. Si. Semarakasi.
1: Ah. Baik aku makan ini.
0: Hah, di asmunisasi.
1: Haha.
2: Asmunisasi.
0: Budak geus umur 8 bulan mimiti huntu jadi mimiti jungjungan dek lelengkah jubleg ayo lelengkah halu buru-buru eta budak diimunisasi bener ayo nyoy nya eta bisi eta budak lumpuh imunisasi polio. Tuh. Atuh, budak keneh eta budak teh kudu diimunisasi BCG. Nya eta nyegah ayana TBC. Nyegah ayana
1: huhek,
0: huhek da ieu. Nyegah ayana eta
1: loba ucing.
0: Seperti ucing.
1: Nya. Ngareok
0: pinggir hepatitis B.
1: 17 Agustus sen.
0: Heeh. Ini ampun dari
2: gayana bulut.
0: Ayo ampun Gusti ngagu.
2: Rumah gua Kang.
0: Heh.
2: Rumah gua atuh ka mana teh?
0: Eh ini kada nyakit teh atuh. Sangkan teka rasa, ia digawe. Galah gairah, ia digawe. Orang ini digawe. Buri-buri gana-gu, cuh. Kurang tinggal gedul. Jangan. Kurang rasa paling murah. Nak pungu kurang deh. Nau dari gitu. Orang menjemputan janji, weh. Gitu. Kumpul.
2: Janji
0: jeung manyang urang. Alah inget ingat kana dongeng.
1: Dongeng naon?
0: Aya dongeng.
1: Kamana
0: dongeng teh cenah urang Amerika, urang Soviet jeung urang Indonesia. Paujug-ujug. Paujug-ujug. Ceuk urang Amerika dewek cenah bisa nancepkeun bandera di tengah-tengah bulan. Calengkung teh cek urang Soviet kuring nemakeun bedil jarak 100 kilometer bisa kena kena sasaran urang Indonesia naon cenah keur males inget teh cenah urang Indonesia aya eleh mung da kitu biasana urang Indonesia mah
1: ngenek
0: kur cek urang Indonesia kuring oge di Indonesia boga jelema anu ngajuru tina bujur.
1: Allah.
0: Teu eleh ye euy. Sok cenah nyatakeun dor pada-pada nyatakeun.
1: Kumaha-kumaha?
0: Urang Amerika ceb nancepkeun bandera cenah di tengah-tengah bulan. Sok ukur, diukur cenah. Hayu pek teh henteu pas.
1: Allah.
0: Henteu pas dengan 1 kilometer jarakna. Nah, cenah geuning ieu 1 kilometer cenah angangna ge. Atau jamak we cenah kurang Amerika teh bulan anu sakieu gede na cenah jamak we 1 kilometer mah kitu isok maneh cenah urang Soviet lain nemak teh cenah geuna ceuh efek teh ngan jarakna teh 1 meter deui cenah kana sasaran teh
1: alah
0: nah cenah teu keuna geuning eta atuh jamak we 1 meter mah cenah maneh mah pan 1 kilometer cenah kuring geus 1 meter wajar we cenah 100 kilo teh atuh
1: pada-pada mung elehnya
0: pada-pada mung eleh. Aibat cek kurang Indonesia teh. Kuring oge cenah ada kanyatakeun ayeuna anu ngajuru tidak bujur. Pada nyaksian cenah tah. Urang Amerika, urang Soviet, ai burusut teh biasa cenah ngajuru rata lain tidak bujur. eta cenah geningan sia-salah pajare tina bujur we atuh jamak ke cenah 1 cm mah ada 1 cm ampun
3: Gusti pokat kumung eleh
0: gila eta ning kumung eleh lain aya deui euy urang Amerika anger kene Amerika mah urang Prancis eno Prancis keuneh cenah caritana urang Soviet teh urang culkeun hal urang teu neuneuh handeum sieum ayeuna mah genti ku urang Prancis urang Amerika urang Arab jeung urang Indonesia tah eta mah numpak kereta api keur di jero kereta api disuguhan ku pramugari teh song teh cenah ka urang Prancis di suguhan anggur pa cenah dileueut lain dipangpengkeun cenah anggur teh ka urang kurang Prancis alungkeun kaluar kana heuy kaluar kereta api jeung piringna di nagara saya oge cenah loba anggur mah ceuk urang Prancis
3: aingan jalung
0: teu aneh mun da loba di teu mah anggur tapi ceuk ka urang Arab di suguhan korma alungkeun ku urang Arab teh di nagara aing geus cenah loba korma mah kitu. Ayeuna Amerika di suguhan hamburger. Di suguhan hamburger.
3: Nya enak pan.
0: Enak pan geus mah. Tapi cenah leueut. Alungkeun ku urang Amerika teh. Wah, di Amerika geus cenah liap hamburger mah.
3: Mana Indonesia suguhan naon tah,
0: Kang? Hayu urang Indonesia cenah bingung makaning aing mah segala beuki.
3: Kakeong-keong racun
0: kabakicot bakicot dihakan para punten mang loh Charles saha pangapunten
3: nggih sorangan di manis
0: aya taroskeun sae
3: ha
0: heuy nyong mau keri ngali aya budak ngora euy ka chef kitu
3: saha jang
0: pangapunten aya taroskeun dupi karaton nagara Maespati teu leres ieu sumuhun urang kampung jigana sumuhun ieu tanuk ieu karaton teh dugi ka agreng kieu biayana ge meureun 30 ringgit mah chef 30 ringgit mah ngabangun ieu bangunan teh lain 30 ringgit teh sabaraha? 40.500. Hebatnya ngabangun meuni gede-gede kitu. Saha den teh?
3: Kaula teh ngaran teh pun sumantri mang.
0: Lah,
3: pun sumantri.
0: Sumantri
3: leres.
0: Nggih. Di mana den?
3: Kaula teh di pasantren Jati Sampurna.
0: Di pesantren Jati Sampurna.
3: Tapi no
0: kakasih teh somantri.
3: Somantri mang. Dupi mang saha?
0: Biasae abdi mah ganek hindi dina jiba beresi.
3: Susah teh ya.
0: Hayi mang anu katelah mah Datuk Maringi. Tah ieu ngeunakeun nu panjang irung teh Siti Nurpai, aya Siti Nurbaya. Abdi kulan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ditinggal Samsu 3 bulan setengah. Oek.
3: Geus
0: kaneh sia.
3: Oh, Mang teh.
0: Abdi sih.
3: Naon nu bete Datuk Maringi?
0: Sanes.
3: Saha?
0: Mike Giver. Ieu bintang RCTI teh ieu. Ieu aduh. Bade ka mana sih?
3: Anu mawi kaula teh bade dedeheus ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu.
0: Nuju repot, ayeuna teh di karaton teh nuju gempungan sareng para narpati di antawisna bae Narpati Soda, henteu jeung susuna. Narpati Soda, Narpati Klinggapati, eta Chandra Maketu, Surya Maketu, eta Mangala Kutu. Rupi-rupi teh.
3: Kagiatan naon?
0: Ai Raja Kuring teh Gusti Arjuna Sasrabahu teh kagungan pacar, kuninga pacar.
3: Anu sok dipelakeun teh anu sok ngabeureuman kuku.
0: itu ya urang kampung mah hayu cik mang panutan kabogoh kabogoh nya Gusti Prabu teh kagungan bebene nya eta urang nagara Magadha kakasihna teh Dewi Citrawati ta ayeuna teh di nagara Magadha teh nuju kasarang raja-raja anu rek ngalamar ngan sadayana oge teu aya nu ditarima ku eta Citragada teh Rakana putri Citrawati margi tahiji da parantos ieu hadean sareng raja kuring kaduana ya kuwe awewe kudu boga salaki geuna polas da kitu ieu numawi bingung kumaha carana anu nyerang ka nagara Magadha nyaeta nagara kabogohna dunungan kuring
3: oh kitu ieu ulah lalawara kumaha kaula lamun sanggup ngabantu pikeun nyingkahkeun raja-raja di nagara naon mah teh
0: nagara Magadha
3: di Magadha kaula rak sanggup atuh
0: leuh lalawara jeung
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti manten?
6: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
5: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
6: Laras aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
6: Tina iklan ti radio kitu ti Unasco.
5: Bapak teh saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
6: Ya mudah-mudahan kitu.
5: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Oke
8: gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Oh. Jadi Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahute nuju gempungan.
0: Nuju di gempungan di Lebet.
3: Ngeunaan
0: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyaeta anu kakasih Dewi Gajatea naon teh? Ula. Citrawati taeta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada. Sasat NT nuju dilamar raja-raja, malahan kutu ditampi nak tapang lamar jadi ngeberontak NT raja-raja teh di negara Magadha.
3: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrawahu
0: sumuh.
3: Nada kau lagi sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta negara Magadha.
0: Ulawakana mungkin jasa lana. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu geus sanes ceuk ka emut. Dasa ngemen Gusti Prabu ge namu. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa.
3: Oh atuh eta mah wajar namina ge perang.
0: Ieu maksud aden teh kumaha?
3: Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktu saena seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu supados dijajape ku salira.
0: Jeur petugas di ditu cangku abdi ajri abdi mah. Si ieu mah lamun dibare amplop den.
3: Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
0: Aya amplop mah teu butuh mang. Mung isina nu butuh jeung. Mangga deui na ieu. Kedah dijajapkeun ku mangga.
3: Mangga atuh mang.

0: Garamagada yaeta Putri Citrawati rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magada. Kairing ku walad dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang. Balut ngengkei ngabaralut kemat-kemat nyatang pinang walad dia balad tamtama semakta sikap perang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para narpati. Narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati serang sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna alutan walak dia balatam tamati nagara Maespati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di paminggir nagara Magada nyaeta Prabu Jonghir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Dekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nusanesna anu salami isasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa tiwalat dia balatam tama canak raja-raja anu badi ngalamar. Siapa medali pun para raja sadaya. Weh, para raja sadaya.
1: Kula.
0: Ya, para jawara.
1: Kula.
0: Ayo kumpul.

0: raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa, yantawisna Prabu Jongiru paksa di nagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak setegah Bimakendra.
1: Kunira kangen dika.
2: Para saderek sadaya, kaulah ngahaturkan rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji. Margi, urang sami-sami sanasib, pada ditolak panglamarku. Si Citra Gada,
0: pancukna si Citrawati.
2: Citrawati. Daita Citrawati.
0: Atudanya kitu kaulah gena pikacu dog-dog tinggal iga teh sasat katari kataji kapati-pati kapentang asmara gamah ku eta Citrawati. Hari-hari datang kadi repi kadi tolak sapajrogan.
2: Wah, ancurkan itu Surmalayar. Ancurkan itu si bangsat. Si Citra Gada
0: sasat pidahuanen. Tetulus. Akhirnya sasat urang ngeberontak. Rakyatna urang tenggelan. Sebab urang beakan bekal atau harta kekayaanana urang kerin.
2: Hayangnya. Ah, wah iya. Urang sadayana kulantaran samisana sip. Mangga urang sasarengan baik, urang ancurkeun ieu nagara. Dina asih timul ijid, dina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianna. Aku kituna mangga urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walatibal tamtama.
0: Si kepedang tamsir gada beri cara sapana ribu.
2: Eta urang ancurkeun nagara Magadha. Nangin yakin. Kaulah teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
0: Maha cenah.
2: Maha cenah.
0: Aya teh juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati.
2: Walah dia balat tamtama ti Maespati nu pikangaleutkeun keingan panelet umat-umat nyatang pinang anu dipimpin ku para narpati-narpati.
0: Akhirnya nyaita geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaita pikeun gaya

0: Warriors Patugas. Punten ini gusti. Pada lu malu malu kasih unu ninggal ini pabeha punten anu tedak kau lalu.
1: Ya ya. Ayan naon mana?
0: Ayan naon. Nguningakeun itu pasukan di negara Magada parantos rekep tayak gegep sacekele sacekele tumbak panah gada sareng sajabina aya oge satria anu acung-acungan eureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati
1: wih nu balik sumuhun kulan gusti
0: ayo siap keluar iman.

0: Sobat Hudang.
1: Waduh, Den, Aden Sumantri.
0: Kula.
1: Hebat, Aden. Di kumaha teh?
0: Di kepret ku kaula.
1: Waduh, bodek kepret abdi kieu cah.
2: Bahasa kepret naon, Kang?
1: Bahasa kepret pisin. Kaning hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak mereka. Heuh, kubeling.
3: Aduh, di kumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Na aya abi ka Aden kudu nyebut sioh.
1: Yang disebut obat nyamuk menunggu si lain
3: ganeng ah
0: ya berak itu
4: ampun ampun Sementri
0: ampun
4: orang kapinu gawe balik aja toba.

0: Iyo anu disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Gaos sih teh mijar meneng. Oh kaget.
1: Mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng manusia. Naon euy? Tingali itu aya panah hirup. Ya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat berat berat berat berat. Berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuleuh meuni ulutut. Nah, siling cai sunatan nya teh, meuni manyun. Ah, gero sia. Naon euy hebat ieu panah.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bambang Sumantri, Lirip Banteng Bayangan. Hingga sadayana wala debala tam-tam oge raja-raja pada tararatu, hayo oge anu bubar katawuran kabur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana. Atuh sareng sena budak katawuran, para raja miwa wala debala tam-tam oge ayanu kakantun bangke-bangke napa balata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati diantawisna narpati Sunda Surya maketu Candra maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati raja Magadha. Dina waktus eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Sumantri dagoan dagoan.

0: Anjin Sumandri.
1: Hebat bener Sumandri.
0: Hebat Anjin Sumandri. Wah, kaulah Raja Magada, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumandri.
2: Sawang sunah eta mah parantos jadi kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih negara Maespati itu Sumandri. Kaulah satuju lamun kitu carana. Cepot. Huh? Hebat I Sumandri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, tersangka tinggi. Nuhun adek. Tunggu bu adik, hadek lah, hadek.
4: Hare lah, hare.
3: Hebat lah, hebat. Hebat lah, hebat. Yang terus adek bakal diistrenan jadi pati. Bung emut ke, upami adek partus jadi pati. Cing emut ke emang, dengan waktu sana. Cing emut kena wibitan. Sawah emang tegari. Pang nyeborkan ku adek. Aduh, Den, uninga mang geduh entong.
4: Naon, Mang?
3: Mun entong abi hideung. Sawios teh hideung dek podas loge.
5: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
7: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
6: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
7: 62.
6: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
7: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
6: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
7: Biasa we soka dokter
6: abite. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
7: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu dama.
6: Alhamdulillah, mohon.
7: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
6: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
7: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
6: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
7: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
6: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
7: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
6: Ibu udah ngatiman dan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
7: Di radio Kristi Amis ngupingkan dongeng sarang wayang.
6: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
7: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring gitu, sumangga ngonsumsi si Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
6: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa hati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
7: amin.
6: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
7: Amin, amin, amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
10: Abdi Pak Kusman.
9: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
10: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
9: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
10: Tesma Aini tos 3 botol.
9: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
10: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-sawes mah intan.
9: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
10: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi karena lakon wayang karena dongeng dan resep.
9: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM.
13: Radio
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Lain lumayan euy pangartina euy. Dola. Gusti dugi kaki tu.
15: Waduh, hebat anjeun semana. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran gitu.
14: Upami di persanten ieu teh anu kasebat panah Cakra Baswara.
15: Cakra Baswara.
14: Tino. Rupina nu ti abdi teh atetenya. Ari geus akuanan teu selingna.
16: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu akap mesti diinjeum di baheula.
14: Dari senjata cakra bensin nu blegung. Paneker.
15: Hayu Somandri. Yakin anjin jika nak bakal di istrenan anjin bakal jadi patih negara Maespati.
14: Ketika nama pangersa mungkin ada sandiha pun teme.
15: Nah.
14: Panuhun dugikan ka Gusti Arjuna Sastra Bahu.
15: Gitu.
14: Dina resan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
15: Kayak gitu.
14: Kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
15: Teh maksudna mah?
14: Maksud digumay jadi je. Lupi maksudna. Maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu. Jika anak dari Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula po.
15: Gusti.

0: sadayana para narpati ngahuleng ngaraga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Semandi. Nah, begitu Semandi.
1: Ya, cetek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa rubah. Naon teh kasang tukang maksud jeung tujuan Semandi nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumanehna wala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina.
2: Beda budak nerakmu. Abuh cikolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh.
0: Kitu we saukeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu carana kolot ini teh wae. Bot ditinggalkeun bot.
1: Saya ditinggalkeun eh bisi ka babawa bisi payari tita ti urang. Uguh we dieu. Bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katebuan butuh cariuh.

carios Ki Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktos eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara Ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging sapareng denek itu Ki Bambang Sumantri tetap teger dina dirina henteu robah pamandengan datang niratangan demam datang niratangan demam

0: dibujeng enggal nabai aula tenam pelaporan tinar patisona yenne telakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu pinodama sakumaha anu parantos didugikeun ku narpati soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino ya kumakarep andika we de kumaha karep anjeun ayeuna sadaya daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina.
1: Maksudnya mah bade nyobi panginten sih. Bade nyobi panginten. Hai bapak wani,
2: cucuwi sia.
0: Montong mah mawa dewek teh.
1: Hai tita tadi ka mana wae atuh?
0: Kapan karek jol?
1: Aya nya. Oh, bubuhan tumantara jauh bieu Pak Anggang. Nya.
0: Kumaha maksudnya teh deui teh?
1: Tah yang nyoba we meureun. Bade abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heug milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh-eleh geus eta. Abdi teh eleh ku bapa.
0: Minggeus ya minggeus.
1: Elehna teh aing geus disidan ku kuuk ge bareto.
0: Bener anjeun teh galara tiga pati sumantri pepino sajumlah para narpati. Munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri.

0: Nyulna ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumanti sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumanti ngeplos teu ngeulanana teu aya hiji teu ngeulan anu keuna. Nya an hebat.
1: Yo, ketinggalan ieu deui. Gusti yakin gunungan urang teh teu salah, teu salah da jelema mah sih ngadunungan ka beurit. Meni monis teh ka batur teh.
2: Teu salah milih maksudna.
1: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh tuh. Hebat urang teh teungeulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Heuh. Pangrenang ke parigo dunungan dewek. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek itu bari tu. Daek nyempo deh napun meja.
0: Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara. Lajeng wae Bambang Sumanti ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Iya.

0: ini dah sasaran kaulah mahiji somantri.
1: Moyong, moyong.
2: Naon peget?
1: Depa, depa.
3: Duh, mun segede kitu dulu. Ih, amit-amit. Hey. Tukang peking gede moal leuwih gitu. Oh, itu biwirna mun kanal gitu. Coba.
0: Lajeng wae tiwi krama. Nya tengah rungkup Bambang Semantri anu nuju ku Kuliwedan.
2: Teu beda ti jama newak laleur. Nyai tangan ukur dikepel ku panangan sabelah ieu Bambang Semantri.

0: Gusti Engak. Engak.
1: Bisi aya emun kasungkur-sungkur pangabisan ucan katelang. Bisi aya kapanasaran keneh emun.
0: Ampun Gusti, ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah sejak taluk, sejak sumujud kaulah nun pangersa.
1: Bener.
0: Pepino.
1: Tindanao. Sakilat iye, tili kerama, parantos ngawujudai biasa, nyeta Arjuna Sasrabahu.

0: kaduh barang ngadang. Pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh, ampun teh Gusti.
0: Sanggup syukur henteu sabodo. Tapi dina jero waktu sapoe sapeuting ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sri Widari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari disangemane ku kaula
0: los. Gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampa.
1: Nyuk sumanga permios kaula nun.
0: Los ini. Oma kesikna sasiki sanajan aya kalakai memurag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin. Eta patamanan Sri Widari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh, permios kaula nun.
0: Los ini. Kerjakan siapa mereka pi aing aing tadi uwuh.
2: Naon?
0: Mereka pi
2: tah
0: tira dua siki deui di ceteangan. Heuh geus dihukuman ku aing wayahna.
2: Naon hukuman kuring?
0: Pamindahkeun Monas.
2: Ka mana?
0: Kana hirup si aing. Aduh, ampun.
2: Wah, kelakuan si Cepot.
3: Tidak.
4: Pindahkan karena jajawir katanya.
2: Aduh, ampun.
0: Dua.
2: Tinggal itu semantri.
0: Nungkupan banget teh era murinya. Ku kelakuan pribadina.
2: Lain marukan namanya kelakuan kitu henteu mati karena dirina.
0: Cek deui ka geus kamalinaan karena dirina deui.

0: Diri kartina gunung usi cacing paingannya tate sangka serbuk semerang nyamuk ini deket-deket anak stalus sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana sok rasana sok rasana ya kan ayo anu kasebat puncak gunung untara teh anu sakinya cepti is seger karasananya kang kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik dah eta caringin nurada gede ih meunang ngaturnya kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana disangka teh sok rasana
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha
3: teh,
2: Bu?
3: Ibu Teteh Rohmah.
2: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
3: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
2: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
3: 58.
2: Bu ngawitan, kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
2: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
3: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
2: Iya, panyawa tos seberapa lama, Bu?
3: 2020 ngawitan teh.
2: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
3: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
2: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos pas cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten matak percanten we.
2: Alhamdulillah.
3: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi kan tetiasanya leles gitu terus jantung udah ngegeder kena lambung pokoknya merawat ringan pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat tapi nama burem gitu bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah berarti ibu
3: alhamdulillah
2: jodohnya
3: alhamdulillah mohon alhamdulillah
2: ibu di aina terus konsumsi seberapa botol bu?
3: Nambe sabotol sareng aya nu nambe 2.
2: Sadi dinten kumaha Bu konsumsina?
3: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
3: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkeun dongeng.
2: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
3: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadangkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
3: bunda. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Sami-sami deh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciami.
6: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktu sudah pimpinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anggar wae geningan mung harita wungkul terus ngalain muntah ayah weh deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul weh deh. Terus ngalain malah anger weh deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tah. Tak abdi tah meser weh deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci. Gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mane aya pangkat 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, uih, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mata nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda.
5: Orang Sunda kamarana ya?
4: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh nginep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah, nu paragel nih gitu. Tak payun-payun nate ya inu lali inu teh araya puyeng na ada menurun gitulah. Tapi nate teh ayah sadaya na kamari-kamari maya kene gitu. Asumain nih.
0: Mohon.
1: Bena alhamdulillah na teh ayah nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatannya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Ntar itu ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan, dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan, bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman, bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat, kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takathur. Alhaakum At-Takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay shaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu. Dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takathur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh habis kamu. Nah, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka, agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini, memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silakan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan gagal mantu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang kaki, jadi kepala, kepala jadi kaki, nyari.

0: cariin lu duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan. Kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi. Kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur, semua serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin, aja orang diemin, orang tonton. Ini kalau enggak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita enggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat, benar-benar memble. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-Ghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan.

0: aturannya haram, Ustaz dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama, cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda, padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun, kamu kenapa enggak mau ibadah? Bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta mesti ngontrak. Bingung, tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri, walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki, bisa bikin rumah, walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah. Apalagi, mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor, ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar, kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada, perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Sebab itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu. Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur, orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1.000.000 rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, satu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang. Sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung. Gerak, gerak, gerak, gerak. Sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat. Kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir aymutum wa dufintum fil kubur. Sampai kamu mati, dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala jangan begitu, sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan kebermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian, selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois.
1: Radio Fis FM,
2: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan, atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari, hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu, itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam, hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama, bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi. Dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan simsalabim abragedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini, pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual, dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja. Asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini, orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang. Uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azumat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah, lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita, bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis.
1: Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita solat, mari makmurkan tahlim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu, karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita, menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual? Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik, bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang

dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musala. Tapi kalau ada musala belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu, semen, apa batu kali, apa besi, yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikutik-kutik, akan timbul kecintaannya, akan timbul saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belli, Beltoni, Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu, depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah, semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu, jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik.

0: kalau sudah kumpul yang diakur-akurin udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin bagaimana rumahmu sudah, bagaimana kendaraanmu, bagaimana pesawatmu, bagaimana bukankah itu juga takasur dari obrolan kan nanti yang belon kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan gue belon. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau nggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth, smooth gitu ya. Jalan tenang, setenang, ya nggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi at-takatsur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat dan panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam, orang lain maju meriang. Nah, kalau sudah begitu hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan, bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT03 RW01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenging sekali itu acan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Pori sampean abdi sapalih nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki itu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geurak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, eno mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namun da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya kau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang
3: Bapak Nang
2: atanapi?
3: Bapak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu karas
3: keluhan tadi dina sampean tadi sangkel renyem
2: mohon
3: dari paregalnya itu jantan abot lah tasatosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu ta
2: pami telepat we cen kapungkur teh barareuh peanteunya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam dan rada hareuras aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya tun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah
3: gitu tah.
2: Mohon tanah meta kan di ceknya tensi darah teh sabaran numeh teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi didoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, lambung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
0: Eta penyawat terus seberapa lami, Pak?
1: Lami itu pemi jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
0: Pemilih. Bapak kukitu na penyawat terus nyobi-nyobi pengobatan kemana wae, Pak?
1: Seur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka mun mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rindu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge yeuna mae sabotol membajeng anu kaduana miten mudah-mudahan wae teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orangnya tadi insya Allah sehat doi
0: hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Difonis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja alfa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alfa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-30. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: geus wareg dahar sang kuryang turun deui. Prak deui bae latihan mana. Kitu jeung kitu we taya kabosen. Nya akhirna mah ganti sasaran. Nu tarina kana papan ayeuna mah kana manuk. Mimitina mah teu keuna. Tapi lila-lila mah teu burung bisa. Sakali ngeceng manuk murag ka tieur jamparing harita teh. Kacaritakeun dina hiji mangsa, kurutak utusan ti Kangjeng Raja Sumping ngahaja ngadeheus ka Sangkuriang. Eta utusan teh ngadugikeun amanat ti Kangjeng Raja yen Sangkuriang diajak moro uncal sakumaha kebiasaan raja dina sataun dua kali. Atuh pugu Sangkuriang kacida tohunana lantaran asa dibere kasempetan anu hade pikeun ngalatih pangabisana dina hal ngagunakeun jamparing. Memeh nyanggupan Sangkuriang nyarita kieu ka utusan. Paman, daguan heula sakedeung paman. Kaula rek unjukan ka ibu. Mun diwidian kaula bakal nuturkeun ka mamang. Mun teu diwidian kapaksa moal.
1: Mang Raden, ngiringan sapangersa mamang mah yeuh teh.
0: Ceuk utusan ti nagara, harita kene Sangkuriang nerek keang naek kana taraje. Go kapayuneun ingkang ibu anu nuju Jongjoni Nun sora barera pating kelentrung awor-awor jeung sora taropong harita teh.
2: Aya naon anaking? Bangun anu rusuh naker geningan.
0: Dayang Sumbinaros bari ngareret neuteup ka Sangkuriang anu madep gadengeunana. Kaula nun Kangjeng Ibu abdi ka Sumpingan utusan ti nagara. Saurna Kangjeng Raja nuju ngersakeun bubujeng ngala uncal sakumaha biasana. Abdi dipercanten kanggo ngiring megat dina rangon upami kawidian bade mios ayeuna pisan. Kitu kaula nun. Jeung Sangkuriang sopanaker.
2: Taya bayana kasep. Gal wae rek milu moro mah kaditungan kade sing bisa ngajaga diri ulah sologoto jeung lalawora sing taat tapi wejang tuang eyang.
0: Dayang Sumbi ngawidian.
3: Hatur nuhun ibu, amanat ibu bade diestokeun pisan ku abdi.
2: Nyabral sing salamet karitu atuh.
0: Sangkuriang amitan terus tempungan Bi Umi teu poho menta idin ka Bi Umi atau Bi Umi oge bungaheunakeur harita teh lantaran Sangkuriang teh tetela taat ka sepuh hormat ka saluhureun. Sanggeus meunang idin Sangkuriang miang jeung utusan tea ngabujeng kana rangon anu dicalikan ku Kangjeng Raja. Barang datang oge kanu dituju para penggawa jeung para paningaran sakumna olohok bengong kata jiku Sangkuriang anu gagah sembada kasep pikaresepeun. Anagek calik gedengan raja estu surup naker breg wae putra mahkota anu pantos jadi picalonan raja anom anu baris ngagentos Kangjeng Raja Sungging Perbangkara anu beki sepuh wae.
4: Bage ya kasep, kumaha tuang ibu?
3: Aya berkah di bidian eyang, alhamdulillah di bidian eyang ite.
4: Syukur ari kitu matu. Tayeuna coba gunakeun pangabisa hidep. Nages tebi ka mana kapinteran dina ngagunakeun jamparing teh. Eyang hayang nyaksian ieu teh.
3: Unjuk sumangga eyang.
0: Sangkuriang atau henaker geus kitu mah sarerea tatan-tatan megat uncal anu baris lumpat ka Tegal. Harita teh para paningaran anjing jeung legig geus dititah ngoyak leuweung ngahudangkeun sasatoan ngakepahkeun anu keur nyarumput cina bariji lalumpat harita teh. Geur sadanu moro nu ngagero ting jorawok sora kohkol awi meniratok. Anjing manting manirage kaayaan di leuweung geunyileung sataun dua kali geus anger matuh atuh pasti Kangjeng Raja teh moro ka leuweung tutupan. Leuleut sawatara waktu kurbas kurbas aya anu gogorobasan picil tina jero leuweung pucunghul uncal jalu tanukna manirangeteng luak lieuk bari ngahegak bangun anu capek nakranan. Ret ka kenca, ret ka katuhu, ganeng ku sora anjing, ganeng ku sora paningaran. Di tukang komong ngakuruh asa kainit uncal gugup hiji-hijina jalan pirumpateun iwal ti ka tengah Tegal paranti nyatuanana. Besat uncal lumpat tarik mani nyemprung murut Tegal. Kangjeng Raja awas socakna geus ningali kana uncal.
4: Sangkuriang kumaha eyang? Tuh tenyo tuh tuh tuh tuh tenyo tuh kuhidap uncal jalu maju kadieu. siagakeun jabar hidep, coba rubuhkeun eta uncal nu kadumpat teh.
3: Mangga Eyang.
0: Sang Kuryang memener jamparing. Tadi na ditarik lalaunan, awak rada dengdek, panona peureum sabeulah, kusukna keranan, dayang kena kena sasaran. Para penggawa jeung para menak nagara anu calik gedengan Kangjeng Raja simpe kabeh melong ka Sang Kuryang anu keur metakeun jamparing. Barang uncalna geus deket, cepret, bersat. Jamparing melepas tina gorewa, cerup, nancep dina dada uncal, lengak kulipapru. Uncal calu rubuh, gerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kesuksesan Sang Kuriang harita teh.
1: Wah hebat, oh, hebat. Wah hebat lah, ternyangka ulang orang. Waduh, budak ngora kene hebat, oi. Nyadah, ah hebat, oi, waduh, tersangka yuk. Waduh, Deden Sang Kuriang, waduh hebat, oi. Nya hebat, oi, hebat.
4: Bagus, bagus, hebat pisan anak ini. Nah, kudu gitu.
0: Kang Jeng Raja muji ka Sang Kuriang atuh meni lebeh liang irung Sang Kuriang teh bunga seubeuh ku pamuji dengan katuhu ngaragamang de kana jamparing dipasang deui bisi aya uncal datang. Tekung sidila purudul aya 5 uncal pijil tinu bala. Atuh para penggawa tatan-tatan kupkap kana jamparing sewang-sewangan dilelempeng dikeceng hayang keuna kana uncal. Preng! Ulah sang jamparing hujanan uncal ker anu surak kulitik cukol bu uncal teh larubuh taya anu mangapulia. Sang Kuriang beki sumanget jamparingna teh aya anu gagal kabeh keuna kana uncal. Hiji uncal aya anu keuna ku 4 atawa 5 jamparing lantaran aya nama pongkawa geus pada meta. Ti harita mah geur ngusurak taya reureuhna uncal jol-jol barijil tina rungkun nu moro beuki rame anjing manting patemalan uncal blabrua rubuh geus aya belasna. Kitu jeung kitu we tepi ka sore puluhan uncal geus ngayang di Tegal teu saeutik nu rubuh ku jamparing Sang Kuriang. Kang Jeng Raja kacida bungaheunana basa moro geus lekasan anjeunna sasauran.
4: Sang Kuriang kumayang hidup geus beunang dipercaya. Tetehlah geningan boga bakat, boga kapinteran anu luar biasa, boga kapinteran anu luar biasa. Tah, isuk jaganing pageto, hidup baris jadi pahlawan. Anu ngabela ka sepuh ka balarea. Bral geura mulang ayeuna mah tepungan Kangjeng Ibu Hidep. Poma ulah leleda di jalan. Isuk jaganing geto eyang rek nempo ka saung.
1: Sumangga eyang tangtos diestokeun pisan ku abdi eyang.
0: Cek Sang Kuriang atuhun naker. Harita kene Sang Kuriang dijajapkeun deui ku dua penggawa dianterkeun ka saungna Dayang Sumbi teu poho di bahanan uncal hiji keur oleh-oleh guareun Dayang Sumbi jeung Bi Umi. Kira wanci asa Sang Kuriang geus tepi kanu dituju. Pangawal mulang deui Bi Umi tuturubun turun bari ngabagiakeun ka Sang Kuriang.
2: Aturan bagi asumping kasep. Eta naon meninggal bugi gak gitu eta teh.
0: Bi Umi nunjuk kana uncal menilintuh. Menang moro Bi, paparinti Kangjeng Raja. Mana ibu?
2: Aya di luhur biasa nuju ninun. Tuang ibu mah.
0: Sadiakeun samarana Bi. Urang ngarecah daging uncal geura jeung kuring ye.
2: Mangga Ujang, mangga.
0: Bi Umi pak pikpek nyayagikeun samarana bikin ngasakan daging uncal ari nu ngajagalna Sang Kuriang. Mimiti disisit di ala kulitna tuluy dipisahkeun antara daging jeung tulangna jeroanana jeung sajabana. Dagingna sawareh dikeureutan di wadahan terus dipoe sabagian dibikin kasih tumang anu cita tadi satya nungguan kamanehanana.
5: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
5: Di palih mana?
6: Di Galunggung, di pada Kembang.
5: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
6: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
7: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
6: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
7: Oh, gitu. Mohon.
6: Anu jeung teu damangnya panginten kobi teh ditaros. kapan biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah sareng teh
7: panyawat naon Manawi
6: panyawat nama kawit nama lambung
7: lambung
6: mung ser paripaosna di ponis teh sarada repot gitu
5: sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
6: katingalina alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
7: amohon pun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
6: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu adamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
5: hatur nuhun
6: mangga sami-sami Bapak
5: pamugi sing neras sehat.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
11: iya.
10: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
11: Ada.
10: Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas memang.
10: Jelas.
11: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
10: Sebelumnya
11: babar pisan. Babar pisan itu
10: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
11: iya.
10: Udah jelas
11: matanya. Udah.
10: Yang kiri?
11: Yang kiri
10: jelas.
11: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
10: Iya. Yang kanan.
11: Yang ini anu ieu mah jelas nemen.
10: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
10: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
11: Ketiga botol
10: Bu ya?
11: Iya.
10: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
11: Iya
10: Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
11: nyata,
10: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
11: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
10: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga.

0: Daging nasawareh dikeretan, diwadahan, terus dipoe, sabagian dibikin kasih tumang, anu cerita tadi satya nungguan kemanehanan. Heuleut sawatara waktu, geus melenghir pasakan Bi Umi, seungit ngahudangkeun rasa lapar. Geus sadia Bi Umi mandep ka Dayang Sumbi pok nyarita.
1: Nyai, ilaha bade buka saum. Naya naon kitu Bibi?
0: Dayang Sumbi kalah malik nanya.
1: Nya maksudnya bilih nuju puasa keneh. Itu Bibi tos masak daging uncal. Kenging si Ujang Moro. Aduh kebeneran Bi. Kuring rek buka poe iya. Tapi kelanannya nungguan surupanan poe. Nya saya gikin we urang dahar ngariung gara jeng kuring.
0: Cek Dayang Sumbi rek buka puasa.
1: Mangga nyai gelis, mangga, mangga. Ku kadudu inu gelis ieu saum wae, cerakat wae. Atos atuh palain naon deui atuh gelis ieu teh. Henteu Bi, kawajiban abdi we ieu mah. Abdi teh hayang ngabersihkeun hate Bi, ngabersihkeun diri Bi kana maha kawasa Bi. Ku kaduduhnya nya nuhun atuh mangga, mangga. Di bajeng we atuh neneng ieu teh.
0: Angin leuweung nebak kana dangdaunan. Manuk recet di sarada, panon poe geus tunggang gunung. Sakedeung deui rek surup, malah ngengal sorat tongeret. Kawas anu ngabejaan yen poe geus samporet tereh kasidih ku peuting. Akhirna, reup sareupna. Sora cicir cai cangkas jeung babence patemalan. Sora bagong ting salagora, sora maungan tinggal laung leupeuting di langit bentang baranang. Ari di jero saung aya pelita. Mun cara ayeuna mah lampu, lampu cempor atawa obor atawa aya lampu cempor cara baheula. Palita nyengcelak nyangan anu keur bala kecelakan ngadahar daging uncal. Sang Kuryang dipuji ku Dayang Sumbi, bisaan geus bisa meunangkeun uncal. Bi Umi dipuji deui, pasakanana ngeunah mata ngahudangkeun rasa lapar. Atuh puguh we sarerea suka bunga sebeh ku daging uncal menang moro Sang Kuryang haritate. Urang nyarioskeun dina hiji mangsa haritate Dayang Sumbi jeung Bi Umi keur ngawadul ditepas di saung ranggon teh. Ari Sang Kuryang keur ngadeluk ngarautan awi dijieun jamparing maksudna teh. Dari jamparing teh tina awi diluruhitan. Awi, awi bebekan didamelkeun jamparing, didamelkeun pasir, ai pasir pasar maksud teh, pasar mah keur sumpit, pasar mah. Ieu jamparing mah khusus memang keur gonewa. Paranti mana? Kurutak aya anu sumping, taya lihat iwal ti Kangjeng Raja Sungging Perbangkara geuning datang ka dinya ngalongok Sang Kuryang Dayang Sumbi jeung Bi Umi. Atuh puguh we dua nana ting rarenyak tapi bunga sabab kasumpingan Kangjeng Raja ti nagara. Buru-buru dua nana deku cedok nyembah bari ngabagiakeun anu name sumping.
1: Wirujeng sumping Gusti, haturan sumangalingi.
0: Cek Dayang Sumbi sopana keranan. Aduh bahagia temen Dayang Sumbi, syukur sarerea sehat, sehat sadayananya. Daya kuciwana, mana budak kaula geus sayang tepung ieu teh. Kangjeng Raja naroskeun Sang Kuryang putu ka memeutna.
1: Itu nuju ngadamelan jamparing kaula nun.
0: Nya. Keun budang calukan ku amanya. Kangjeng Raja nyaur Sang Kuryang, nyapuguh Sang Kuryang, meni ngarenyag red breh aya Kangjeng Raja cul pagawean buru-buru ngadeukeus brek deku terus nyembah. Bagja temenan kasep eyang bunga nanyukayan hidup anu beki gagah beki kasep beki celugnya oge pinter deui. Kangjeng Raja muji ka Sang Kuryang nu memangna rai poe teh asa beki gagah sembada kasep ieu budak nurun ka indung atuh da inungna sakitu geulis na Dayang Sumbi jatuh.
1: Berkah pangdua jeung eyang ieu oge. Alhamdulillah eyang, berkah sim kuding teh.
0: Nya bener. Da ayeuna kieu Sang Kuryang. Sumuhun. Kumaha eyang? Ku eyang

0: maksudna kupat kepot cirining bunga rek dibawa moro ku sang kuriang. Jerut sang kuriang kana lemah, si tumang dipelong geus kitu bral miang asup ka jero leuweung geledegan. Sang kuriang kukurusukan dinu bala nyuai-nyuai keun radamu leuweung bari alak ilik kelayan ati-ati. Korobas, si tumang lompat ka nu bala, jeguk-jeguk ngagogog. Sekor sarabagong kurubug jeleng kalaneuh. Si tumang balik deui, sang kuriang ukur ngareret teu sieuneun ku bagong. Terus lempang deui beki jauh ti saung. Satu leuweung beki reang di sarada, malakung si aya maung anu gaur ngan anggang ti sang kuriang. Nya akhirna jog anjog ka hiji tempat.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teacan aya pirobihan.
3: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabar botol teteh?
4: Atau sep 2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintingnya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Nya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Pirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu ngang

0: Wow, Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tuleuweung bekereang di sarada, madakung si aya maung anu gaur ngan anggang ti sangkuriang. Nya akhirna jok anjog ka hiji tempat. Bangkal kaina gede luhur, pucuk nah teu kaciri bakat ku luhur-luhurna. Cahaya panon poe tetemus bakat ku kanlelna dang launan. Sangkuriang tetanggahan, gonewa geus dicekel karimasangkeun jamparing. Ari situ Mang Jempe teu wanian disada, bisi ngagamahan kanu diporo maksudna. Aduh, tuh aya manuk gede yeuh. Lintuh cigana ieu manuk teh. Cek sangkuriang tuluy nyaput jamparing paritangah negeskeun manuk. Leungeun memener jamparing tali gorewa ditarik, terus dikeceng dilelempeng kana manuk anu keur eunteup didadahan kai, bari ngelak disada bangun gumbira. Duh, wayah nak manuk kuring butuh ku dagingna ieu. Awas. Tepret. Syut. Jamparing milepas trep. Kana dada manuk gerapak kalayan. Gerapak kalayang kuplak ka handap. Sangkuriang seuri paroman marah mae. Sabab tetela jamparingna mati. Jeung beuki pisa deuih. Meni asa ngeranyen kana leungeun ari dekeuna mah. Kajeleng si Tumang luncat muru manuk anu karek muragep digegel jangjangna dibawa ka hareupeun sangkuriang. Sanggeus deket sangkuriang deku nyabut jamparing nu nancep dina dada manuk. Lintuh Tumang ieu duh. Aduh. Anjing jeung nu ngara ti ngagogog harita teh sakali, terus manuk teh diasupkeun kana enong. Saterusna sangkuriang maju deui neangan manuk anu rada badag anu sakira loba dagingna. Kitu jeung kitu wae poho kabalik daresep ulin dileuweung atuh. Inget soteh geus leupeupan. Ciang-ciang geus rame, cari cangkas wate malan. Deguk deguk situ mah ngagogog ngabejaan yen geus burit harita teh. Eleuh, geus burit Tumang ieu teh. Teu karasa pakat ku betah ye, pakat ku resep ye Tumang ye. Hayu ah balik ye. Cek sangkuriang tuluy lempang gancang muru ka saung bari rebo ku manuk meunang manah harita teh. Gancangna carita jol ka saung kaayaan geus hareupna. Dayang Sumbi geus reuwas lantaran anakna kabalinaan. Ari Bi Umi teu daek cicing, garos singsat aja geler, sieun kuma onam atuh barang jol sangkuriang datang teh Bi Umi meniwang wengong gawok pisan gegewek pisan Bi Umi mah.
1: Aduh ala-ala eta Raden. Nah ujang Raden Cecep aduh berkemalinaan teuing. Mani teu inget kana balik. Ulah kitu kasep udah kitu ulah kitu ulah kasep udah kitu kasep anak king. Bisinya saburan ke yeu.
0: Kitu cek Bi Umi, tuluy nampanan manuk saenong hasil morok tea. Duh, hapunten Bi, tubuh teu apa jalan kuring teh teh. Cek sangkuriang bari nyerapkeun gonewa.
1: Cek ibu oge ulah jauh teuing kasep, ulah jauh teuing ulina. Bisi kapahung kurang teu apa jalan.
0: Dayang Sumbi neuteup, hatena ngemplong geus nenyo anakna datang deui harita teh. Kulantaran geus biasa hirup di leuweung oge resep ulin di leuweung, sangkuriang jiga anu katagihan. Harita oge sangkuriang geus init deui bae, padahal daging manuk anu kamari oge can beak apan. Cukup keur sapoyeun mah, tapi poe ieu sangkuriang teu jauh ulina teh. Kitu we dedeukeutan sarta niatna oge lain moro, tapi ukur ulin ngabang berangkeun hate cenah. Kitu jeung kitu we kalakuan sangkuriang teh ulina teu ka mana-mana, iwal ti kaleuweung jeung kaleuweung. Unggal poe papangih jeung rupa-rupa sato, maung, bagong, badak, singa, sakapeung mangih oray anu kacida gedena. Tapi sangkuriang geus bisa ngajaga diri nyaho kana pibahayaeun. Sangkuriang init jeung si Tumang, mawa gonewa jeung jamparing, mawa enong keur wadah manuk meunang moro. Kitu biasana geus teu aneh deui harita teh. Tumang, anjing ngagogog. Cek urang mah newalan meureunan. Hayu ah, urang ulin deui lah ka tengah leuweung ayeuna mah urang ulin we tong bari moro tumang ye. Hayu ah terus atuh si tumang nuturkeun ti tukang nuturkeun sangkuriang harita teh biasa we bari ngadutun kupat kepo teh buntutna. Harita teh di satengahing perjalanan sangkuriang jongjon leumpang dituturkeun ku si tumang malah mah bari ngawih ngahariring hatena bungah kacida mani asalugina teu aya anu matak bingung keur manehanna mah harita teh. Duh bungah kacida ieu aduh kuring yeuh asa betah di alam pireuweungan ieu duh eueuh gangguan eueuh nu matak hariwang duh hayu ah tumang tuturkeun kuring yeuh tumang yeuh duh aya hiji rupa kembang raranggeyanna tapi leutik rupana bodas kacida matak lucu liwat saking hanya kala teu seungit lamun kurang diambung kitu soteh ti beurang ari seug mungguh ti peuting sumelebar nyambuang asa pakarangan tumang ngamti maneh henteu tumang anjing ukur merong bari tangah ngamti henteu maneh naon lagu bieu teh eta teh pupuh sinom nu bieu teh ceuk cara manusa mah ngamti teu ieu maneh pupuh sinom eta teh kitu. Yuk ah, urang nembang deui yeuh. Eling-eling ngamurang kalih kudu apik jeung bereseka. Ulah odoh ka panganggo mun kotor geuwat seuseuhan. Soeh geuwat kaputan. Kanu buruk masing butuh, kanu anyar masing lebar. Aduh, ya aduh. Yuk ah, tumang ah. Urang teruskeun ieu lalampahan urang ieu. Terus sang kuriang bari kakawihan teh harita teh terus ngandutun norobos kanu bala asup ka jero leuweung. Tapi barang gok kanu rada bala sang kuriang balangah. Teu kanyahoan ujug-ujug puring kalaya oray sagede leungeun. Oray walang anu mati. Kuluna cenenge weh rek macok kana binti sang kuriang gaceng cekung cekung situ mah ngagogok aya oray geuning tumang gabru eta situ mah ngarontok oray puringkal oray teh buburingkalan meulit kana awak situ mang gebug sang kuriang reuwas malik bari nyabut camparing anabreh mata kaget situ mang keur galungan jeung oray welang anu mati kacida. Aduh, kumaha yeuh? Alah, si tumang ieu dipeulit ku oray. Oray hideung ieu, aduh. Aduh. Aduh, kumanya, aduh. Sang kuriang bingung, naon anu kudu dipilampah? Hese nulunganna. Sabab awak si tumang dibeulitan ku oray. Rek dipanah bisi kena kan awak si tumang. Rek digebuk nyakitu keneh da awak si tumang buni dibulitan ku oray. Orayna panjang jeung gede ngan beuheung oray pageuh digegel ku si tumang ngonci teu lesot deui harita teh. Oh. Tumang. Kade sia. Eh, kade begatkeun ti corona tah. Ti corona tah. Oray teh. Hayo. Duh. Bingung ieu kudu kumaha nulunganna tumang ieu maneh teh. Aduh. Isi di jepret jamparing isi kena kamane aduh alah bingung ya tuh tumang ya terus si tumang ogoh begelan pati muncek jelemak mah jeng orai tetate hari tate langsung orai makehan ngapulitan awak si tumang aduh cek sang kuriang bari taki-taki panona mencrong kasih tumang anu keur galungan. Kuriti, kuriti, kahilir, kurempal, kurempal kawetan, kurolong kakulon. Si tumang gugulingan, orai tetep meritkan awakna. Kadenge sora napas si tumang manis cegor, sukuna kekejet kawasakarat, padahal kergelut, hayang lepas cina beritan orai. Sang kuriang bingung, kumaha mantuanana ngan basa situ mang nyangkret dina akar sang kuria ngadeketan maksudna rek neuteuk awak oray ku peso.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol RT 18 RW 06.
2: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciweta sok nyeri ngene, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeta-saeta ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas nya panya.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Nasol.
2: Alhamdulillah tos saya karaosanya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0812-1-6860.
5: Radio Peace FM 102,4.

0: kuriang bingung. Kumaha mantuanana ngan basa si Tumang nyangkre dina akar sang kuriang ngadeketan. Maksudna rek neuteuk awak korai ku peso. Duh. Aduh, Tumang. Aduh. Pasti kena hirup peningan aduh. Wah, ieu mah yeuh. Duh. Sok sing kuat maneh. Duh, karunya teuing aduh. Alah. Aduh, kudu dikumahakeun ieu. Duh. Tapi samemeh laksana porosot awak korai teh ngenoran. Malah tuluy ngalumuk daya-daya. Kuniang si Tumang Hudang jijik brig bari ngalesotkeun beuheung orai. Ceguh ganggogog. Si horeng orai teh geus teu bisa walakaya. Kuluna pegat beuheungna sapat ku sihung si Tumang. Syukur maneh Tumang. Aduh. Alah reuwas ya aduh. Aduh, sugan teh maneh bakal paeh di beulit orai imah yeuh. Alus hebat Tumang, hebat. Aduh. Aduh, ieu mah yeuh. Sang kuriang narik napas jero. Lugina hate bungah nenyo si Tumang salamet. Ari si Tumang kutap ketap buntutna kupat kepot ngadeukeutan ka sang kuriang bangun anu sukma hate geus bisa nyelametkeun sang kuriang tina bahaya orai mati. Aduh, bagja teman, syukur Tumang. Maneh jadi pahlawan anu kecil gagahna. Aduh, hebat Tumang, kadieu Tumang. Oh, si Tumang ngagalekan. Mun teu aya maneh, kumaha boa aing teh imah yeuh Tumang yeuh. Ceuk sang kuriang bari ngusapan hulu si Tumang. Atuh puguh we maninga henen si Tumang teh. Bungah nu caya papadana asa nikmati usapan ku sang kuriang. Lain ogoan ngan asa bagja kaminabina lantaran memang aya hubungan batin anu teu kaciri jeung teu karasa ku batur antara sang kuriang jeung si Tumang. Da si Tumang teh memang bapana sang kuriang. Aya hubungan anu kuat antara si Tumang jeung sang kuriang teh. Anu ngan kanyahoan ku si Tumang Bungkul jeung Dayang Sumbi. Sang kuriang mah teu nyaho-nyaho acan. Atuh sang kuriang nepakan tongong si Tumang, atuh si Tumang ge nemongkeun ka bungahna ngagogog lalaunan bari buntutna teu cicing kupat kepot. Suka bungah nenyo sang kuriang geus lepas tina bahaya. Duh, Tumang, ceguh anjing ngagogog bari melong. Hayu ah, urang init deui yeuh Tumang, yuk ah. Urang leumpang deui yeuh. Urang nuseun lalampahan, Cuma hayu. Ceuk sang kuriang bari nangtung rek nuluykeun lalampahanana. Si Tumang ngicrik paneuri nutur kalayan satia. Kitu kaayaan sang kuriang jeung si Tumang. Es tuning dali satia, silih belaan, silih talingakeun masing-masing boga rasa yen dirina ngabutuhkeun pitulung ti nulian. Panon poe geus dengdek ngulon. Cahayana geus semu koneng. Sang kuriang inget kana amanat indungna, buru-buru mulang deui ka saung bari mawa oleh-oleh keur ibuna, daging manuk jeung jantung cau pasakeun bi umi harita teh. Kacaturkeun sorena, sang kuriang jeung Dayang Sumbi katut bi umi ngariung dicaangan ku palita. Anu seuneuna kakalincesan katebak ku angin peuting. Nu maloncor tina sela-sela bilik, sang kuriang inget baik kana kajadian tadi pok nyarita ka indungna. Ibu, aya naon sang kuriang? Tadi teh abdi mangih kareuwas, Bu. Kareuwas naon anaking? Kumaha? Dayang Sumbi ngajenghok, kitu deui bi Umi mani molohok. Si Tumang, Bu.
1: Kunaon si Tumang? Kumaha? Kunaon kumaha? Kumaha si Tumang?
0: Dayang Sumbi beuki reuwas. Lantaran atuh da puguh ka si Tumang teh nyaah pisan. Sarua atuh jeung ka anakna ka si Tumang teh. Geus teu beda-beda antara manusia jeung sato. Komo pikeun Dayang Sumbi mah sarua wae antara manusia, sato jeung makhluk-makhluk alam anu sejena. Sarua bae. Si Tumang teh jadi pahlawan, Bu.
1: Pahlawan kumaha, Kasep? Nya pahlawan kumaha dimaksud kuno hidup ku hidup teh ieu teh?
0: Atu dah geus nyalametkeun nyawa abdi, Bu. Tadi aya orang mati, orang welang sagede leungeun. Leuwih malah mah sagede bicis cigana mah. Sigana rek macok di tukang, Bu. Ngan untung aya si Tumang. Eta mah si Tumang kelut jeung orang, Bu. Orang paeh beungna sapat digegel ku si Tumang. Aduh, nyawa abdi katulungan ku si Tumang, Bu. Sang Kuryang nyaritana polos, narangkeun sabarakana, atuh mani ngarahuh Dayang Sumbi teh. Ngemplong hatena ari ngadangu kitu mah, ngan jadi ngara kacak Dayang Sumbi teh. Ari rasku kabelaan si Tumang, pantes kituna teh. Da lain mulian atuh si Tumang teh. Apan si Tumang teh sasat nu jadi bapakna Sang Kuryang. Tapi tegeruh, teu dibeja-beja, pok nyarita nu sejen.
1: Ye Ujang Kasep anak ibu nu mata kari ulin teh ulah sok kamalinaan ulah jauh-jauh teuing ulah unggal poe teuing deui ulin teh sakali-kalieun mah cicing di imah baturan ibu
0: kitu ceuk Layang Sumbi bari melong ka Sang Kuryang.
2: Sumuhun Bu, lah enjing mah moal kaleuweung ah teh di bumi we ieu yeuh da si Tumang kitu teh ieu mah duh nyi sok hayang ngajak init wae si Tumang mah.
1: Tau nyalakeun si Tumang. Da si Tumang ngomongna naon? Ai tadi ajak ku hidup mah.
2: Henteu kada bulah abdi ieu mah. Resep kaleuweung wae abdi teh ieu buye teh.
0: Tembal Sang Kuryang, manehna rada reuwas hatena sarta jang jadina ati, rek nurut harita teh rek nurut ka papatah nu jadi indung ari Dayang Sumbi pok nyarita deui harita teh.
1: Ieu Ujang Kasep, leuheung lamun kaperengan aya si Tumang. Sarata si Tumang awasin karena bahaya anu bakal tumiba. Kumaha mun si Tumang pareng keur eueuh keur pajahujang hidep pan meureun matak balai mun aya nulungan.
2: Sumuhun kartos ibu kita duh ku abdi oge ye
1: jeung na deui keur naon asa meneng-meneng teuing ka leuweung Kasep. Apan meunang moro kamari oge aya keneh nah loba-loba teuing atuh atuh sajaba ti kitu da ibu mah teu kudu unggal poe ngadahar daging. Ari keur tapak mah komo, keur tilakat mah komo. Ibu teu meunang ngadahar daging anu nyawaan Kasep.
0: Kitu ceuk Layang Sumbi ngabejaan ka anakna yen tuang daging nu nyawaan teh ukur sawaktu waktu mun buka puasa keur Dayang Sumbi mah.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sang Kuryang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-30 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sinenggih kanda Purwantara. Purwa iku wiwitan, Tara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita yuboten wenten malih kejabi ti salabeting pagelaran Jawi kraton nagara Dwarawati. Wontening kusir dayeh meralaya nagara Dwarawati nagara sampun kacelukakan angewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin kakon sarak mansa nagara nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santo sakerta lan lahar sepi paling tawang rampung nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna ingon-ingon kebo sapi pada mulus watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin suwiji-wiji nahingih mangusa pengawak jawata pranyata sang nalendra aja juluk Prabu Kresna hartosipun Kresna cemang mulus jawi lebet amilane aja juluk Prabu Hari Murti hari iku anom Murti Mustika nadian anom seistuning ratu satung kebing langis setang keraking lemah hamilane aja juluk Prabu Danardana hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng hamilane aja juluk Prabu Kesarwa Kesarwa iku bisa milah warna milah rupa gengnya saperbala sewi pranyata aji tiwikrama tugas mahatunga sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipiting soso cari nenggak nawaratna lemek babut perang medani ginanda wida jebat kastori lansi debaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah ingkang sami wontening pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakana ku anjen kekasih Prabu Baladewa boten kantun kasepuhan Resi Drona kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa kawuhipun Aswatama Jayarata tekantun Arya Padma Negara malihan dedayo saking Amarta Raden Gatot Kaca sampun wontening Raton Nagara Dwarawati sami sarang dedayo Manura Harja junuking waktu ada di pandangara hayu pratani mangsa di

0: Batrakan setengah turakan pembagi datang ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepuhkan Resi Druna. Kunirahangan di kaganang pertingtang atra lan pertilawa teguhantos mangnusa pengawak jawata. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Elah dawa. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayun ngahaturkan semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan Raka Prabu saking manuro. Wih.
1: Kasina. Nampi nuhun karno pihak pembagi selera. Adi mas. Rayi Prabu.
0: Tapi kau nama kali kena perkawis atau nahan terserang aja kena sumping deh.
1: Dimas,
0: ulah Raka Prabu.
1: Apun tanya aja kena nyakitu teh aku.
2: Oh nanon ya.
1: Seorang anu kena dereng sekun anu tetia seri wakilan kudu sanes.
0: Oh, tapi kau nama.
1: Seorang kegiatan. Sawang sunai kumaha rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah kang rayi istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina penangtengan Gusti nu kagungan. Oke teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan, pangsa Maharesi Drona saking Sukalima.
2: Alah, bintang semua ya tamanya.
0: Kaulah sakagunturan madu kasepuhan.
3: Tugening. Ari jelema ngarti.
2: Benam.
3: Ari jelema terpelajar.
2: Jujus, mabenten.
3: Abong... Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Kadong kapan mangka dia muni asyak kagunturan madu kitu saurna nuhun angin. Nuhun. Nya aswatama.
1: Kaulah.
3: Marukana kumaha wibawa ama. Para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesyo budak era dengen-dengen mika dengen. Angir batara oge nepi ka kitu. Nuhun ngir nuhun ditampi. Kalayan ngenakeun ieu pun anak Aswatama.
0: Oh, sumah haturan rayi.
1: Nuhun balesa. Sumah haturan, oh sumah pangabaktos ka nyupan panjenengan.
0: Nuhun ditampi wakang.
1: Kaula geutir kantuh nuhun. Jaya rata.
0: Oh, Kang Rayi jaya rata nuhun. Oh, mangga linggih sira.
3: Nuhun. Atuh teu pirana mah ti kaula oge ngahaturkeun sumah sungkem ka kunyuk panjenengan. Sahaya.
1: Ye, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ye, adi akang ye. Ye te buri serawa adi acekna. Putra kang jeung Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Acek Erawati.
1: Ye, bener. Ya, jangkung gede ye.
0: Tapi no damal nuhun Rayi katuran rawu.
1: Ay nuhun Raka Prabu.
3: Aman. Naon kasep. Mana Yesu Badrana isuke atulana.
0: Kalayan atuh aya pikersae naon ieu teh Puraka Prabu kersa sumping.
1: Ke lanaji. Geuning ieu panegara
0: tapi nodah mah ngahaturkeun semua haturan rawuh ka nyuk Raka Prabu.
1: Oyi nuhun.
0: Di kaula ge tekan tur ngahaturkeun semua haturan rawuh.
1: Kakang Udawa, don. Sanos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah. Haturan rawuh konjuk panjenengan Rama Uwa ti Mandura.
0: Wih. Gatot Kaca.
1: Allah. Geuning aya di dieu.
0: Anu mawi ge teh Raka Prabu, Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu. Sasat neju kuliah.
1: Iya tu kaitu kuliah maka manura. Datang apa yang tuang ramah teh. Main gadana teh. Wah, anu latihna teh.
2: Tepilodana teh pusat galak teh.
1: Rupina sanes watos Putra Gatotkaca bade deuheus. Bade maguron perkawis mainkeun gada. Kaua datangnya. Kaua hayang miuk sumangga.
2: Langkung teh dinya gada mah.
3: Asa teu ngareuna hate aya si Gatotkaca di dieu. Ayah abad lah. Asuat
4: sama? Bener.
3: Kade sing hati-hati. Beda gilerna tu matana.
2: Beda delek.
3: Beda kisupna, beda delek. Nah, aja lemak goreng hati pada kitu biasa nanti. Cuk mau ni.
0: Ayah naon di teraka Prabu.
1: Kukiyo ini bos. Bade kukasya puhan waya tu.
3: Amang awe yang ngakin emang manguping kene jadi pendengar. Emang wajah aja padi. Pendengar setia emang.
1: Iyo di mas. Saperkawis akan teh sono kula nungka pada hiji.
0: Teu pina damal atuh sami-sami raka Prabu.
1: Nah, kadua nu teh eta. Akang dumungkap ka teh teh sanes. Kieu. Akang teh kasumpingan Kangjeng Rama ti Mandaraka.
0: Kasumpingan Tuang Rama.
1: Iya, mitoha.
0: Maksud?
1: Ai maksudna teh kurang jeung teu leuwih nya kitu. Ari akang teh kapan boga dibuteung ieu sipatna. Labuhis rawa. Ari ieu budak teh nyaeta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh geringdang tunggalang layung peuting teh kana sare burang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling kitu ieu. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
2: Kena hutang poho pisan.
1: Utamina kena hutang.
3: Iwa ti aswata mah aduh merhatikeun kena hutang mah cek mau. Itu cek mau.
1: Tak kitu nih bos.
0: Nah kunaon panyawatna ieu tuang rayi teh?
1: Kieu ieu. Ya kitu ieu pun adi teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamo. Lain pun ulian.
0: Tapi
1: kata-kata jika pati-pati nate kuadi urang pisan. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ya tadi. Budak teh bogohan nate kaadi urang. Ta kulantaran si Subadra tileletik betah nadi dia. Nya akang tengah aja weh. Dongkap kadia itu tinggali di luar. Gotongan emas picis kemarincing inten jumanten sakalian bari ngalamar teknik langsungkeun weh ulah ribut kanulian urang kawinkeun weh kana kitu ieu teh mas ting menta jawaban kumaha kira-kira
3: sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subadra sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatotkaca nyaeta Arjuna Panengah Panawa

0: pok depok deui eta paman.
1: Paman
0: cing engke atuh da engke jeung lumajang saha?
1: Nama keur paman
0: eta. Da moal keur paman engke oge. Mana keur hidep? Paman paman mangke oge ukur ninggalikeun wungkul. Ukur lalajo wungkul.
1: Amun dibere ku hidep bedeg paman oge.
0: Cing oke kitu. Geus sia mun tong aku da wewon ka ingah.
1: Ah, berarti.
0: Heeh. Ka kitu ye.
2: Weye.
3: Bila rasan dia Raka Prabu nanging ya kejadian teh memang tadi duga-duga
2: iya
3: tadi sangka-sangka di tadinya
2: laras
3: wireh tika mari pisan kaulah teh kuayana kasumpingan di Gatot Kaca di negara Amarta nyaita maksad sarang tujuan atau kirang sarang telangkung sami sama maksad sarang Raka Prabu nanging ari Gatot Kaca mah kange Arjuna.
2: Kumaha yeuh? Jadi Gatot Kaca datang ka dieu teu ngalamar.
3: Tapi noda mah kange Arjuna teh.
0: Nya jeung mah ge asa ta mah. Nya
2: teu pinoda mah.
0: Kitu. Aye kolot mah pikiranana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel ah hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupina mah ayah setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu ayah ah dicobi we gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
5: sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
5: Da acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukeun naon Pak
5: resep da wayang golek gitu
4: payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ya
5: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
5: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto,

0: Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Cek ama oke guys, boga rasa curiga tita tadi beda dina keletna tita urang teh. Dina dilakna ge beda sing kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
4: Anu yakin dina
3: tata. Cek mang oge.
5: Bisa jadi.
3: Nu matak di mana-mana sing kaca nyeun pasoalan anu teu diharepkeun ah dagore cukang irungna.
4: Ulah diantep
3: teh mah. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh urang teh.
4: Loba bejana tata, loba bejana tata.
3: Kitu cek mang oge.
5: Si Gatot Kaca kadirik ngalaman.
6: Depi doda marah ka Prabu.
5: Kumaha tuh?
6: Tah sajebina ti kitu, Raka Prabu cing emut. Tapi punten ieu.
5: Ya.
6: Cing emut kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju beureuy. Kapungkur waktos gempungan di negara Manura waktos ayah kene Kangjeng Rama Suwargi.
7: Iya, dibuka riwayat.
6: Malihan piraku teka emut waktos amanatna Kangjeng Rama. He Kresna.
5: He
6: Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh he Narayana, he Kakrasana.
5: Da urang puguh nuju bure ka puguh.
6: Nya. Omat ieu ulah dijauhkeun jodona si Mayang Arum Lintang ti Arjuna.
4: Kitu cara teh.
5: Tuwah. Krishna.
6: Wah, kumaha Raka Prabu?
3: Ana da tuang ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cuk mau kena parantos teu aya. Aya mah kare urang anu hirup.
5: Krishna. Memang akang inget kana sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu akang inget.
6: Ngan dirasan dieu akang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitu hayu.
4: Iyo amot

0: paman. Nah, ieu bebenyit.
1: Urang mah jempe.
0: Aing mah nipok-nipok di leuheung lamun teu bari ka haleuang mah. Padahal hamus sakalian mah wahitar cicing di parapatan.
2: Kana beun.
0: Cek mah oge.
1: Apa kana dambring?
0: Mana Subadrana? Haa, engke. Engke lah anak urup puguh atuh.
1: Cicing keur diatur cicing.
0: Lebe can dionang. Engke lanan.
1: Pangulu deko mo can ka dieu cicing.
0: Itu cing mah oge.
3: Dimas Kresna Tumat. Akang rek kumito haji. Akang geus sanggup tingali itu harta kakayaan di luar emas pisis kumaha cing inten jual teu nyi. Geumana Kang Jeng Rama mah parantos teu aya.
0: Ku teu parantos teu aya. Anu jadi abot.
1: Eta.
0: Da upami aya keneh mah panginten tiasa pakumaha Raka Prabu.
1: Nah,
4: wasiat teu abot.
1: Wasiat.
0: Iya kasorang Kang Jarama suara gitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun kurang salah keturunan anak. Sedangkan upami hiji anak upami terjasa ngelaksanakeun wasiat terjadi sepuh yakin bakal jadi mamalak nu teu hade ka urang.
3: Kresna, Kresna. Era kumito hayi. Era kumito hayi.
1: Kekeuh we nyatar.
0: Ah, atuh daerah kumito ha mecek mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitut.
1: Mata yang tek mata.
0: Marukana teu datang lagi 3 tahun setengah. Maka bogo. Eh lain kasar mama nyai mah kanyataan.
4: Iya, kalakonan.
0: Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
1: Sami sareng aep sama
0: kitu. Kitu jeung mah oge.
3: Mengenai kerdasan kuai. Di lembah ni Kresna, Kresna. Cinya akang era kumito hai, era kumito rek di kamana kan bungut akang.
0: Rek di kamana kan aturarai upami tetiasa dilaksanakan maku mertua. Mertua teh ayah langkung tirama maka jeng masihan segala, masihan kenikmatan kasalira angir.
3: Tepino bang, Kresna. Wajah nak Kresna ayi budak pada kuma urang kuma kolot.
0: Ih, saya, saya. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh nyi mayang arumna nyi suang.
3: Tah, oh, bener bisa nyi. Bener bisa nyi.
1: Saya kitu
3: urang. Bisa nyi.
0: Pan menegara.
3: Ulah.
0: Wayahna mayang arum calukan heula.
3: Ujug sumangga permios kaula nu heumit.

0: pisan budak teh.
1: Bereneng.
2: Nah, kitu-kitu pun biang teh mah.
0: Ih, leuwih ti kitu tah mah. Lamun maneh nyaho.
2: Teu pindam. Tobat mayang arum geus gede jeung. Geus diwisuda nya.
3: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun semak katuran rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
2: Nuhuji.
3: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi luhur ku Akang Geulis.
3: Kalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge precis indung maneh asuwaca mah baheula.
1: Kitu pisan nya soal eta kita.
2: Suan teh teh kitu pisan pun biang teh.
0: Kitu asuwaca mah. Ngan ari indung maneh rada peuyeuh.
1: Serak-serak basah.
0: Bekinya pah indung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk.
2: Anah teh amat ka mana karep.
1: Pajauh teuing.
2: Tobat.
0: Naon ieu teh ngareureuwas deui?
3: Man,
0: naon kasep?
3: Tersangka, tersangka gening itu mayang arum.

0: Sepinadamal atuh aya pikeresan naon kaula nun?
1: Dimas.
0: Kaula Raka Prabu.
1: Cing. Ari ku akang mah bisi rewasin nya kitu akang mah adatna ki sindak sengori. Cing. Bisi soakeun. Menteri tanya ku Dimas Kresna.
0: Sae Raka Prabu.

0: ayan yakin dina dirina yen Arjuna moal cios nikahna ka Subhadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa da puguh eta raka nanu pangageungna sasat anu bakal jadi wali.
1: Naon kasep Gatot Kaca ngalamun wae cu?
2: Paman Arya
1: kasep
2: moal cios Paman Arjuna teu nikahna.
1: Naha?
2: Da moal aya nu langkung ti kuwa Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
1: Ai urang mangeran kena bingung pasti kana kainya. Mangeranana kudu ka Allah grebeg. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang.
2: Tapi yakin wa Prabu anu baris ngawalianana.
1: Kumaha we? Carana da Gusti mah moal heseuhun. Moal heseuhun. Moal nangeuh ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing percaya cing yakin cing yakin. Ulah umut kalinuan ulah gedak ka anginan istiqomah istiqomah.
3: Beda tu sikat kacangan jajampean ya pegawai rata tu si kunyuk. Cing campur kena suatu mah dagor kita cari hamna.
1: Oh, amati kumah upami padia teh di mana?
3: Alah, nah ada mana yang mudah mengorak iya. Namun ama nyamper ke jekuk nenggel batur cilaka ada mama geus kolot. Ari hidup masih ada di hampura ada budak kene.
2: Nah, ieu teh mohon.
3: Henteu ngeur. Teras.
2: Cing, tanya Subhadrana. Kresna adi akan. Menta jawaban anu ngeunah.
4: Nyai, tapi rada mah kaulanun kieu.
0: Atuh Sang Nalendra Prabu Batra Kresna watak wantos kakasihna Prabu Danardana hartosna teh bisa madangakeun manah ingkang peteng nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poékeun bari ditaros teh ieu mayang arum nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu.
2: Ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios.
4: Margi anu ngalamar teh dua urang nyatana ti Amarta sareng ti Manura. Oh, iya,

0: tapi saji duhing metu saged capi nyata. Waruh sadurung winarasang Nalendra. Yang ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupi hapertarosan. Mayang Arum Subadra. Tapi rada mah kaulanun. Ieu teh Raka Prabu Purwasumpingna ka dieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja. Henteu tamu yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing Inten jeung Jumantel. Yakin Nyai bakal senang, yakin Nyai bakal bagja. Seupami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Srawa putra mahkota nagara Mandaraka.
1: Eta teh.
2: Tak eta mah mah seuri teh hujun-hujun atuh.
3: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero tikoro.
1: Rame-rame rametuk geus
3: rametuk. Heuh, bisa jadi rametek aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Itu ceuk Mang Oge. Tah, ari ieu Buri Srawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Bladewa. Rayi. Jadi moal kapalangnya aseuk upami Nyai kersa dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Srawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nya eta ieu Gatot Kaca ka utusku Yudhistira Raja Amarta. Jagakeun sat panglamar wireh Nyai teh bade dipilihkeun ku Arjuna panengahing Pandawa.
1: Iya.
3: Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat.
1: Tapi ka hartos keneh geuna.
3: Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana? Cing, jawab kumaha carana? Cing.
2: Jawab nyi, jawab nyi.
3: Naon?
2: Tong dikituan wae lah bosan tiba hulangan kitu wae.
3: Paduli teuing ah. Daek deung geus centong.
1: Sabodo ah.
3: Daya keneh nu resepeun Kang Aing.
1: Keneh teu maneh hungkul ka keneh.
3: Da teu maneh hungkul nu resep teh henteu. Berina ge maneh mah tara mayar ka Aing tara.
1: Ya bener.
3: Kurang ngadengkeun. Aing cungcang cungcung teh tara mayar maneh mah. Deungeun-deungeun ne nu mayar mah geuning.
1: Iya. Hungkul mah teu geus protes. Ih.
3: Paman jempe paman paman itu tadi oh,
1: udah kadenge tadi
3: keresahan atau napi hente daekun makan kasuat sama daekun anak
0: jawab Nyai
3: tapi rada makau lanun Raka Batara oge Raka Prabu
2: kumanyi
3: kumaha Nyai daya daya bayana Nyai dina waktu ayeuna sasat kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna.
2: Nuhun.
3: Cumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Srawa naha Arjuna.
1: Cabe.
3: Nanging sanaos tingkang Buri Srawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
2: Tong ning nya aswa tamanya dengekeun.
3: Ceuk mah geus da kitu jiwa awewe mah dulangan.
2: Dulang tinane. Mun
3: atuh heueuh teh eta. Dulang
1: kalaya
3: eta. Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Srawa. Mun ninga gebeg kitu kumaha budak teh?
1: Jang eta kontak. Yeah.
3: Nyebut Engkang Kaputra paman. Heeh. Ayeuna teh teh kakak bogoh nyebut Engkang teh ke mah geus jadi salaki papap. Cing percaya. Mun aya kaamak manehanna. Nya.
1: Kasar-kasar teuing.
3: Kadang-kadang lamun aya kaamak mah si jeding nyebut teh. Cing mah oge. Si nyungcung, si jeding. Nya. Kadang-kadang si kereon.
1: Hei.
3: Lajeng Nyai. Tos kukituna kaulanun. sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mah mangga.
2: Beres Nyai.
0: Lain ieu mah nurek ditarima di antara dua ieu saha?
3: Dua nana ge mawa ka ditampi.
2: Sebab
0: ari margi kas geulis. Kumaha margina Nyai? Cung.
3: Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh salarasna mah aya kahoyong kaulanung.
2: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
0: Moal teh hayang mah kutarun pake kumang gerai budak teh. Nya. Atawa ieu cenah capit.
1: Masih kena sameulah.
0: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Atuh nepi ka Sandra.
1: Atuh marhaja aya Mariana.
0: Kitu jeung mau ge.
3: Naon kapalai teh cu?
2: Naon kapalai cuk?
0: Cuk kumaha kapalai teh cu? Palai ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurweda.
1: Tah. Sugan.
3: Tapi rada bakaulah nun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana kakoyong.
0: Nya, palai naon?
2: Palai naon Nyai teh palai naon?
3: Dina dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Tepino kaulanu.
2: Beres. Mang.
0: Iya, Mang.
2: Geuning ieu budak teh burat ka hayangna.
0: Palai naon cenah, Ngir?
2: Hayang tukang hias.
0: Anana tukang hias seueur.
2: Lain ieu mah aya kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceuk-ceuk deui.
0: Di dunya mah kedah kitu, Ngir. Ulah hukut kabingung sok begeng. Tah ieu mang leungeun nepi ka kepeng-kepeng teh kapungkur waktu sulit ati.
1: Tah eta.
0: Jeung mah oge.
1: Jeung belikan lolobana mah teteh.
0: Belikan ongko. Tapi ayeuna mang banyak ketawa. Aduh, Ngir.
1: Selalu gairah saja. Iya.
0: Teu aya nu dipikir 4 kilo namahan oge daging teh mang.
1: Beres.
0: Nya.
1: Bere puasa teh namahan.
0: Kitu.
1: Pakaian teh namahan.
0: Jadi anu ka kupingku Mang Neme palai tukang hias ka kasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
2: Di mana ayana, Mang? Nyai di mana ayana?
3: Ka duka kaulanu.
2: Di mana nyaho Nyai eta?
3: Aya bae kaulanu.
0: Dewi Gedeng Patang Lodaya kalresan Mang teh gaduh sobat.
2: Tah. Di mana, Mang?
0: Ari eta sobat Mang teh ti nagara Setragana Mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabina ti jalma sakti mandraguna, anjeunna teh sok rajin jadi tukang hias. Komo aya nemu ka salon? Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
1: Nya tata cenana.
2: Gedeng Permoni.
0: Gedeng Permoni.
2: Yeh, lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
0: Cek Mang Oge, asal sarua Gedeng na weh. Tah Permoni, kari dicoret, digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh, cek Mang Oge, asal sarua Gedeng na.
2: Beres, Mang.
0: Beres, wae, ayo kolot mah cek Mang Oge. Gitu cek Mang Oge.
2: Ngeta batuk teh nyebrot-nyebrot teh.
0: Punten ya Tunger. Eh teh mah penyakit eta mah.
1: Urang mah tungkup nyegan.
2: Ngan sakitu pamentana Nyi?
3: Ngan sakitu mayang arum pamenta teh. Aya keneh kaulanu.
2: Naon Nyi?
3: Naon geulis?
0: Cung.
1: Sukina.
0: Ieu batu ali nu aya di Mang.
3: Sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. pangapit panganten pameget cing sarupi sareng panganten pameget upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
2: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
3: Tepino kaulanun.
2: Menta pangapit panganten awewe
3: anu sarupi sareng panganten istri.
2: Di mana mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Bulisawa?
1: Di mana tah?
3: Nu matak mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
1: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
3: Da sagala rupa oge ngening mercayakeun ka kolot. Aye kolot teh da legok tapak genteng kadek ceuk mah oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman.
1: Eta.
3: Guru nu pangalusna mah ceuk mah oge.
1: Pangadena mah eta.
2: Di mana aya nu sarupa jeung Bulisawa?
3: Nu sarupi sareng Burisrawa mah sarua at-at et-etna upama ngomong teu beda di barengan sok ragag rigig
1: eta
3: nya eta anger dur sasana sami at-at et-etna ngahaleuang da upami aya keneh mah para budak samuka baheula nya
4: apa
3: ceuk mah oge
4: apa
3: mah mah apa kana riwayat samuka baheula nya
1: maca buku jigana ya kana sepeca
3: pikir kitu.
2: Nya nya mah nya. Dulu sasana ampir.
3: Lain ampir deui jeung mah oge dina haleuangna, dina rupana, dina rigigna, da teu jauh.
2: Les. Airu sarupa jeung Subadra.
3: Tah anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna. Buukna. Celopna. Ampir dina raraina oge Dewi Dursilawati. Ieu garwana ieu tah anger Jaya Rata.
1: Kayanya beta.
2: Cemerlang. Iya, Jemang.
3: Cek mah oge. Marukana.
2: Hebat cemerlang otak mang.
3: Itu sanajan geus kolot atuh dari bersihan wae otak mang.
2: Ai carana bersihan otak kitu tapi kacerdas kitu kumaha?
3: Sideang unga isuk-isuk.
1: Nah, encer. Ada angkeun songsong aya panas-panas.
2: Ngan sakitu.
3: Aya keneh kaulanun.
2: Naon nyai sok.
5: Aya nawe kasep Gatot Kaca.
2: Ulah.
5: Catet. Sabab ieu teh kalebet kana saemara upami kieu.
2: Leres pamanfaat negara.
1: Sami wae sang saemara.
3: Itu si Gatot Kaca jeung Panbenegara ngan selisih geung pagawéanna teh. Jiga ngomongkeun aing jadi jelema teh.
2: Naon nyai? Badra kahayang anu katilu.
3: Naon? Kapalai anu katilu geulis. Kahayang anu katilu kaulanun.
2: Ye. Yeah.
3: Dina waktosna oleng panganten teh kaulanun. Hoyong dicanakeun kepet ajaib, kepet kesi badaru, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning iplik ku sorangan.
2: Ulululululululu. Hayang kepet ajaib, Bang.
1: Pamulut pisan
3: nya. Aye kepet ajaib teh kumaha?
2: Kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Anu sok ngahihidan panganten geuning kepet. Tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngiplik ku sorangan. Jauh berkeutuk deui nya ho.
3: Kumaha ngir?
2: Berkeutuk deui nya ho.
3: Atuh nah pira nu kitu da gampang.
1: Pira kepet.
3: Nyieuna kepet nu gerada gede.
2: Ye, ajaib ieu mah. Teri kepetkeun ku jelema.
3: Entong.
2: Nah kuring kepetkeun ku saha?
3: Kepetkeunana ku ucing. Apa pamenta teh ulah dikepetkeun ku jelema? Urang ngalatih monyet atau ucing?
2: Ieu teuing ah. Mun karep we.
1: Lain
3: kitu. Ari anger.
1: Kalian
3: eta kepet teh ku kada buntut ucing. Eta ucing teh begduruk. Bujurna sunut, gajleng kitu ceuk mah oge.
1: Ucing anakna
2: oleh mah. Pan kepet teh ka bujur. Teu ieu
3: artikel. Ieu ngan supados ka hartos mah nyieun kepet, kepet talian ka jero kamar. Tah, ti kamar kenyen-kenyen. Apa teh katingali jelemana?
1: Jaga ngapungkeun
2: lang layang. Tah rada kaharti kitu mah.
3: Nya, tulisan ieu teh kepet ka Sibadaru. Kepet ajaib.
2: Beres, Bang.
3: Beres wae jeung kolot teh ceuk mah oge.
1: Beres.
3: Sa sagala nyampak di kolot masih agak lupa oge.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: Nembe sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
4: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
6: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
6: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
6: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
6: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM
11: Radio PIS Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Gentose. Atanapi selatan dina eta kepet-kepet ke Sibadaru.
13: Beres, Bang, beres, Bang.
12: Beres
13: itu galak. Nun, nun.
14: Mati lancar.
13: Bayang Arum, Bayang Arum. Bagja dilaksanakeun wae. Oh.
12: Raka Prabu naon heula ieu Raka Prabu?
13: Is dangukeun atuh. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
12: Tenang Kasep, aya kapalai, aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalai teh. Kitu mah. Lamun di tanggalagaang mang teu sanggup.
14: Ah, teman-teman.
12: Cek mah oge.
14: Atawandangan suung.
12: Kitu. Tah, atawandangan suung hese dengan suung mah. Kumaha suung halodo mah? Nya.
13: Aya deui.
15: Aya deui geulis.
14: Tapi naon deui?
15: Sajabina ti kitu kaula nu.
13: Ya ya ya ya ya.
15: Dina waktosna oleng panganten teh Nyai teh koyong dicanakeun kemang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
13: Kemang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
15: Tapi not the pino kaulanun.
12: Kemang 100 rupa tapi nu seungit nangan hiji.
15: Beres laras raka batara.
13: Di mana, Bang?
12: Naon di mana?
13: Kemang.
12: Itu kemang di patamanan Pabalatak.
14: Itu kemang itu. Ah, nah.
13: 100 rupa.
12: Ya neangan 100 rupa.
14: Kemang naon dan tak bisa saya.
12: Di Anta Wisna wae, cari kaya, kemang lajak, kemang monteng di astana. Tuh.
14: Ngan kemang kagorengan ulah.
12: Itu cek mau ge. Kemang Sula, kemang Tanjung, kemang Sagala, dom-doman. Kumpulkan ke kemangan.
13: Ayo sengitna hiji.
12: Nu sengitna hiji.
13: Naon?
12: Tah anu hiji lalapkeun kana minyak sengit. Jadi meuli minyak sengit 2 dreum. Nu hiji teh lalap-lalap we. Kitu cek mau ge.
13: Beres, Mang.
12: Beres cek mau.
14: Matur beres cek kolot eta mah.
13: Aya keneh.
15: Aya keneh nya. Beres laras kaulanun aya keneh.
14: Kuseur pamulang.
12: Lain ieu budak awewe teh loba pamenta pisan nya. Umat asyua tamah lamun maneh boga pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya umat. Umat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
14: Kitu mah. Kalangkai weh naon.
12: Tak kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodoheun teh neangan awewe anu loba kutu.
14: Ah
12: eta. Ulah naon. Teu
14: mah ge. Loba tetombe kitu.
12: Kitu.
1: Lubar.
13: Naon nyai?
15: Dina waktosna oleng pangan teteh kaulanun hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
13: Papajangan emas.
15: Papajangan bangsa kencana kaulanun.
13: Papajangan emas, Mang. Kabawa ratih ku jalma 1000.
12: Nah, kalah boki gede pementa deh.
14: Ah, nah, kegedean.
12: Nggak gedean.
14: Palangsian.
12: Kadang-kadang iya WWT kaitu nama minta dunia akhirat. Nggak bisa jatuh. Yang mau ke. Gitu. Ah, nanya, ne. Acung, papajangan.
13: Iya, mak emas.
12: Meli brom.
14: Atau mami nginyum becak gitu.
12: Cuk mau ke. Di brom tulisannya emas. Gotong aku jelma 1000. Tuh. Tiga sajutaan bayar jelma. Seorang 1000.
13: Ya beres. Ayak ini.
15: Dina waktus naleng pangan tente hoyong dicanakeun bedil karantaka.
14: Nah, bedil kan.
15: Dina waktus naleng pangan tente eta bedil teh cing beleduk di sadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengeut ku jelema.
14: Nah, lieut teu bela.
13: Di mana Mang aya bedil tanpa disengeut ku jelema tapi cing beleduk?
14: Bedil ieu kan.
12: Eta mah kudu ka Australia.
13: Dah jiji ka Australia.
12: Neangan kanguru.
14: Kanguru.
13: Jangan nahal kanguru.
12: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lalapkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cenah diseungeut meuli karbit beledug-beledug taku kanguru teh.
13: Nah, ha ari mang jeung mae teh.
12: Apa nu ulah diseungeut ku jelema? Mita kanguru.
13: Menik teu ka harti ah, jauh jadi ka Australia.
14: Tah poek jauh-jauh teuing.
1: Jauh eta mah.
12: Atawa ditah ka Lajengking.
13: Teuing ah, teuing ah. Ora karep. Geus sia kalian ngita si ewok.
12: Apa jelema keneh teh mah?
13: Lain teh mah. Lutung.
12: Yang mau ge. Anger, anger, anger. Tenang, nu kitu malah di Mang aya tenang. Kurang usahakeun. Bedil nu tanpa disengeut ku jelema cing beledug sorangan.
13: Carana kumaha?
12: Atuh kawina dina usum hujan.
13: Kumaha?
12: Dina usum hujan dor-dor gelap.
1: Karena kabawa banjir.
12: Kahiji kabawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun tah eta geudi bedil karantaka teh kitu guludug.
13: Beres, Bang.
12: Beres sing mau ge.
14: Atawa gampang puruan ku
12: atau ngadagor-dagorkeun tukang kamang.
14: Kapan ku telebuk tah.
13: Aya deui nyai.
15: dina waktosna oleng panganten.
13: Ya.
15: Nyaeta Rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun bari numpak kareta binarom kaulanun.
13: Nonyi?
15: Hayang kukurilingan di alun-alun.
12: Tah eta mah gampang pisan.
14: Tah mata.
12: Ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah.
13: Kumaha?
12: Meuli ao. Cenah mah bok dulu cenah dulu pacar kukurilingan. Ah, nah teh angeun teh jeung nonyok ya. Eta karunya. Meuli ka kolot.
16: Kumalikan mecet.
13: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng panganten teh nyata numpak kareta binarom.
15: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur ku kuda.
12: Tah bisa jadi ku beurit.
15: Sanes-sanes kaulanun digusurna teh ku buta gede. Ari kakasina teh detia kalawin cagmi.
13: Di mana mangga aya buta?
14: Teu buta heureuh saya.
12: Tukang gambang teh kapan eta teh turunan buta?
16: Iya.
13: Eta mah jelema genut, lain buta.
12: Atawa Pak Aci.
13: Nah,
12: apan buta?
13: Lain buta, buta.
12: Oh, buta.
14: Buta.
12: Iya, iya, iya, iya.
14: Eta mah buta.
12: Cara dengge. Cara emang. Iya. Itu jeung mege. Cicing saya montong nyawin siri kemana, citra dua citra sama.
16: Tidak, itu
12: lain buta. Iya.
16: Renting.
12: Kalau orang teh Citra Yuda itu kan. Iya, Dewi, iya gedeng permoni. Kapan nih Citra gadang mayit teh seur buta? Tadinya neangan buta rupa gedena. Cenah ngusur, bisa enggak ngusur kareta? Tulisannya kareta tadinya kereta binarom.
13: Beres, Bang.
12: Beres, Cung
16: Mang. Ampun, itu beres jeung
12: sapoe ya. Moal itu beres jeung Mang mah.
16: Nyampak segala
13: aya. Nyampak pisan di kolotnya.
12: Ih, ulah lamora.
15: Kumaha kasep Gatot Kaca anak Mang Cu? Kaemut.
13: Anu mawi paman. Bujing hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca. Sakumaha anu diperdihku Wa Mayang Arum.
15: Tenang, tenang. Moa pati-pati aya ngaran lamun eueuh buktina. Hari usaha we da urang manusia diwajibkeun ihtiar.
12: Naon deui pamunut teh nu?
15: Paman
12: cicing tengah kang ahleuang tenang
16: tengah kang aheang kolot
15: teh ditulian mentaraon Mayang Arum
12: ai tita tadi teu kadenge kitu
16: sakitu deukeut ya
15: jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geus sare jeung manehna babarengan

0: tenang. Eta cai anu menang nyampean tadi diinum. Bahe. Tayo karet gelang leg-leg yuk. Kemina-mina teuing.
1: Hayang kawewe.
0: Ayo hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
1: Kudu ngabugu eta
0: teh. Kudu ngabugu. Naon deui pamanda nyi? Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun.
2: Nya.
0: Nya eta urang teh koyong dicanakeun muning.
2: Wah. Muning.
0: Muning kaula nun.
2: Sora hiji.
0: Muning teh 100 jalu unggul. Ari eta suku muning teh barodas. Sametuhurna kahanap kaula nun. Muning samya mancal pangu.
2: Muning. Mang eta muning, Mang.
0: Atuh gampang na eta mah seueur di mana-mana ge muning mah.
2: Gampang deui wae. Seueur. Suku na barodas.
0: Nya gampang cek mau ge. Mali apu. Suku na balur kabeh.
2: Ima bodas asli.
0: Lamun palai bodas asli. Eta diset.
2: Kumalamun buyang muning namurun ke jadi beluhuk.
0: Diset doi. Terusnya gitu. Cek mau ge.
1: Ngecet muning terus.
0: Kena imah mabalel oge. Nya. Itu cek mau ge. Imah dek runtuh mah antep we.
1: Sehat.
0: Raja nyen imah ngini ka itu kalangkang kolong-kolong ka itu ka dieu.
1: Nya. Tarulah dirajang.
0: Tupa tipu ongko.
1: Ongko. Ayam dianggap.
0: Gitu.
2: Ya, balik sih, balik sih.
0: Saja binati kitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman. Ainu ngigana teh nyaeta monyet bodas. Koyong dipangnangapkeun doger monyet. Monyet na teh monyet bodas kaulanu.
2: Hayang monyet bodas paman kudu ngiga.
0: Si kastop. Cenah dina cenah gugulingan dina aci, terus dina gugulingan dina apu. Rupana mana geus monyet sia eta teh. Dina kapuh cenah gugulingan.
2: Nyalah kumangkeu ya.
0: Nya kitu cing mau ge. Urang wae ka dieu mutan ayeuna kumangkeu we berehna. Kitu.
2: Nuhun nyai. Jadi kitu pamenta.
0: Saha anu tiasa ngalaksanakeun kana rupahaan diperdih neme neme ku nyai teh bakal dijadikeun salaki kaulah nuhun.

Pad menegara. Sok beberes itu. Kakang udah wa. Beresan lah itu tidak tamu-tamu.

0: Cuk negara Amarta bade nguningakeun anu kaalaman di negara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salite gitu, nonton salite.
1: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
2: Atau sa botol nutos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
2: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itu kayaan Raden Gatot Kaca. Lumampah ti awang-awang larak lirik-lir dadali. Watak wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawasandra di muka.
6: Yuk.

0: Dahangan Dika. Kaharep isa.
1: Kenya ka payo.
0: Ngahacirkeun si mah pangabakti geuji.
2: Eung ditarima.
0: Katingal salira teu ngungun ngangluh bingung anu teu manggih tungtung jiga susah nu taya papadana naon anu jadi marga lantara. Gara waksa sareng balaksa ulah bade didingding kelir genang sareng siloka Gusti gara pedas sacara basna naon ieu teh kulan Gusti. Bilih wae aya kapala itu sinarang ieu mangga gara saurkeun dina waktos ayeuna.
2: Kieu ieu.
0: Cumuhun cumuhun. Palai paisuung
2: lain dengikeun heula atuh.
0: Palai surawung.
2: Dijejek sia.
0: Hai kaula teh peuting tadi ngimpi. Ngimpi naon Gusti mangga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak Dedi, aya Japar Sidik.
2: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarom. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kana nu nyat nu nyunatan nu ngawinkeun.
0: Yunguhun atuh sewakeun ieu Gusti is
2: ulah. Ulah. Ulah teh geus janji mualan calinci luncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.
0: Abi teh acan terang Gusti dunungan urang teh saha nu saleresna.
2: Wah. Eta teh Rusia. Dunungan teh nya eta jalma anu kenyumput buni dinu caang negrak bari teu katemu. Itu Gusti. Tuh. Dulur.
0: Oh jadi dunungan urang teh anu keur nyumput.
2: Heeh.
0: Sieun ditagih
2: lain. Tak kitu.
0: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
2: Lain, dengekeun heula.
3: Sok nyumput-nyumputkeun lain.
0: Anu sok nyumput-nyumputkeun awewe
2: lain. Dengekeun sia.
3: Sama si cangkir.
2: Nah gitu dulu. Sabenerna mah. Kulidang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge.
0: Taku kituna peuting tadi ngimpi teh sategesna mah ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan. Ulu ulu ulu.
3: Hayeuna bulan awal bulan
2: cenah. Cikan talaah kumaneh naon tah?
0: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti?
2: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
0: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
4: Tapi apa kana poe?
2: Tapi kata apa kana poe?
3: Katku lepas sare teh kitu kan tah.
0: Tak itu kena lahunan jobro, aja bulan, segede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan. Kumaha sasaurana bulan teh?
2: Oh kitu we bulan trok, bulan trok.
3: Gede bulan montok gitu.
0: Itu. Nya Gusti leres, leres.
2: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
0: Paingan saur dun sumbang Gustinya. Kalau bulan bisanya capek.
2: Cisya montong kasar teui.
0: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewis-kecewis.
2: Da kitu ye.
0: Jadi jiga na wae kaula teh bakal bebas tugas sisa kedeung deui. Mudah-mudahan ya Gusti atuh saja bina bebas tugas teh panginten gaji hongkoh.
3: Heeh. Ayeuna natangan weh mah gaji mana.
2: namun boga gaji teh rek meuli mantega.
3: Mantega.
2: Dek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3. Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus sih. Nya.
0: Jauh-jauh. Ding mentung ka mana karep we sia ngomong teh cicing.
1: Di mah hayang kana jauh we.
2: Kitu kelan geus sih. Jempes ya, mencong ke mana karena apa yang ngomong teh? Pepurihan aing gitu. Mudah-mudahan nih Gusti.
0: Lir pendre. Ege. Barang nujur magan sapraptane pun iya. Arya Bima halum mampah ngagidik ngajug-jug iya waringin pitu.
2: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidik ke dia.
0: Ulu ulu ulu ulu. Urang mana dari itu? Kadieu geunya
2: sumuhun.

0: Manusia ditonjok angin aing aduh.
1: Eta kumaha?
0: Manusia.
2: Kelainan Bim.
1: Anu karasa ka
2: eta mah. Hayo.
1: Aduh karunya tah.
2: Macugas.
1: Heuh, geus.
2: Isya.
1: Ka mana tah?
0: Isya.
2: Abdi Gusti.
0: Ka dieu sia.
2: Uluh. Uluh kunaon Gusti? Halah. Pang deukdeukeun ieu cangkeng sakeuleung.
1: Teu bantuan eta karunya.
2: Lah misalah deui aing.
3: Urut.
0: Pang batekeun deuleuy itu tangka sauh geus ya.
2: Hari Gusti asok banyol wae. Nya. Bina-bina. Nya. Nya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur Bapak teh si lambungna teh mun diciwita sok nyeri ngene Pak.
5: Muhun kawitna mah saeta-eta ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha apa yang nakaraos natos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
5: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas banyak-banyak.
5: Mohon.
4: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
5: Ti Babakan Asol.
4: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Mohon pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin kokos rekan wae.
8: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
7: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Ce.
8: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
7: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
8: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Kening.
1: burakeun.
2: Burakeun Gusti.
0: Cicing sialah. Maju. Teu sangka maneh Bim. Bisa nonjok angin nepi ka seueul kieu nepi ka nyelecep nyerina deuleuh.
1: Aduh, merenah nonjok
0: teh. Merenah pisan neungeul teh. Aya tulikeun gelut. Tenang ge lana.
1: Sasere lana ngarasakeun nyerita.
0: Ari soal gelut mah deuleuh da moal munur aing lah.
1: Moal burung tamat gelut.
0: Moal burung tamat tenang ge. Kelaran aing teh teu ngarti teu meunang bejati saha maneh aya kareta binarom di dieu maneh teh Ibim. Moa kitu Gusti dina surat kabru. Cicing cicing cicing cicing. Atanapi dina surat wasiat. Cicing sia.
1: Dina majalah tempe tempo kan.
0: Cikan jawab Bima. Sabenerna memang kaula teh dititah.
2: Ku saha?
0: Ku Semar.
2: Hah? Ku saha?
0: Dititah Semar.
2: Dicita Semar.
0: Kelanan kelanan Semar mana? Semar pawongan aing.
2: Pawongan?
0: Iya. Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar? Kumaha rupana Semar?
1: Nadeg pangadegna cik.
0: Nadeg pangadeganana Semar. Pawongan aing.
2: Iya.
0: Pendek. Buhaku budayut
1: pernah
0: awak hideung beungeut bodas make kukuncung
1: beres ngapanyari teu lah
0: ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung
2: bahanya ai cicingna di mana
0: di kampung Tumaritis desa kena Gorowol
2: ari anakna
0: aya tilu
2: di antarana
0: Astra Jingga, Dawala, Jeng Nala Gareng.
2: Ari Pomo Jikanana.
0: Dewi Siti Ragen.
2: Ulu, ulu, ulu.
1: Aninya.
2: Lempang, ha?
0: Iya, ta lempang, na, iya.
1: Kan? Kenapa bisa, Tamate?
0: Maka yang diperhatikan kikitu anak-anak. Tak itu lempang lah.
1: Cengah leang, leang.
2: Ayah nyari tak nak?
0: Rada letik, cengeng.
1: Mata.
0: Kata-kata anak, iya. Oh, dua ya anak.
2: Eta mah gede tuh yang suruh panana, atuh Bim.
0: Ya gitu, Bapak Bendara. Aduh, amuing. Ya gitu.
1: Bapak Bendara. Hahaha.
0: Jarum sapotong leungit di teteangan tepangih deui anak ya nak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
2: Geus ganeng Bima. Lain bagian maneh deui ngabodor maneh. Heeh. Kasebelan teh.
1: Untung geus diwat paduli geus.
2: Peingan bodor loba teu payu da direbutan wae ku si Bima ye. Alah.
1: Urang mah cicing tong karoo.
2: Eta dunungan maneh.
0: Ye.
2: Oh, pawongan mana?
0: Orang kapinu gawe.
2: Jang naon? Ia kareta teh.
0: Keur kawin adi kaula.
2: Heh, ngaranna?
0: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
2: Arjuna?
0: Iya.
2: Tumpah!
0: Hahaha.
2: Bima!
0: Anda apa?
2: Mun kita tadi atu ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ieu mah teh nyaritakeun keur kawin si Jenet.
0: Ya si Jenet teh adi aing.
2: Oh Arjuna teh
0: Arjuna.
2: Nama keur disebut Jenet.
0: Janaka ngaranna, jadi singkatan Jenet teh.
1: Jenet teh
2: Oh, jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
0: Jenet
2: beu. Eho. Aduh, teu sangka. Impian tadi teh jadi kenyataan, Isa. Abdi teh panginten sababaraha puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
0: Heeh, teu naon.
2: Teu acan THR nya Gusti.
0: Heeh.
1: Disakalikeun.
2: Disakalikeun sareng THR oge teka-teki.
0: Heeh, teu naon.
2: Nuhun Gusti ah.
0: Bima, ana apa?
2: Pek atuh ka itu gerak nyang kere we dina kareta binarum tuduhkeun de jalan-jalanna ka Amarta meureun bawana.
0: Iya.
2: Hayu syukur ka caha kawinna ti Arjuna teh.
0: Mayang Arum adina Batara Kresna. Heuh bener.
2: Hayu tina naon? Ieu atuh gerak ka itu gerak sare
0: keur kaula nu gagusurna.
2: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isya? Ah bade ngiringe Gusti. Ai kana hajat mah hoyong sate Gusti. Nya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya enok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mah na plastik atahan di dina mah.
1: Lobana teu make lobana
2: mah. Lobana mah nu teu make pisan. Heeh. Paingan ayeuna panayagan teu taranjana karung orea Gusti.
0: Heeh.
1: Eueuh karunganeun.
2: Nya. Mangga acuk Gusti. Geuna abdi nyorong ti tukang.
0: Aing dek kira tah heula ieu sakeudeung.

0: kurang ajar. Cuman tak kak, seumur hidup aing kakar disampelakan. Jeung naha itu ayah papa jangan tika indran aja di dia. Wah, buah maling ya. Mangkluk teh. Hai, kisilah. Tadi kunyuk siap. Maka jeung nyarekan kunyuk ka manusa monyet.
1: Wih.
0: Saya. Ngaran kaula Gatot Kasa.
1: Urang mana?
0: Aula ti Melajang Tengah Pringgandani.
1: Wih, urang Pringgandani.
0: Orang kapindu gawe. Ngaran Gatot Kaca. Orang kapindu gawe. Anjir saha.
1: Ya. Ari lempang kudu buka dari leuhan.
0: Baik itu.
1: Dor, ngadupak batur.
0: Atau naha tak naon cicing di tengah jalan. Padahal ayo maju mati kajauhan hal nyingkah.
1: Aing teh lain keur eta keur tapa deuleu.
0: Nah, tapa di tengah jalan. Abong sato kemana karep teu ngabeleng pikiran.
1: Ih.
0: Teu boga wiwaha.
1: Ay ay ay.
0: Kakar aing dicampelakan ku manusa.
1: Gatot Kaca nila.
0: Undang apa?
1: Ngajago anjeun hayang mecahkan ka aing jago baheula. Dina jaman baheula eueuh hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
0: Tong sok ujug da baheula mah lain aya.

0: Abu ngaku jago baheula rekat anjeun.
1: Morokana kumaha siap kurajar?
2: Orang baheula mah teu da
1: mah. Maju siap we.
0: Tong disebut jago baheula aing. Aing kudu eleh deuleut mah, coba-coba hayang nyao.
1: Ah beda geus kolot mah batuk euy. Halah. Tong disebut anoman deuleung aing kudu keok keuleut mah.
0: Yeuh. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok keuleut mah.
1: Panawa.
0: Nya panawa. Na anak saha ari maneh? Kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
1: Kekeranan cu, kerana.
2: Jadi cu ada mata bah.
1: Kerana. Urang pancak kaki hulur.
0: Anak Bima, orang kapido gawe.
1: Bima Panawa anu nomor dua.
0: Ya memang. Baik itu.
1: Kasep, ieu teh aki bageur.
0: Aki naon? Aki batre?
1: Islain. Aki ieu teh,
0: aki anang.
1: Lain.
2: Lain aki minta, lain
1: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatotkaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbansana Suta.
0: Wih. Ieu teh aki Anoman.
1: Ieu teh aki Oman. Baheula masuk dagang mie ongko. Increuk bari dagang mie teh baheula.
2: Untung teu murang
0: eta. Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman. Matak teh ulin.
1: Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu teh bageur?
0: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan ti Ka Indran.
1: Heuh, kangge naon teh?
0: Kangge nikah Paman Arjuna ka Uwa Mayang Arum Rayina Uwa Batara Kresna.
1: Itu. Ya, geun eta. Iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh de kaul, di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu ka Sinoman eyang dek engklak-engklakan.
0: Nya ieu pisan anu diperyogikeun teh. Nanging Eyang,
1: naon cu?
0: Macios nikahna Paman Arjuna.
1: Sabab?
0: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
0: Anu mawi kapan Uwa Baladewa teh nyanak calon pamegat calon panganten deh. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetepe ti Amarta anu disuhunkeun ku Uwa Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwikrama di geupeul Baladewa ku Eyang. Lamun teu daekeun jadi wali kawina Arjuna ka Subadra dina harti moal dikaluarkeun tina panyekel Eyang.
0: Aduh nuhun Eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna teh Uwa Baladewa hiji.
1: Tenang ku aki urang ewa kaya nya wae. Hayu urang lumampah ka sieun
0: para lumampah.
3: Lampah ieu Anoman anu ngansam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra.
4: Tuna lampah eta kacarios di Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning kategah siawat-awat.
5: Naon?
6: Teung teuingeun euy deka dikaluarkeunana wayah kieu dulu.
2: Biasa ngapa sih
6: ini? Aduh, tak kieu aing nggak ai ayah acara pagelaran padat teh sok pangpaneurina.
2: Asal keluar we ayah melumain atuh naon.
6: Lain bapak dewek bohong, euy aya muning di tegas awat-awat teh.
2: Nah, kuacan aja wae.
6: Bujeng hingga aya tapakna euy.
2: Kitu Kang.
6: Heeh, eueuh bulu-buluna acan dulu. Teuing-teuingan teuing, buka muning cimana bapak aing, gua gede bohongnya.
2: Biasana masuk aya ngadungkuk
6: teh. Biasana masuk aya ngadungkuk, leuleu bolu.

Uh-uh.

0: Deka tara ditayakeun. Ah, rodeng ka kawin. Heeh, mumbulian geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Mun tong pipilu dara raek, sia moal ah da. Heeh.
1: Teu nate bebeutna, Kang.
0: Lu ngalamar anger keneh dulu. Heeh. Harga bareto.
1: Anger keneh we, Kang.
0: Eh, lainnya neangan munding itu dek teuy.
1: Munding.
0: Ditegah syawat-awat candek panggih keneh wae tita tadi.
1: Karunya teuing ing gede si Akang tuh.
0: Lain kumaha bapak urang teh naha ieu teh ujug sombong naon? Teuing atuh. Teka harti teh bapa dewek ku pajare boga munding ditegah syawat-awat nu ngangona si Dedung Dawuk cokot ku si Leing. Munding ieu. Uwuh tapak munding munding acan lho.
1: Ega tapak borok. Oh.
0: Mun tapak buduk mah loba lho. Heeh. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut, sok lieur ibu.
2: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
3: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Arpa propolis.
2: Kumaha atos na konsumsi Alfa Propolis aya perobihan teu?
3: Aya nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu aya mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh aya mah alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Tinu radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A?
6: Bukan.
5: T-S-P-A?
6: Bukan.
5: T-S-A?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Huh, ke mana cuy ini yang munding cuy? Ra, ngomong atuh sila yang munding kita kejentul eh. Ah, kuring oge liur kita. Kudu ke mana yang munding? Lain di tegah syawat awat, murid di tegah bulud.
1: Mana tegah legas?
0: Kata murid tegah lega. Jerkut di itu mah.
1: Gang gede di nyawa loba oke
0: ya. Nya. Ingat dulu, rumah agus gil dulu lah. Mending tegah lega, mending. Oh, di tegah lega mah anu kumpul kebo. Bara ringung aing ada boh di ditu boh di dieu. Zaman geus tiada hari tanpa macet.
1: Kadadian danyakang
0: di Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Macet di ditu di dieu.
1: Segala marang.
0: Aing mobil naramahan, aing jalan kurang.
9: Aing gaji
0: dikirahan
1: namana. Mobil budak kana mah.
0: Lain euy pangaruh globalisasi euy. Nepi ka kieu nya urang di dunya. Eda. Globalisasi pangaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna. Ulah nyokot negatifna urang mah nu penting mah cokot teh positifna. Positif tiba heula di posancip aing ngejedog.
1: Ari mobil di KB.
0: Ya dengekeun ku cilaing wala. Ari arus globalisasi teh dileu. Lian ti mangaruhan kana robahna sikap jeung budaya sosial masyarakat teh oge bakal mangaruhan kana karukunan umat manusia.
1: Oh, kitu.
0: Pikir ku cilaing, sanajan teu kaciri tapi karasa. Pek. Yakin itu euy. Malahan itu bakal nimulkeun kajahatan terorganisir.
1: Waduh.
0: Dina harti kajahatan anu bener-bener dibengket ku hiji organisasi anu resmi.
1: Ya eta tah.
0: Seperti mafia dulu. Tangtu weh. Eta bentuk kajahatan teh kudu bisa diungkulan ku urang. Hanya hal ah.
9: Lebih bedas gitu ya.
0: Malahan dulu. Lian ti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu ku urang diperhatikan. Upamana bae tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, yang rupa-rupa deui narkotika. Pek pikir ku cilaing. Malahan ieu teh kajahatan teh matak nimulkeun marudahna ka masyarakat.
1: Bening kitu ganta.
0: Heeh, nu matak tingkatkeun keamanan.
1: Mun desa pelekeun keamanan teh
0: sakareta. Siskamling.
1: Jawab silang sewang
0: geuna. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi oge.
1: Kumaha usul mantenna teh?
0: Tetep urang teh kudu ningkatkeun keamanan siskamling. Jadi tetep urang teh kudu ngamankeun diri sewang-sewangan. Bisi eta mangaruhan teu puguh. Arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kana sensitif. Duh, mungkin jeung nyaho sensitif teh. Heeh, sensitif teh gampang kapangaruhan. Carana urang teh nya eta bener-bener iman takwa ka pangeran. Tuh, syariatna tingkatkeun keamanan. Ulah rek pakia-kia. Ulah patongong-tongong, gotong royong, kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana.
1: Cing jeung saha kawajiban?
0: Saha jeung sakawajiban ulah ngandelkeun bapak polisi wae. Dina keamanan teh saur bapak Kapolda oge. Kitu? Heuh bener euy. Bageur teh bapak Kapolda teh kerewek. Mere budahan. Ngongkosan basa ka Perancis oge. Nuhun bapak Kapolda, bapak insinyur Subandi.
1: Kita masih andeuy kitu Kang.
0: Si Ewan mah hayang dibere wae.
1: Mun ka kada hadir deui ku Pak Kapolda.
0: Kitu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal Muni kumaha yeuh. Ayeuna mah urang meuli emuning, ieu teh 100 cenah.
1: Lebaran loba Muning dijagal.
0: Bagalo. Atawa nyieun nya memuningan ku tanah liket. Heeh.
1: Atawa memuningan.
0: Eta mah mun. Lain cenah pajarkeun teh dina sadagori cicingna eta teh tukang ngangon teh si Dadung Dawuk teh. Tah heueuh eta ka sadagori teh kumaha?
1: Cing.
0: Dauna? Heueuh.
1: Jiga daun naon tah?
0: Mun teu salah mah jiga daun cawu. Belenggu jiga daun ceuli. Belenggu.
1: Ah, kawina-wina teu makan. Si bodoh.
0: Tah eta tah sadagori tah tadi handap teh dina deukeut tukang ngeuling teh. Oh iya. Oh cing sok ngarungguneuk dudut kanya cabut. Eunuk-eunuk hayang nyaho bijil moal. Cikan hayang nyaho. Hai. Naon euy ngebul? Palang siang dulu. Alhamdulillah minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Dicai Una Jaya di darat Jaya Unan celeki di sirah cai sang ratemut putih bumi mangga jemingkem. Amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem. Bet palalageur jurig di dieu kawih di ditu we jurig tong ngaganggu ka kuring nya da bageur ah. Monyong deuli cu.
8: Ari aja lemah oi.
0: Dulu itu
8: syah syah.
0: Anjir, kasar gitu dulu monyong. Saha ilaing teh?
8: Aing Dadung Dawuk.
0: Aduh, kabeneran awuk.
8: Naon sih?
0: Kabeneran pisan dulu. Kabeneran pisan awuk.
8: Naon?
0: Bener awuk ngaran teh?
8: Awuk. Dadung awuk.
1: Ewok.
0: Lain Dadung Ewok.
8: Lain. Si Ewok patara syuri.
1: Tara.
8: Lamun nepo cangkang korek apui syuri sia teh mah. Kacauan nepo panjang hiya. Nepi ka akeya-akeya nepo nuki cuma.
0: Lain dek teh kabeneran.
8: Saha ngaran maneh?
0: Dewek teh ngaran teh Cepot.
8: Urang mana Pot?
0: Urang Tumaritis.
8: Urang Tumaritis ye.
0: Nya.
8: Ari eta jadi saha?
0: Kuring Dawala.
8: Di mana maneh?
0: Sarua ti Tumaritis.
8: Dek naon datang ka dieu?
0: Nya. Ari datang ka dieu teh kieu, ieu cir, cir. Awuk. Eta pedah di kucir buukna. Atawa jiga kasir.
8: Oh, cului.
0: Jadi ai nu boga munding teh saha?
8: Nya uing.
0: Di mana mundingna?
8: Anya moal ka dulu.
0: Nah.
8: Da muning gaib.
0: Oh, bener syukurna barodas.
8: Nya hooh.
0: Hooh. Aya tanukan.
8: Nya hooh.
0: Jalu wungkul.
8: Nya hooh.
0: Panonan teu.
8: Atuh nya hooh.
1: Hooh.
0: Ceulian.
8: Atuh nya hooh.
0: Bolotot.
8: Hooh. Nya hooh.
0: Eta asyok ngarukutuk.
8: Nyaho.
0: Syukurna barodas.
8: Nyaho. Sajabana barodas teh petot.
0: Heeh. Lain mendengar kitu suarana nya euy.
8: Nyaho.
1: Mati setir.
0: Lamun jadi tukang alok alusnya.
8: Nyaho.
0: Di mana ieu muningna?
8: Ya mau ditinggalikeun ka mana?
0: Oh, tobat. Horek dibawa teh teh muning jaina ku dewek.
8: Notorogan sia.
1: Kumawani kitu.
8: Kumawani. Kuning kuning aing, di mandian aing, di paraban aing, di kosokan aing, eta digiringkan aing, di tita depan aing, eta pokoknya mah aing. Ayo dah lebih copot kemana itu bisa, itu bisa, itu bisa, itu bisa.
10: Munyi, munyi.
8: Ayahau, munyi.
0: Duh, ni dengar. Lain nak dibikin mua.
8: Ya mua. Mua. Dah munyi aing.
0: Eh, nu bapak dewek, teteh nu Semar.
8: Kemana karam ngomong cuma ke yang nu Semar, bodek nu Semar, oke mana yang nanu ngurus. Kapan dia macam aing oke tadi kapan nunguru ya aing nungan rumah kapan dia aing nungosokan apa kau nasi kalau anak aing
1: nasi aing tu
8: teh nasi aing pek pikir aja nak dicokot ku semar terbiasa terbiasa terbiasa terbiasa terbiasa
0: oh saya dah tahu yang kuri leng gitu dah
1: ya benar kan
0: tahu buat tu sangkanya anak mah ijo jadi tahu yang kabe oh cek semar kan dia kan dek dibikin semua.
8: Eh, ngambek kau ingat? Ngajaku pisan kade, aduh, ngajaku. Legek, noh, punya papa dek keren.
1: Yang ditampiling.
0: Dek dibikin semua. Bikin buru-buru siamuning, dek dipakai dipakai kawin dunungan dewek, juragan Arjuna.
8: Oh, kau bina-bina cing, maka yang dek bikin muning. Lala mora.
0: Sebereji tete muning tak lobana.
8: Tush.
0: Naon?
8: Tush.
0: Naon tush teh?
8: Ha, tush.
1: Tush, tinggal bilang
8: ini. 88 lebih hiji. Jadi tush.
0: Oh, 100. Jadi 102 mau kurang 2.
8: Nah, oh, jadi tush.
0: Oh, oh, oh. Oh, rek dibawain, nak.
8: Wah, siya.
1: Oh, karimawa mah genah
8: punggung, deh. Oh, ngingun, nak karimawa mah. Ya, ulu.
1: Ngomong tuh, mau nih hadi unang, gak kata.
0: Dibikin siapa?
8: Sok yuk jengain.
0: Eh, siapa bina-bina tinggi. Aduh, monyong. Nah, nah, nah, tete siapa ada kalah. Ya, strajing ada wala. Ditampiling kuya dadung dauk ngejungkel. Tutung saliranang masing pati itu makaning perlaya.
1: Seri itu kan.
8: Gini gak tete siapa, Rasya. Ditengol sekali lagi ngajar ungkel. Duh, duh, duh. Eta ku ngajago na keuheuna teh aing aduh. Mani popolekeun pake jeung rejabat muning aduh ampun.
1: Babarikeun tah si bau.
8: Babarikeun pisan. Kapina bina nya.
1: Nya bener.
8: Aing geus ini jawab doa nya mah. Ah.
1: Kana antar sina galer nya.
0: Sapratane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyata ayah kamelang ka putra na Astajing Adawala ya nah baru daksal rapi geus init kitu cu geus kabawa meureun muning teh nya ulu ulu ulu ai ai ai ai naha ngagaloler deuleu
1: anu sarare teh
0: ai ai ai ai ai ai ngemasing pati tu makanin perlaya anak dewek dulu itu ujang
1: aras eta gening awatos temen wak
0: muah tepagawean si dadung dawuk dulu ya uluh ngegempeng kieho
1: ayat apakna juga
0: kulit waru angan daru sinengul waras tu makanin jati jati tu makanin waras sager jang
1: Teh
0: majus deh, nyong cecok lah. Aik kawah bau teribut. Aik masih etik dia oke.
1: Ada beki makanya saya
0: cecok. Wih, gini bapa. Nah, ada bapa aakuanan. Aakuanan naon jang? Aakuanan naon? Teboga mah teboga weh. Eh, sombong bapak dewek mah.
1: Kalau kena omong lah.
0: Pangeran mah teu siap pun ka jelema sombong mah, Pak. Paingan bapak sang sarawai da teu dipikar siap. Naon ari silaing? Ari teu boga mah untung sok aakuanan. Heh, naon? Saur bapa eta munding teh nu bapa. Heeh. Geuning cek si Dadung Dawuk lain. Mana si Dadung Dawukna? Geura calukan manyong euy. Wok. Awok.
1: Awok.
0: Awok.
8: Nyalukan deui hirup deui mun nya nya.
1: Jadi.
8: Cikan ah rek geus sapurkeun deui.
1: Naon?
8: Hirup deui euy.
1: Tahanya.
0: Nya Pak. Percaya Pak.
8: Ari eta saha hiji deui dukun?
1: Aduh, bisa ka dukun Jang.
0: Nya ka dukun ka bapa?
10: Ih, dewek Jang.
8: Dewek naon teh pupu-pupu? Juk dewek we teu wawu teh naon?
1: Hir teu wala juk dewek
8: naon? Mun teu hir teu wala kaya.
0: Heeh. Lain eta muning teh geus waktuna dek dicokot teh aku dewek Jang.
1: Aduh. Bisa menuk putau.
0: Mun bisa da menuk puter dulu.
8: Naon da jeung muning?
0: Heeh, dek diwak orek dibawa geus waktuna, dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
8: Dek pake juragan Arjuna, dek dipake kawin Napoleon, paduli teuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
0: Ish, ulah sok kitu Jang.
8: Tah, lain as aing ish. Pokona anu aing teh teu muning teh.
0: Nya, Pak, keukeuh. Bapana ieu makana kulit beungeut.
1: Barang batur di aku.
0: Barang batur di aku. Dek dibikeun sia moal.
8: Heeh. Munyi.
1: Bobe ngeunah nya.
0: Cih, kan sia dek nit ngayakeun tina kanaon ka dewek?
8: Eta dek maksa moal.
0: Nya dipaksa ku dewek. Sok beuleu.
8: Urang ajar Badranaya wah Badranaya.
1: Oh.
8: Sadaya mana pinter rokat tangan bisa rokat tangan pun juli apa-apa.
1: Uluh.
8: Kaulah mu adek nyingkah satu yang biasa Semar Badranaya. Semar Badranaya maju.
0: Aduh, lain alus sorana euy.
1: Oh, beres Kang.
8: Semar Badranaya.
0: Sok dulu.
8: Sana jangan mana pintar orang kata dengan pisau orang kata orang kunci dia bahkan tipe siapa kan diksa kula beraja
1: diksa
8: diksa orang yang tahu cakula kula pawangan beranjalan nopo putung bangsa mantra nira kurang pengari bawa mana bakal dituga jangka ina waktu ayuna
0: lain Bapak dewek uyuhan teh ceuri oge dieu. Kuat bapak dewek euy. Top sia, kurang ajar. Pek, beakeun sia. Rasakeun ye satrenyu ye. Lajeng wae ieu Dadung Dawuk dibanting ku Semar Badrana yang ngalumuruk lir kapuk kae munal lir kapas kaeuh nyana. Iya, iya.
8: Aduh.
1: Antah.
8: Bapak
0: cucung sia dek kumaha ieu teh
8: ampun
0: teh bapak dewek jago euy mau pati-pati jadi dosen atuh da nya dikumaha teh teh pak panting baing leujah cing buru-buru ka abdikeun teh teh elmu na pak ah sok dipake heureuy sia mah
1: tong ah
0: ulah wakanya
1: teu percaya
0: di kepret bitunya euy.
1: Kepret.
0: Hudang syawuk. Hudang seling. Aya hudang syah.
8: Ampun bapak.
0: Dek dibikeun sia muning.
8: Ya ayeuna mah mangga teh teuing da muning salira.
0: Atuh naha sia tadi di aku ku siling?
8: Bili anu palsu.
1: Ketempuhan
8: kana. Bari ayeuna mah sia anu palsu.
1: Aras.
8: Bili aya anu nyukut muning di nu jaang ngegerak bari teh ka tembok. Nya eta bilih aya nu nyamuni.
1: Seureun nya niwara.
8: Kapan di dunya mah palalinter jelema teh mah paye bara doa ampun.
1: Apa kejadian?
8: Seur kejadian jelema nu katipu ka bobodo teh jok samaran tinggal nu nya di lain-lain nu lain. Ka itu lain ka di lain.
0: Geus ya, tong ka mana karep.
8: Kitu kelar Gusti.
0: Geus tong ceurik ya.
8: Nyakakeun muning.
0: Mana enak?
8: Iya pecutna.
1: make pecut ning.
0: Tening. Kumaha ieu teh?
8: Kuning bakal katingali lamun ieu pecut dijebredkeun sakali sapertina ter.
10: Muning bakal katingali lamun
8: lamun dijebredkeun sakali sapertina ter atawa jebet.
1: Jebet.
10: Jadi muning bakal katingali.
8: Nuhun.
10: Lamun dua kali?
8: Lamun dua kali dijebredkeun sapertina jebet jebet atawa ter ter.
10: Muning?
8: Tah muning bakal maju. Sakumaha kahayang urang?
10: Lamun tilu kali?
8: Lamun tilu kali sapertina jebet jebet jebet atawa ter ter ter. Tah muning bakal ngamuk.
10: Ngamuk. Bakal ngamuk.
8: Iya.
10: Heeh.
8: Nanginyong ka buruh.
10: Hmm?
8: Nyungkeun buruh.
10: Heujang, heujang.
1: Ada tos digawe di buruhan.
10: Di buruhan ku dewek.
1: Tugas.
10: Sakumaha nu geus dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun korsi hiji. Agehan keur si Dadung Dawuk. Cenah mangga sok kenyah peureum silih. Lajeng wae Dadung Dawuk meureumkeun socana. Sakedet netralir malam tumeraping api ieu Dadung Dawuk jadi satria ganang pertengtang.
1: Allah.

0: apa Pak Semar?
1: Tobat Bapak aing nepi ka kitu euy.
2: Ngaras.
1: Aing kadeungeun-deungeun. Ih, ulun kumaulana jang geus puluhan taun deuleuy teh. Naon muning? Nya atuh abdi iraha parek disalin teh baju? Engke we jang. Engke oge. Atuh abdi titah naon muning heula? Geuning muning batur oge. Heeh. Ya sugana disalin dipere pangsi.
0: Nuhun kaula nun oge Kakang Cepot, Kakang Dawala hapunten. Kaula kitu soteh bilih aya nu nipu we ka kaula. Nyai parantos nu aslina sumping mabagja. Bade permios
1: los geura balik ka sawarga. Aya korsi keur ilaing jadi dewa di sawarga.
0: Amit kaula nun.
1: Si Kanjang jebretkeun deuleu eta. Pecut.
3: Lain lamun sakali muning bakal katingali.
1: Heeh.
3: Lamun dua kali
0: muning bakal maju deuleu jang.
3: Lamun tilu kali bakal ngamuk. Kade siap bisa dijebrekeun tilu kali. Heuh sugane bapa digali.
1: Ih cucungik sia.
3: Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh. Yeuh anu ti manura mah palsu kabeh oge.
0: Heuh pasarua pada mawa muning 100. Kan itu mah sukuna dicet. Hay urang mah pan bodas asli. Tah cenah ngamuk jadi muning teh cenah ngahiji pan jadi boga bati 100.
3: Heuh beres euy. Cenah ngamuk engke lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh.
0: Haeuh.
3: Utamana mah kadorna cenah digalai kadorna teh. Cenah kempreng duanana geura kokodna cuman. Heeh.
0: Tah kitu, hayu ah. Hayu jang jebredkeun dua kali supaya maju jang. Tingali heula muning na cing jebredkeun sakali.
1: Oluh bapak itu muni oluh bapak dararepa itu muning ngajajar jiga nu baris ngabaris beres berbaris.
0: Sok jang cenah maju jebredkeun dua kali.
1: Tuning carangkat.
0: Oluh cijang hiji-hiji ka dieu jang.
1: Na waktos eta Semar Badranaya Astra jingga dawala lumampahnya eta tunggang muning.
0: Parantos tumugi ka nagara Amarta kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa.
1: Bima ngagidig mangul gada kalayan ieu kareta binarompah pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit teu aya nu kalangkung. Atu ieu Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari ti sawarga Maniluka. Kalayan ieu Dewa Kamajaya gamelan Silokananta Dewi Ratih. Miwah sadayana anu diperdih parantos kumplit. Nya bantrok sareng seserahan ti Manura. Nanging ku aya ngamukna muning. Paburisat daya anu nyesa jama-jama kabur ngamukna muning ieu astajingga.
0: Allah.
1: Malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nengala disabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokot seakan malahan dugi katalukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra.
0: Allah. Kukituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen di mana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihan bakal dipasihkeun sabeulah.
1: Tubat Kresna. Kresna.
0: Kresna, ya bibi kasep bibi Kunti.
1: Kresna, ieu kula ti sawarga Kamajaya.
0: Aduh. Mangga leungih, leungih.

0: kanana Anoman perbancana Suta dina lagu Kasinoman. Sasat pakaulan nikahna Arjuna ka Subadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta Binarom. Sareng Sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana. Dikepetan ku kepet ke si Badaru, kepet ajaib, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Cingbeledugna bedil karantakan di awang-awang. Jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nu aya di puseur dayeuh, boh nu aya di pakampungan. Bungah anu taya papadana ku pesta ageung di nagara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kunti Naliberata oge pon kitu dibingah miwah Raja Marta Prabu Yudhistira. Kabungah Prabu Batara Kresna teu kagambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Pesta sababaraha dinten sababaraha wengi nikahna Arjuna ka ieu Mayang Arum kitu kaayaanana.
1: Sebuah sate aing geuleuh.
2: Kang maju. Benar
1: gitu. Sebuah sate cenah euy.
2: Sate.
1: Hayah alhamdulillah deuleuh.
2: Hajar.
1: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunungan dewek.
2: Laras-laras Kang.
1: Juragan Arjuna ka Dewi Mayang Arum mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh.
2: Laras.
1: Cing rumah tangga anu mawadah warohmah sakinah.
2: Amin.
1: Jajang. Doakeun ku urang sadayana. Atuh ku kituna. Ha? Dewek oge jeung sidawala sidalagareng subuh geuning sate.
2: Ah,
1: subuh. Heeh. Asa gararenah teuing hirup.
2: Alugina Kang.
1: Heeh. Naon?
3: Cukur.
1: Pasti dewek teh euy kaul meureun peuting kemarin di jaipongan.
2: Nya kudu, Kang.
1: Heh.
2: Nya jaipongan
1: geus nya. Jaipongan euy ah. Heh. Mangkaulkeun karunungan dewek. Dola,
3: naon?
1: Siling dek naon? Ah, kuring mah dek nyawer we.
2: Nyawer.
1: Paing kan nuker-nukerkeun duit kana duit receh.
2: Geura senal.
1: Geura naon siling? Hapan ieu duit receh teh keur nyawer? Duit kumaha? Hapan ge teh sawer agung aing geus nyawer pan duit teh sakuan ku kuring. Heeh, anu diawurkeun naon? Nu diawurkeun keusik.
2: Ya, iya. Salah
1: teh badinya. Ampun jeung Jang.
2: Hah?
1: Heuh rupina sakitu we nepangan ka para mitra teh mudah-mudahan. Oh. Nu ngadangukeun, nu nyete, nu meser kaset sadayana dinoakeun cing salamet. Anu teu meser dangukeunna radio. Ieu lalampahan teh urang pungkas kembang tindetik sinebaran sari-sari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan ngod kita eta dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan,
0: ya. Alhamdulillah begitu nah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah! tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocok nya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon,
4: gitu.
3: Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawung ite. Aya karawasna gitu.
3: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
4: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
3: Mohon.
4: Perih na aya.
3: Ngeras.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
3: gitu. Sehatna.
4: Alhamdulillah.
3: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alfa folklorit.
3: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
0: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
6: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat.
8: Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mama Cenghar cenah cu. Sor kadinya.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lujang tepang, sarang simkuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saoneun karaos ku Ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saeb sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis yang hantina Radiopis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar kabotol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi wek gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar aha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
1: sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heleut-heleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana wek gitu pak berobat?
1: Da acan mulai di anggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: kada ngukeun naon pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Pumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu jantan bingung aduh ya kedah kumah mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu jantan ya temeni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
0: teh sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin teh deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kok itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah gitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: naon berada nuju
1: nyeri mah dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa meseka ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atanapi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalanong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon, siap sabra botol teteh.
2: Atau siap 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon,
1: takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah, sareng sendang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah ayeuna mah panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawanon wae Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mang Lukman.
1: Sing urang icai kangkung na eh teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan?
0: Barade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari. Kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Gerak, gerak.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Nya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge. Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyakan.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah enak namanya?
3: Ayah.
2: Oh,
3: panas-panas tuh ayah.
2: Sesak napas tuh enak aku mah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tuh ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana enak mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas.
2: Mohon. Sabar alami ya pak?
3: Sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti.
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh, Kang Onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Kio. Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum, itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 0860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: nah, terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja nah kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinten geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana sawes-sawes mahintan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Maros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.

0: Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
2: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh.
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna tes Ma Aini. Ibu sahana minabu?
6: Hajah ana hasanah.
5: Ibu alamat lengkapnya di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
6: Kaosen sabelah namung kitu, sabelah di rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saur nari. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser tes Ma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Hopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi eta sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1,5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura.
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya, berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
6: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
7: iya.
6: Nah, alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Oh, ya, Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: usia 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya,
7: iya,
6: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol ka dua arek
2: ayeuna. Ayeuna nya, ya,
3: ka dua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Engap teh apa nganga?
2: Laras, laras, laras.
3: Aja nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleuteun sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teteh sakali ngaleuteun?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras, laras, laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Itu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eno bente.
2: Bentes deui nya.
3: Ya eno mah.
2: Da kapade mah kat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh kitu.
3: Nya pilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Larang.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya, sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 meh sabotol. 6 meh setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
5: sapanan terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alarsana gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: فإنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وانتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu pagi hari ini, di hari Senin, di tanggal 10 di bulan Agustus 2026, atau juga telah bertepatan ya memasuki hari yang ke 26 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan bersama Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita sama-sama menyimak tausiah yang insyaAllah pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita semua sahabat MK, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD.
1: Syukurku bertambah.
0: Di pagi hari ini kita akan sama-sama menyamak ilmu terkait sholat qobla subuh, bagaimana kaifiatnya dan keutamaannya.
1: Lihat kebenaranmu ya Allah.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program Manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengaktifkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay.
1: Hambamu rasa
0: yang menyambung siarkan program

96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen kolbu ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini juga kami mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, untuk serta menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa kirimkan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau di SMS juga di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jiwa tak sanggup meneruskan perjuangan. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengetikkan NSP Tausiah Agim dengan ketik bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. TT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.

biasa. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Data peduli, semakin melayani dan peduli.

Sebelum terhubung langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil S.Sos.I M.Pd, kami sapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Ciamis menyampaikan radio terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat MQ, juga pendengar dimanapun berada, kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah menyimak MQFM di Senin pagi hari ini. Dari Perum Samolo Cianjur ini dapat disimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa doa terbaik buat seluruh guru-guru, kru sahabat MQ dan semuanya. Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian kami sapa kembali ada Ibu Eti di Balai Enda, yang alhamdulillah juga masih bisa menyimak MKFM di pagi hari ini. Ada Bapak Ujang dari Cianjur, ini menyampaikan juga alhamdulillah masih menyimak ya di pagi hari ini. Kang Iman dari Tasikmalaya menyampaikan juga ini salam untuk guru-guru, penyiar, kru dan juga sahabat semua. Semoga diberikan kesehatan, semoga kabar baik senantiasa menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah MKFM di pagi hari ini tersimak dengan jernih ini. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih.
1: Dalam mendidih jiwaku ini.
0: Kemudian ada Mama Agni Gusir dari Tasikmalaya yang juga hadir. Salam untuk semua sahabat MK dan guru-guru. Semoga sehat selalu dan istiqomah. Amin, Allahumma amin. Ibu Eni Nur Aini dari Riung Bandung, ini menyampaikan Wilujeng Enjing untuk semua seluruh kru MKFM dan pendengar dimanapun berada, menyampaikan doanya yaitu semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, kesehatan, rezeki, kebahagiaan dan lindungannya. Kualitas siaran bersih dan jelas terdengarnya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih.

0: Alhamdulillah, sahabat Emi dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil SOC MPD.
1: Segala dosa yang memburu.
2: Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, salam wassalam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat penyimak di MK Pagi, baik yang live melalui MKTP, melalui MKFM, melalui Zoom, dan juga media sosial lainnya, ada yang melalui Facebook, melalui IG. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat dan ampunannya. Dan insya Allah, seperti biasa setiap hari Senin kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang fikih ya. Dan hari ini melanjutkan, kalau pekan lalu saya membahas, kita membahas sama-sama tentang sholat sunat ya, kedudukan sholat sunat sebagai pelengkap dari salat wajib kita, sebagai pelengkap dari amalan yang wajib kita, selengkap dari salat fardu. Dengan berbagai keutamaan yang sudah kita bahas, kita akan masuk spesifik kepada salat sunat rawatib. Sebagaimana saya sampaikan, insya Allah akan berseri dari mulai salat sunat rawatib, nanti salat sunat nawafilnya, apa saja yang ada di dalamnya, keutamaannya, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat yatim piatu, semua akan kita bahas secara detail, sehingga jikalaupun kita melakukan amal-amal tersebut, kita lakukan berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh jadi tentu saja bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, ini adalah amalan yang setiap hari kita lakukan ya. Namun demikian, dengan kita memahami ilmunya, kita juga berpijak kepada dalilnya, sehingga yang kita lakukan itu adalah benar. Karena sering disampaikan di sini bahwa syarat ibadah itu diterima dua, ikhlasu wa aswabu. Selain ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah, juga mengikuti contoh sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bisa tertolak, semua bentuk ibadah, jikalau ibadah itu tidak mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan untuk kita mengetahui bagaimana cara ibadah Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, termasuk sholat-sholat sunnah, tentu saja kita harus pelajari bagaimana Rasulullah memerintahkan dan mencontohkan kepada kita semua. Baik, hari ini kita masuk kepada sholat sunat rawatib ya. Mungkin ini juga bisa 2-3 pertemuan terkait sholat sunat rawatib, yang saya yakin tentu saja bahwa Bapak Ibu kita semua sudah terbiasa melakukan ini ya. Kita setiap hari di antara sholat-sholat wajib kita, di antara sholat-sholat fardu kita, kita pun melaksanakan sholat sunnah. Nah, kita mulai dari definisi. Itu saja ya, li kulli syai'in haqiqah, segala sesuatu ada hakikatnya atau ada maknanya. Apa sih yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib itu ya? Nah, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Jadi disebut rawatib itu karena ada keterkaitan ya, iringan baik sebelum maupun setelah daripada sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu. Jadi disebut dengan sebelum, disebut dengan, diistilahkan dengan qobliyah, dan juga ada setelah dari sholat fardu, disebut dengan ba'diyah. Jadi istilah secara khusus sholat rawatib ini berkaitan dengan sholat fardu. Jadi tidak bisa dia melaksanakan sendiri tanpa ada sholat fardu di dalamnya. Secara hukum, sholat sunat rawatib adalah sama dengan sholat sunat lainnya, berbeda dengan sholat 5 waktu. di luar sholat lima waktu yang sifatnya atau hukumnya adalah wajib. Sholat fardu adalah wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Definisi wajib dalam hukum taklifi dalam ulum fikih adalah ketika dilakukan berpahala dan ketika ditinggalkan berdosa. Nah, sementara namanya juga sunnah, hukumnya sunnah, sholatnya sholat sunnah, hukumnya juga sunnah. Artinya ketika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, jadi apabila tidak melakukan gimana? Ya tidak berdosa. Ya, tapi kalau dilakukan dapat pahala, sehingga kategori sunnah. Nah, kemudian nanti akan ada istilah dua dalam sholat rawatib itu. Ada istilah sholat sunnat rawatib yang mu'akkadah.
1: Didih jiwaku ini.
2: Setiap urusan kita, kita pagi hari diawali dengan beribadah kepada Allah. Salat tahajud, qiyamul lail sepertiga malam, salat subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga menjadi jalan bekal pulang kita yang cukup saat kita pulang kepada Allah nanti. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah seperti biasa kajian hari Senin kita membahas tentang fikih, dan pekan-pekan ini kita masih membahas tentang sholat sunnah rawatib ya. Dan hari ini spesifik kita akan memasuki sholat sunat qobliyah subuh atau qoblah subuh. Kita sudah bahas di pekan lalu tentang sholat sunnah. Tentu saja ini mengingatkan karena saya yakin Bapak Ibu sahabat-sahabat semua sudah terbiasa melaksanakannya ya. Namun dengan kita memahami dalilnya, kita memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka kita semakin yakin dan kita semakin berupaya untuk mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, karena syarat ibadah itu diterima dengan dua hal, ikhlasu wa aswabu. Selain ikhlas tujuannya karena Allah, maka harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Ibadah tidak boleh asal, tidak boleh ngarang, tidak boleh sekehendak hati, sekehendak diri, tapi harus mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, kita akan mulai ya materi kita, dan izin saya share screen seperti biasa. Materi kita hari ini adalah tentang sholat qobliyah subuh ya. Sholat qobliyah subuh, bagaimana kefiat dan keutamaannya. Jadi kenapa kita harus membahas ini ya, kenapa membahas tentang qobliyah subuh ini? Karena memang ada keutamaannya, kehususan dengan keutamaan dibanding sholat-sholat yang lainnya. Maka tema kita hari ini akan mendalami, mengkaji tentang bagaimana sholat qobliyah subuh. Nah, Bapak Ibu yang baik dimanapun berada, apa sih sholat qobliyah subuh itu ya? Sholat sunnah qobliyah subuh atau sering disebut juga dengan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh. Jadi kalau ada istilah sholat fajar atau sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah fajar, itu yang disebut adalah sholat qobliyah subuh. Sholat subuhnya sendiri disebut sholat fajar. Jadi jarang disebut dalam Quran maupun hadis atau apa dengan kalimat sholat subuh, tapi sholat fajar. Bahkan dalam kitab fikus sunnah itu ada satu bab tentang sholat sunnah fajar. Yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi kalau sholat sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh, kalau sholat fajar itu adalah sholat subuh. Begitu ya. Jadi istilah saja yang membedakan, tapi yang dimaksud adalah sama. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah dua rakaat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, yaitu sholat subuh, sholat fardunya. Sholat ini termasuk kategori sholat rawatib seperti yang kita bahas di pekan lalu, yaitu yang mengiringi sholat wajib. Rawatib adalah sholat yang menyertai. Nah, khusus yang menyertai sholat subuh itu disebut dengan qobliyah subuh. Nama lain dari sholat ini tadi sholat sunnah fajar gitu ya. Jadi ada istilah lain, maksudnya adalah sama, dua rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah subuh tidak disebutkan qobliyah subuh, tapi sholat sunnah subuh gitu ya, karena sholat subuhnya sholat fardu atau sholat rawatib qobliyah subuh. Jadi ini istilah saja, sekali lagi yang dimaksud adalah dua rakaat sebelum sholat subuh. Jadi mengiringi atau menyertai sholat fardu, sholat subuh, diawali dua rakaat sholat qobliyah. Nah, bagaimana hukumnya sholat sunnah qobla subuh berstatus sunnah mu'akkadah? Kita sudah bahas ya, ada 10-12, mereview pekan lalu, 10-12 rakaat sholat yang disebut dengan sholat sunat rawatib mu'akkadah. Kita ulang kembali, ada yang 10 itu berarti 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kalau 12, sebelum duhurnya 4, sehingga jadi 12. Nah, karena mu'akkadah berarti sangat dianjurkan, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun, kecuali memang ketika safar, maka dibolehkan meninggalkan atau tidak melaksanakan sunat yang mu'akkadah. Namun demikian, untuk sholat sunnah qobla subuh sangat dianjurkan, bahkan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik ketika beliau mukim maupun ketika safar bepergian. Qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ketika bepergian Rasul tidak melakukan, salatnya juga menjamak. Tetapi qobla subuh Rasul tetap melakukan, baik dalam keadaan mukim, artinya tidak bepergian, Rasul tidak pernah meninggalkan. Demikian pula dalam keadaan safar, Rasul tidak pernah meninggalkan. Ini saking keutamaannya. Maka kenapa kita bahas lebih spesifik qobliyah subuh ini? Karena menjadi keutamaan yang tersendiri dibanding sunnah mu'akkadah yang lainnya. Begitu. Hadisnya dari Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lam yukinin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asada ta'ahudan minhu ala raka'atainil fajr." Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga amalan sunnah ini bin nawafil dalam asada ta'ahudan, yang lebih dijaga minhu ala raka'atainil fajri, selain daripada dua rakaat subuh." Nah, artinya benar-benar Rasulullah tidak pernah meninggalkan, sekalipun hukumnya adalah berstatus sunnah. Jadi hukumnya tidak sama dengan wajib yang sholat lima waktu, benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Ini hukumnya sunnah, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan. Tila asyadda ta'ahudan, Rasulullah benar-benar menjaganya, tidak pernah meninggalkannya, yaitu rakaatul fajri, dua rakaat sebelum fajar, ya. Nah, bagaimana ketentuan pelaksanaannya? Satu, jumlah rakaatnya dikerjakan dua rakaat dengan satu kali salam. Jadi cukup dua rakaat, walaupun ada keutamaan kita tidak usah menambah-nambah. Udah dua rakaat, mumpung utama, tambah lagi dua rakaat, tambah lagi dua rakaat. Enggak, hanya dua rakaat saja. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua, dikerjakan waktu pelaksanaan setelah masuk waktu subuh. Berarti kalau sebelum azan subuh berkumandang, sebelum masuk waktu subuh, maka belum boleh melaksanakan qobliyah subuh ini, ya. Atau disebut dengan setelah terbit fajar sabiq. Ya, ada disebut dengan terbit fajar, ada nanti terbit matahari, berbeda, ya. Terbit fajar adalah waktu masuk subuh, terbit matahari waktu masuk syuruq nanti, gitu ya. Jadi dilakukan kapan? Waktunya sangat singkat, dari azan subuh atau ketika masuk waktu subuh sampai sholat subuh didirikan. Biasanya alhamdulillah sekarang dengan teknologi di masjid-masjid kita sudah ada timer, gitu ya, sehingga orang bisa lihat jam, oh ternyata 5 menit lagi atau 10 menit lagi, 15 menit lagi, itu bisa disetting. DKM bisa menentukan berapa menit dari azan ke iqomahnya. Nah, kurang lebih sebanyak itulah atau sepanjang waktu itulah, sependek waktu itulah waktu untuk qobliyahnya. Ya, kalau timernya, di setting timernya nggak ada timer, gimana? Nah, tentu saja tidak wajib ada, ya. Tapi kalaupun tidak ada, ya sekiranya dirasa cukup, ya orang sudah pada datang, sudah pada qobliyah, tinggal iqomah. Berarti sudah selesai itu waktu pelaksanaan dari qobliyah subuh tersebut. Jadi waktunya sangat singkat, dari mulai azan subuh sampai iqomat dikumandangkan. Nah, kita melihat beberapa riwayat bacaan surat yang dianjurkan atau yang pernah dicontohkan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diriwayatkan oleh para sahabat, gitu ya. Nah, disunahkan membaca surat-surat pendek ringan. Ya, kenapa pendek ringan tadi? Karena waktunya terbatas, gitu ya. Waktunya hanya antara azan subuh sampai iqomat. Waktunya terbatas, maka disunahkan membaca surat pendek. Seringnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah tentunya, dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Ini yang sering Rasul bacakan. Dan insya Allah semua kita hafal ya, lima pendek ya, kulhu dan akulia dan kulhu. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah lanjutkan dengan Al-Kafirun, kulia ayu Al-Kafirun dan seterusnya. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raq'atayil fajr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Itulah surat Al-Kafirun ya. Wa qul huwallahu ahad, dan juga Rasulullah membaca qul huwallahu ahad fi raka'atil fajar, pada dua rakaat salat fajar. Nah, artinya ini yang sering dilakukan atau dibaca oleh Rasulullah. Mungkin ada pertanyaan, apakah boleh membaca surat yang lain? Ah, tentu tidak ada larangan, silakan baca surat yang lain, dan juga bahkan tidak baca juga tidak mengapa ya, karena hukumnya sunnah. Dalam salat ada salat yang ada fardu atau rukun dalam salat, ada yang sunnah. Jadi membaca surat ini semua ulama sepakat hukumnya sunnah. Artinya tidak membaca surat pun cukup baca Fatihah sah salatnya, karena Fatihah itu merupakan rukun. Kalau Fatihah enggak boleh enggak dibaca. Tapi kalau nggak baca qul ya ayyuhal kafirun, nggak baca qul huwallahu ahad, maka sholatnya tetap sah. Beres Fatihah langsung ruku misalkan. Namun tentu kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, setelah Fatihah membaca surat. Nah, seringnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bagaimana kalau baca surat yang lain? Ah, saya bosen nggak misalkan ya, mungkin sambil ngapalin atau nambah hafalan, atau memang mau membaca surat lain, silakan baca surat An-Nasr, baca surat Al-Lahab misalkan, baca surat Al-Humazah dan yang lainnya. Tapi menunjukkan dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini yang Rasul baca adalah surat pendek. Nah, berarti alangkah baiknya kalau mengikuti sunnah ini, selain membaca surat ini atau membaca yang lain, maka membaca surat-surat pendek. Ya misalkan ya mau Al-Falaq, mau Anas, tadi mau An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah, mau Al-Kautsar atau Al-Ikhlas apa Al-Asr ya, selain An-Nasr dan Al-Asr. Ya, surat-surat pendek yang biasa dibaca, yang Bapak Ibu hafal, itu boleh, tidak larangan, kalaupun tidak membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini. Nah, atau bisa juga, ini dalam riwayat lain, juga Rasulullah membaca surat lain ya. Di rakaat pertama Rasul membaca ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah, satu ayat ini ya. Dan kemudian juga rakaat keduanya ayat 64 dari surat Ali Imran. Ya, ini pun satu ayat gitu ya. Di dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu amana billahi wa ma unzila kana yaqra'u fi raq'atayn al-fajr fi ula wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa, dan seterusnya ya. Wa fi akhir minhuma sawa'in bainana wa bainakum. Ya, katakan wa tidak dan sebagainya, sawa'un bainana wa bainakum, membaca ini boleh juga. Ya, kita membaca di Rasulullah pernah membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat keduanya surat Ali Imran ayat 64. Jadi satu ayat satu ayat. Ini pun kalau dihitung durasi ya mungkin tidak jauh beda dengan membaca Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas tadi. Artinya yang dibaca pada saat qobliyah subuh itu adalah surat-surat yang tidak terlalu panjang. Surat-surat yang pendek karena mengingat durasi waktu juga hanya antara azan dan iqamat salat subuh saja. Nah, namun demikian, tentu sekali lagi diupayakan tidak ditinggalkan karena begitu banyak keutamaannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Dilakukan dengan meringankan. Ya, tadi keutamanya Rasul menyampaikan bahwa Rasul melakukan dalam kondisi apapun. Gitu ya. Cara mengerjakan dilakukan dengan meringankan atau mempercepat sholatnya. Tidak lama-lama. Apa bukti tidak lama-lama? Tadi Rasul membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau membaca surat Al-Baqarah ayat 136 atau Al-Imran ayat 64. Namun demikian, meringankan atau mempercepat itu tidak dimaksud tergesa-gesa, begitu ya. Tetap tumanina, tetap sempurna dengan rukun-rukunnya. Jadi bukan berarti karena harus mempercepat sehingga dengan cepat-cepat yang membuat tidak tumanina. Tetap tumanina, lakukan dengan sempurna cara mengerjakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffif, ya maaf, dinasnya dari sini nih. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari

0: berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhafif rak'ataini ataini qabla salati subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan dua rakaat sebelum subuh. Kata ini aku lu aqra'u bi umil kitab amla, sampai aku berpikiran. Lalu sampai aku berkata dalam hati, kata Aisyah, apakah Rasulullah baca Al-Fatihah atau enggak ya? Gitu ya. Caking melihat cepatnya Rasulullah SAW atau bersegalanya Rasulullah SAW ketika sholat dua rakaat qobla subuh ini. Tapi tentu saja karena harus tumanina, ini hanya perkiraan Aisyah. Yang sesungguhnya tentu Rasulullah menyempurnakan rukunnya, artinya membaca Al-Fatihah, juga membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihahnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu cara mengerjakannya. Jadi dengan dua rakaat yang ringan, yukhafif. Anjuran setelahnya, setelah selesai sholat sunnah fajar, disunahkan untuk berbaring sebentar ya, miring ke kanan sambil menunggu iqamah sholat subuh, mengikuti kebiasaan Rasulullah. Ini yang disebut dengan qailulah, tidur sejenak, tapi tidak sampai tidur lama atau panjang. Biasanya miring ke kanan. Nah, tentu saja ini juga sangat disesuaikan. Jadi jangan sampai kalau di kita di masjid nunggunya Rasulullah itu karena antara rumah dan masjid tinggal melangkah. Satu langkah, dua langkah sudah masuk ke dalam masjid. Karena rumah Rasul di selambi masjid. Sehingga Rasulullah qailulah di rumahnya nunggu iqamah setelah qobliyah masuk sangat mungkin. Nah, tapi kalau di masjid kita misalkan sebelum qomat pada berbaring gitu ya. Nah, sebentar miring ke kanan ini boleh jadi tidak memungkinkan, maka tidak menjadi hal yang dimestikan ya, tidak menjadi kewajiban untuk demikian. Ini diriwayatkan oleh Aisyah, juga dari Aisyah radhiyallahu an, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayn al-fajr idza taja'a 'ala shikkihi al-ayman. Dari Aisyah dia berkata, apabila Nabi telah sholat dua rakaat, jadi setelah melaksanakan sholat qobla subuhnya, beliau berbaring ittaja'a 'ala syikkihil ayman, berbaring di sisi kanan tubuh. Sekali lagi, ini adalah yang kebiasaan dilakukan Rasulullah. Kalau kita bisa melakukan dan menurutnya tentu baik, tapi kalau tidak memungkinkan, bisa dibayangkan dia sebelum menunggu qomat di masjid pada berbaring gitu ya. Wah, mungkin akan suasana baru, pemandangan baru yang jarang terlihat. Jadi disesuaikan. Boleh jadi Bapak Ibu yang rumahnya misalkan Bapak yang rumahnya nempel dengan masjid, sholat qobliyahnya di masjid baringan. Nah, boleh ya. Sambil nunggu qomat, karena qomat juga terdengar sekali karena di samping masjid. Begitu qomat langsung masuk ke dalam masjid, silakan mau mempraktikkan. Kalaupun tidak, sekali lagi tidak masalah ya. Lalu tempat pelaksanaannya boleh ya, qobliyah ini dikerjakan di rumah maupun di masjid ya, sudah dibahas sebelumnya salat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah ya, afdhalus salatul ma'i fi baitihi, salat seseorang itu lebih utama di rumahnya, ilal maktubah, kecuali salat wajib, terlebih lagi bagi laki-laki lebih utama dilakukan di masjid tentunya. Kalau untuk sholat wajib tapi kalau sholat sunnah utamanya di rumah. Namun boleh juga di masjid. Ya, kalau di rumah jauh dari rumah ke masjid, sudah azan sholat dulu di rumah sampai ke masjid telat berjamaahnya. Nah, maka di masjid saja sebelum azan sudah ke masjid. Dapat langkahnya, dapat qobliyahnya, lalu setelah azan sambil menunggu azan juga bisa berzikir atau baca Quran, setelah azan bisa qobliyah, setelah qobliyah masih nunggu yang lain bisa berzikir atau berdoa, selama duduk dan zikir dianggap melaksanakan sholat sunnah ya. Begitu para ulama sekali lagi menganjurkan agar dikerjakan sebelum berangkat ke masjid, itu artinya di rumah, atau juga boleh segera setelah tiba di masjid. Jadi tempat pelaksanaannya lebih fleksibel ya untuk sholat sunnah ini, termasuk sholat sunnah qobla subuh, boleh di masjid, boleh di rumah. Begitu. Bagaimana kalau terlewat? Ya, jika seorang belum sempat mengerjakan sebelum sholat subuh, misalnya karena terlambat, tertidur, aduh kesiangan. Gitu ya. Karena biasanya nggak pernah kesiangan, ini karena kecapean, kurang larut malam, Kesialan, terdengar azan baru bangun, wudhu setelah wudhu sampai ke masjid sudah iqomat. Padahal biasanya selalu melaksanakan sholat qobliyah. Nah, berdasarkan dari kisah Nabi dan para sahabat yang tertidur hingga terlewat ke subuh dalam sebuah perjalanan, maka dibolehkan. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Qatadah dan Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi qissati naumi ma'anis sholati fi safar. Rakaataini summa amara bilalan fa'adana summa sholal ghada. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang kisah mereka yang tertidur dari salat subuh dalam satu perjalanan. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan, lalu beliau salat 2 rakaat sunnah fajar kemudian salat subuh. Jadi ini satu riwayat ya. Pernah Rasulullah dan para sahabat pun kesiangan. Jadi waktu salat subuhnya sudah lewat. Rasulullah menyuruh Bilal azan dan tetap melaksanakan salat qobliyah. Itu artinya di luar waktunya, sudah terlewat waktunya, tetap qobliyah ini tidak ditinggalkan. Nah kemudian, maaf, satu lagi juga riwayatnya nggak termasukkan ya, ketika ada sahabat yang terlambat, jadi dia datang, sholat berjamaah sudah didirikan, maka sahabat ini ikut sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, maka dia sholat sendiri. Dia melakukan sholat sendiri, Rasulullah SAW menegurnya. Salat apa engkau? Dan sahabat tadi menjawab, saya belum qobliyah. Nah, kenapa Rasul menegur? Karena memang tidak ada ba'diyah subuh dan bahkan itu termasuk waktu yang terlarang. Haram hukumnya melaksanakan salat setelah subuh, ya. Namun sahabat tadi melakukan, maka Rasul menegur dan sahabat mengatakan, saya tidak sempat qobliyah subuh, maka niat saya adalah salat qobliyah subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Rasulullah SAW mendiamkannya. Artinya diam itu boleh. Nah, ini juga jadi ketentuan Bapak Ibu, andai kata satu saat kita terlewat, gitu ya. Seperti tadi kasusnya karena ketiduran, terlambat lalu datang, iqomat sudah didirikan. Kalau iqomat sudah didirikan, sudah dikumandangkan, salat berjamaah sudah didirikan, maka kita tidak boleh lagi salat sunat. Kita harus ikut imam. Langsung saja masbuk, langsung saja menjadi makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam sampai selesai. Qobliyahnya niatkan setelah subuh dengan niat sholat qobliyah walaupun dilakukan setelah subuh. Dengan catatan tentu juga bukan sebuah kebiasaan, tetapi memang situasi dan kondisi tertentu saja. Nah, apa hikmahnya dengan sholat fajar ini, kenapa juga menjadi keutamaan yang tersendiri? Satu, melatih kedisiplinan. Kedisiplinan bangun di waktu fajar untuk beribadah, ya. Karena di antara sholat yang berat dilakukan oleh orang munafik, ma'asqalu sholat, ya tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik, ya, ila salatus subhi atau salatil isya wal fajr, kecuali salat isya dan salat fajar. Orang-orang munafik malas salat isya dan salat fajar. Kenapa? Salat isya sudah capek, sudah larut malam dan tidak terlihat oleh orang lain, padahal mereka tujuan salat ingin dilihat yang lain, sementara salat isya sudah gelap. Dan salat fajar sama, salat fajar juga masih keadaan gelap. Beda dengan kita sekarang, ada lampu di mana-mana, bisa kelihatan. Dulu orang munafik karena tujuannya dilihat orang. Dan sholat subuh dalam keadaan gelap, mereka tidak mau ke masjid karena gak ada yang lihat. Yang kedua, ini berat bagi sebagian kita, ya, termasuk orang munafik dulu, karena masih enak tidur, masih bergemul dengan selimut, masih nyaman dengan tempat tidur, harus bangun. Nah, maka ketika kita bangun dan terbiasa melaksanakan qobla subuh, tentu saja melaksanakan sholat subuhnya juga tepat waktu, maka ini latihan disiplin. Tidak ada agama manapun yang latihan disiplin dengan luar biasa, kecuali agama Islam. Tidak hanya 1-2 waktu, 5 waktu dalam sehari kita memperhatikan waktu, melatih disiplin waktu dengan sholat tepat waktu. Yang kedua, membuka hari dengan amalan sunnah sebelum menjalankan kewajiban sholat subuh, membuka hari dengan amalan yang baik, bahkan Rasul menyebutkan khairu minad dunya wa ma fiha. Kita melaksanakan dua rakaat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kita melaksanakan amalan sunnah ini, hikmahnya adalah kita mengawali hari dengan kebaikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi siang hari nanti, sore hari nanti, bahkan sampai malam hari. Tapi kalau diawali dengan kebaikan, mudah-mudahan sepanjang siang juga diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan sepanjang hari kita dijauhkan dari segala dosa dan keburukan, dijauhkan dari segala kemaksiatan, karena kita membuka hari dengan amal yang baik, bahkan lebih baik dari dunia seisinya. Qobliyah subuh. Tiga, penyeimbang antara kesungguhan ibadah dan kemudahan. Ya, karena diberikan kemudahan, keringanan, tidak usah yang panjang-panjang, tapi juga tidak dianggap mudah. Ya, jadi ibadah dan kemudahan itu dianjurkan tidak memberatkan, tapi juga tidak boleh dianggap ringan. Artinya tetap dilakukan dengan sempurna. Lalu yang keempat, bekal pahala besar. Ya, dengan usaha yang relatif ringan, hanya dua rakaat yang yukhafif tadi, ya, hanya yang ringan. Bacanya Al-Kafirun Al-Ikhlas semua hafal. Durasinya mungkin enggak nyampe 5 menit kalau kita melaksanakan dua rakaat qobla subuh, tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Pahalanya menjadi orang yang ittiba'u Rasul, mengikuti Rasul. Pahalanya menjadi penggugur dosa-dosa dari segala keburukan. Itu hikmahnya. Kesimpulan sebelum kita buka dialog, silakan nanti yang di Zoom bisa raise hand atau bisa chat, yang di IG, Facebook, YouTube juga bisa chat di kolomnya masing-masing. Ya, kesimpulan bahwa salat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu salat rawatib yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Setidaknya tiga keistimewaan tadi, ya. Satu, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah memiliki pahala yang besar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang ketiga, orang yang mengikuti melaksanakan secara kontinu istiqomah berarti mengikuti sunnah Rasul, berarti dia orang yang ittiba'u Rasul, peluang diterima amalnya sangat besar. Statusnya sunnah mu'akkad, karena memang bagian dari 10-12 rakaat yang dianjurkan menyertai sholat-sholat fardu, dan dikuatkan oleh keterangan Rasulullah yang senantiasa melaksanakannya, yang disebutkan tadi khairu minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, maka menjadikan sholat ini layak untuk dijaga dan diamalkan oleh kita semua. Demikian Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan dialog. Alhamdulillah sudah ada yang resen, Ibu Imas Fatimah dan Pak Samsudin Endu. Ya, silakan Ibu Imas terlebih dahulu yang sudah resen lebih dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
1: Izin bertanya, kalau misalkan sedang safar gitu Ustaz, misal jam 5 gitu ya, sholat subuh dapat masjidnya itu jam 5. Nah, apakah kita itu harus qobliyah dulu atau langsung aja sholat subuh karena sudah lebih ke siang gitu ya?
0: Iya.
1: Ya, terus satu lagi Ustaz, maaf di luar tema sedikit. Terkait dengan bulan Safar, ada di masyarakat itu sudah terbentuk image itu kalau bulan Safar itu, di bulan Safar itu Allah menurunkan banyak musibah gitu, balai dan musibah. Apakah benar itu Ustaz?
0: Baik. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, ada dua ya.
1: Ya.
0: Baik, yang pertama tentang di perjalanan. Apakah di perjalanan tetap melaksanakan sholat qobliyah atau tidak? Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tadi, bahwa Rasulullah SAW ketika satu saat perjalanan dengan para sahabat, lalu kesiangan, artinya kesiangan kan waktu subuhnya itu sudah lewat ya, Rasulullah tetap menyuruh Bilal azan dan tetap melaksanakan qobliyah. Nah, itu artinya jika memungkinkan Bu, tetap qobliyah. Misalkan tadi ya jam 5 ini baru sampai ke masjid dalam perjalanan kita, sementara azan sudah dari 4:30, mungkin jemaah sudah bubar. tinggal kita mau sholat sendiri atau mungkin berjamaah dengan keluarga yang sama-sama safar tadi. Maka qobliyah dulu atau tidak, sebaiknya tetap qobliyah dulu, Bu. Supaya dapat pahala keutamaan tadi ya. Walaupun tidak, sekali lagi tidak berdosa, karena hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau ibu mau mengambil keutamaan dan mengambil contoh Rasulullah, yang Rasulullah pun ketika tilawat waktunya tetap melaksanakan qobliyah, maka sebaiknya ibu melaksanakan qobliyah. Gitu ya. Setelah itu sholat ya, karena tadi qobliyahnya juga yang lain sudah bubar, maka sholatnya pun berarti tersendiri, atau mau berjamaah dengan keluarga yang sama-sama safar karena jamaah yang kita ikutinya sudah bubar. Begitu Ibu. Yang kedua, pertanyaan Ibu tadi tentang safar. Memang banyak mitos tentang safar ini. Tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia itu dikenal dengan Rebo Wakasan. Rebo Wakasan itu adalah Rebo di pekan keempat atau pekan terakhir di bulan safar. Ya, ada ritual tertentu. Kalau kita lihat di dalam literatur Islam, dalam syariah kita, gak ada istilah Rebo Wakasan. Dan dengan Rebo Wakasan itu melaksanakan amal-amal tentu sebagai penolak bala. Tidak ada. Ya. Jadi bagaimana? Ya, bulan Safar sama dengan bulan-bulan lain. Semuanya adalah bulan Allah. Semuanya bulan yang tidak ada bulan yang sial, pembawa keburukan. Ada juga ini kebiasaan orang-orang Arab dulu ya, atau istilahnya Arab Baduy, Arab kuno. Mereka tidak mau berangkat atau melakukan perjalanan atau melakukan bisnis, jual beli, berdagang di bulan Safar. Kenapa? Akan rugi. Ini bulan sial. Gak ada bulan sial. Ya. Dan itu dihapus setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga di bulan Safar tidak boleh menikahkan. Kalau orang safar, di bulan safar menikah, maka dia tidak akan langgeng. Maka keluarganya akan berantakan dan seterusnya. Tidak ada. Rasulullah menikahi Khadijah. Khadijah itu adalah Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah. Rasulullah setia sampai beliau wafat. Itu di bulan safar menikahnya. Ya, jadi mau ikut siapa? Tidak ada larangan. Nikah boleh bulan apa saja. Ya, boleh hari apa saja, tidak ada hari terlarang, tidak ada hari yang buruk, semua hari adalah baik, tinggal bagaimana kita yang mengisi hari-hari tersebut. Begitu Ibu Imas ya. Baik, lanjut Pak Samsudin, Pak Andu Samsudin tadi yang kedua ASN ya. Mohon maaf nanti berdasarkan urutan nih. Silakan ya, Pak Samsudin.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Mungkin ini di luar tema Ustaz. Jadi ini ada kejadian gini Ustaz. Imam itu bukan kesalahan ya, artinya ketika dia sujud pertama ya, duduk di antara dua sujud, nah itu kelamaan dia harus sujud lagi, kemudian diingatkan oleh makmum. Nah, mungkin mukanya dia tidur, jadi sehingga dia ketika diingatkan itu subhanallah, dia lupa, bahkan langsung salam, padahal belum waktunya salam gitu kan. Dia udah salam. Nah, ketika itu, nah itu kan harusnya satu rakaat lagi gitu kan, belum selesai. Nah, akhirnya imam itu meninggalkan makmum gitu kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu. Itu sholat makmumnya sah atau enggak gitu kan? Ada yang salam, ada yang langsung salam juga ngikutin imam, ada yang berdiri lagi. Nah, kemudian yang di belakang itu kan, kalau menurut saya itu yang di belakang imam itu harusnya maju gitu kan, maju menggantikan imam gitu. Nah, ini enggak ada, bahkan ada ikut-ikutan kabur juga ke belakang bahas sholat lagi. Nah, gitu. Jadi gimana? Pertama, yang pertanyaannya itu imam makmum itu harus bagaimana? Apakah
0: baik
2: mereka itu yang salam ikut salam itu sah, atau yang langsung sholat lagi satu rakaat lagi itu bagaimana gitu? Terima kasih Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Samsudin ya. Nah, ini kasusnya luar biasa, tapi jarang juga seperti itu terjadi ya.
2: Jarang
0: benar. Tapi ini kejadian ada ya. Jadi yang pertama adalah memang fungsi imam itu harus diikuti ya. Al-imanu dominun, imam itu adalah dominum, penjamin. Penjamin artinya dia harus bisa menjamin dan memastikan sholat berjamaah itu berlangsung dengan baik dan memastikan keabsahan dari dirinya dan juga makmum semuanya.
3: Alhamdulillah, sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ya ilmu di pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil S.Sos.I. M.Pd. terkait bagaimana sholat qoblah subuh, bagaimana kaifiat dan keutamaannya. Kita doakan selalu sahabat MQ, guru kita Ustadz Mulyadi Al-Fadhil berserta keluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ di pagi hari ini, kami sampaikan terlebih dahulu informasi yang kami akan sampaikan. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan menumbuhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda di ke Bank Syariah Indonesia melalui nomor di 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Putus asa tiada lagi. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil. Karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program pilihan wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kadu penyawatna anu.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu maapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos F2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin ge damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
2: Linggi di Palimana, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ieu panyawat tos lami?
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
2: Uhum.
3: Ayeuna mah takinten teras.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawit mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiat natras anota dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
3: Radiopis lawan pina Radiopis XM-nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
2: Mohon.
3: Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
3: Amin, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.